0: Natasha simpan nak bertampung ya secara lagu ke mujur masuk angka renggat semi final ACSJ ke 9 eh Mel. Ya. Selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Ya, nama dia lantai nanti Spain menang ya.
1: Oh, Spain menang.
0: Dia nang tim Spain ya.
1: Menang kena ketipis ya, tadi Sam lawan kenikannya ke ujung-ujung
0: ya tadi. Ujung-ujung ya nih baru City goal nih.
1: Ya.
0: Nak bakal game pagi kemarin nih.
1: Ya, pagi kemarin mayuah gue ya.
0: Oh, puh, 6-4. jadi, di nang tim, tim kan? nang tim Spain ke Argentina?
1: Nara nyokong siapa-siapa aku, Sam. Bapak aku kena ke, ukai orang minat main buah deh, Sam. Mereka mendak bakal nyajak.
0: Amat. Okay, engkau tak mendak ke Spain menang. Lo tim Spain kau tadi, Mel?
1: Tidak. Dempo deh, Sam.
0: Aku nanti nitiah ke Argentina, Mel. Lapan ke Spain menang.
1: Bakal lihat kiak mati deh.
0: Nak ke bakal lihat. Kira ke nasib sih dah Spain banyak tadi.
1: Ya,
0: Mel. Apa mayuh gue orang yang ke Argentina atau deh, Mel. Lapan tim sih dah tu nang menyekora main nang steady lah. Kenyawa sih dah ya ke berengkah lebuhnya.
1: Ya, betul.
0: Okey, nyak tu ang langsak mimit meh. Berkawal ngau World Cup ke baru dah tembau pagi tu tadi. Ne, Mel?
1: Ya, kira ke habis meh World Cup 2026 tu ne.
0: Ya, okey. Tahun 2026. Okey, jadi kita nyau pulai baru meh bakal selama penghidup kita. Okey, lalu program kita bakal selama bukan ne, Mel? Jam ke penudi tu 2 pagi Y. Kami dua Mel baru gak bergulang kita pagi tu. Kira santai-santai aja kita ini Mel. Kena kita ngambil mood. Lepas pagi hari satu tu kita lembah amat ke ngepun hari, ngepun ke minggu baru.
1: Ya. Yeah.

0: Jadi mai topik ke boleh kena kita ke begagai-begagai kena kita ngericah ke pagi hari Sabtu meh.
1: Ya. Tambah mega kaya hari di Bandaraya Kuching pagi tu hujan mesti di luar dia lagi mengkam mesti tadi sem ayah aku ke keluarga lama tadi. Maya kan urun kawak pagi tadi pun hujan. Mesti banget aku mai aku ke kita hari semarahan yang kita.
0: Kau hujan tu sudah sebilia sudah mesti kini. Lama ke nyabak pagi tadi
1: okay. Hujan ke ganti air mata kau deh tadi.
0: Topik tua santai-santai munyi ketua kena tua tunai begagai ngebala peninggal. Mai topik pelakon tu ni Mel.
1: Nanti nyamak nuan diambilnya di pelakon. Nama watak tik di kerendok ke nuan.
0: Betul.
1: Sam, nama watak.
0: Oh aku dulu ni.
1: Lama dek milih topik tu dek.
0: Okey.
1: Mesti bisa angan-angan menjenin korang.
0: Nanti aku diambil orang pelakon Mel ni. Watak ke kak dibayar aku atau ke kak di kerendok aku nya. Watak orang malas dendam.
1: Ya aku tak.
0: Okey nama Mel. Kalaban aku geram amat aku medak kes-kes bakal kes bully dia tu Demel. Aku rindu Siti cerita Koreanya tissue lessonnya. Apa cukup rindu aku medak ceritanya. Saya akan jadi wataknya. Akan jadi hero nya. Kalaban rindu medak ya malas dendam ke orang ke udu membuli orang bukai. Ba sekolah atau ke siapa-siapa aja meh ke dibuli. Jadi inti nuan bisi pengeriang tadi pu kau lati kau aku sambil medaknya demel pu rindu nanti aku nemu bukut bakal laki ya ambil horor bukut ko ora ke udu bully uranya kaku aku rindu yang medak sidak tim sidak tu malah dendam orang kudu membuli orang. Jadi orang kada membuli orangnya tadi ditinya sirai baru dibuli sirai baru. Rindu puas hati di medak mel. Nanti aku diambil berlakon aku kak watak ke bekenya. Tau ke merinsak dulu mel. Merinsak dulu. Aku ngainya di nama tu senang dulu. Aku kak merinsak dulu ujung ya.
1: Senang.
0: Baru ke senang.
1: Kira jadi CEO
0: si Om nyamar tahu.
1: Akhirnya ke anak remrinsa adanya. Padahal bisa waris reta juta-juta.
0: Baru ya aku nabur ke duit bumua ya. Tidak dek tanya aku mel. Tahu aku lakukan dia. Baru aku nabur duit gede ini. Hanya nanti aku diasuh harap lakukan. Namanya tanya meh apa kan daya menyukuran ini. Semina angan-angan aja. Namanya tadi mel ini. Nanti aku berlakon wataknya tak boring deh Mel. Jadi nanti nuan deh Mel.
1: Nanti aku lagi kau nyawat ya. Lagi kita nyawat ya. Ngambil bala peninggal atau lagi bangkang mati si radio.
0: Oh kan nanti nama ke Mel nih. Mau ke Mel. Sekarang jadi datin Mel.
1: Okay, lu terus kelawa Facebook kami YFMI Bantau kena taik ke nama watak kita dekat diambil orang berlakon nama watak ke di kerendok ke kita kita kan jadi nama
0: kak jadi nama kak jadi macam-macam meh hotel tu kan jadi orang jai kini ini mel kak jadi ini orang indai orang kini tahu ke nama-nama meh ke dekat kita pelakon tu ya meh macam watak nama ya, kak jadi polis ke kak jadi driver bilun ke macam-macam meh dah tahu lagi kita tahu berkongsi ke komen kita peninggal ya. Tuan Merinah peninggal dulu Mel. Bedau maca komen peninggal atau Ari Heli
1: pelakon.
0: Pelakon nombor ni Mel. Boleh bedau.
1: Boleh.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Topik kita pagi tu bak 2 pagi wai nanti berpansa lagi. Ingat tak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak
5: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperniang perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku mendak itu subak ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besainya gedung
4: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
5: Ngulami mata apa budi yang?
4: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai apa itu nala ikan kok
6: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Okey, dua pagi wai. Mayu Ahmad dah komen peninggal kita ke pagi tu nama Mel. Kau macam tu Dominic untur tu Mel. Selamat pagi Dominic untur. Nanti nyemak ya diasuh orang jadi pelakon ku ya Mel. Asai aku ku ya. Aku kak jadi CEO menyamar. Tu bunyi ke padar tadi ni Mel. Mula-mula ya hidup merinsak ku ya. Hanya pengelama orangnya baru ya nemu aku kaya ku ya. Bunyi kenuan tadi. Aku nyo terpengaruh mendak drama Dracin ya de ku ya mu. Mang. Rindu muda bala CEO menyamar malah tenam ku ya. Muda sidaya angkat baru dah nya deh. Lebih mencabar lagi ku ya nanti nyo. Megai watak pelakon bertukar tubuh ku ya. Laki kino ka pelakon nama ku ya tau Mel reinkarnasi nama ku ya.
4: Aku nak
5: okey. Ya tau Rino jadi nama entah kak jadi CEO menyamar. Mula-mula merinsak ku ya. Udahnya baru penghujungnya orang nemu ya kaya. Bakang ku tadinya nama tak ku kai CEO menyamar ke ku tadi.
4: Reincarnation tadi ya ke kedek kan? Penjemaan semula roh.
5: Itu ama rindu ke drama sida Dracin tu ne. Drama Cina.
4: Ya.
5: Dracin drama Cina.
4: Okay, jadi Alex Candai, selamat pagi ke hari rantau Panjai Sibu, kuya. Beberi hari kami di Sibu pagi tu, kuya. Aku nanti diberi peluang melakon sebagai kamera watak orang jai, kuya.
5: Orang jai.
4: Bukan nama, laban bak dunia nata tu puas jadi orang mana yang nak kalah dihargai, kuya.
5: Alu kan jadi orang jai.
4: Kan kamera watak orang jai.
5: Alu kan
4: bukan. Kan uji kini asal.
5: Kan jadi orang jai, menyatakan.
4: Kan jadi orang jai.
5: Laban puas di jadi orang mana ya, Demel. Nyuruh di nyuruh bambi uli ya orang kau kita kelalu mana
4: ya? Ya betul.
5: Jadi dia dahnya udah ya sedar baru ya. Alu pengujung jadi rejai dahnya. Puas hati deh. Ya ngasoh kita puas hati. Bapa aku nanti ya amat jadi pelakon. Bapa aku menjadi mawat tak?
4: Menjadi. Laban nanti kita mada orang ke belakon tu tadi deh, dengan behind the scenes sedap ya bisi mada watak megai watak orang jahit tu tadi. Pedis gi hari megai watak orang mana. Laban sida ya mesti ka kene ke menghayati wataknya.
5: Berapa kali teknya. Baka orang jahit ama-ama man.
4: Ya ya ya.
5: Nanti benda cerita Korea nama dah jahit nang jahit ama-ama.
4: Ya ya sampai tua pedih hati medak ya. Ngai medak ya deh.
5: Betul. Okey tu Rishi sirah ke pagi tu Mel. Nanti ia meh nyemak diambil orang jadi pelakon. Dia suruh orang jadi pelakon. Watak kekak dibaik data datin kaya mak datin nah okey nama kaya ngicak kuliah berkaya ngena garik ke lawa-lawa belama kaya lawan bisi wardrobe atau ke bisi baju ke disponsor orang kadang tadi tahu ke nanti kita akan kena baju ke tempo ke mana-mana tahu meh tanya di datin tu ya boleh di nemu datin eh Mel jadi madam ngarah-ngarah orang siapa ngai jadi dia pama meh berpelakon aja
4: ya betul Sam
5: pulai ke rumah kita dah rare okey Thomas Jalin tadi nih Mel okey
4: Alex Candai
5: okey tu Thomas Jalin kena nama dia Mel sama nanti iya aku ya ya kak nyadi hura jai ku ya laban sigi kak sigi ya penyati amat balor mana ngai ya, nyadi stari yang ku ya sigi kak penyati ya amat balor ke mana ku ya kak ngai nyadi stari yang ngai nyadi stari yang nyata ngai nyadi orang mana ya kak nyadi hura jai laban nanti tu ada pelakon tadi Mel nih nanti ya pelakon jai dikelola ngau pelakon jai berkecita industan cita ini ku kita nya jarang ya pelakon stari yang tau ke pelakon orang mana laban ya nang sesuai ngau orang jai.
4: Ya.
5: Bisa sih kau pelakon Bollywood ke melut-melut mata petuai rnya suba.
4: Saya kena mukul tertinggi.
5: Jarang ya pelakon mana Mel. Lapan ya nanti pelakon mana lagi. Nari no romanta. Ya sesuai ke lakon orang jai.
4: Dan bisa ke watak ya pelabak ku maneh saya.
5: Bisa tang siti dua aja. Nama beda ya sigi kumai sigi orang jai kita. Sigi kelala
4: orang jai. Maka nyak me sem watak nama dia pelakon Hindustan Johnny Lever nya. Nama dia nya. Ada lucu-lucu
5: ya. Ada watak lucu. Ya nak uliah ya serius.
4: Ya.
5: Ya sigi lucu-lucu. Ni buah ya jago muah ya jangan udah ngasuh ada ketawa namanya
4: ya betul
5: ya udah uliah jadi cigu ya udah uliah jadi orang
4: hero.
5: Lawyer kini udah uliah muahnya bedak ya aja udah ketawa deh bedak tuh ya jago
4: okay. Yen Will selamat pagi ku ya nanti aku diambil orang berlakon aku kan jadi heroin DJ Sam ia kenyadi CEO penyamanya tadi ke ya kenyadi heroin dek tu Sam hari hidup yang merinsak nyentuh kenyamai ku ya itu cuma yang kurang ke Sam
5: kenyadi CEO aku
4: kenyadi heroin wan kenyadi kan hero tadi CEO ya tu heroin dek
5: kenyadi heroin lelah sekali tukar ku watak ya
4: nama ne
5: tukar watak tanya ya jadi tanya met
4: mana yang kata nanti orang nyok dah bugul yang kata merisau nah yang kata ngasuh hanya di mat deh
5: pian ne amat ke nyata deh ne Mel
4: ya.
5: Oke hanya Yen Will ke pagi tu mami nini bisa ne
4: pai baca lagi baca
5: sih oke nanti bisa peluang ku ya ya nyamai lagi aku watak nyabak aja ku ya tang tu ya laban ya kak mami ni tu dah Mel tang ya ba aku Mel watak orang ke udunya ba tu susah Mel laban di alu na tau nang luar kai mata mayanya
4: ya ya di ngeluar kai mata pen nanti di nak menghayati wataknya pen tetap orang ada ketek ge tek ge di mesti kak macam menjiwai ge wataknya
5: betul ya ya bekeni deh dek baru dah dah break tarina ngobrol kain ngobrol kaban lalu tiba-tiba alu berlakon maya nya alu bak se nama tu sin nuannya nuannya baik alu kalanya nuannya baik berkeni komandah kedai ya nanti baku pelawak ku meh nanti sin nya baik tu kuatak orang ke udu merinsak udu nya nya baik tu cukup pedias tak mami ni ni tu engkau ya ngasai kenya nyamai menyata dek ni mel kenya kesenang agi ku ya nadai lama sekejap aja ku ya apo kai kenya ya pedes agi nyamai agi di watak ke baka ketawa ketawa kenya kini lepanti nyabak tu lagi nanti nak nemu nyabak apa kini dan no director ke kita
4: ya dan ketawa ketawa tu pun nak ga kini ke sesenang baka ke dijangka tu desem laban tu tu tadi belaku kuan ukai ba bakat ukai ukai tua tu aja mayu orang medak tua kadang-kadang uliah kena tua ya tua mahayati wataknya ba depan semua orang tua berlakon watak tu tadi de hanya ya kenikanya kita mesti bisi ke pengkhayatan me kurang
5: ya harap ke nanti mami nini tu ambil berlakon harap ke nemu spontannya ba me pedih amat mansat kai matanya tekalannya ni alah nadai sidak director pelakon bukainya kak pulai kini ni mel nganti nuan kakak nyabak
4: tang bisi sem aku kala selalu aku aku tu rindu benda behind the scenes sampai berpuluh-puluh kali sedak ya tag benda kini ke utai ke bapa mi bapa sikin ja nya bapa kali tag nya sem kena sedak ya kini ke laba kena sedak ya milih ni scenes ke paling mana ya muas kati
5: ya lah tang tanya tadi muka aku amel nanti bakal bisik aku meda nama tu pelakon tu tadi ya ke senior-senior ya ku dah lama hari kita nama tu nyo kelalu lama nuan nama tu scene nya tadi ngai ke sida ya sida ya laba udah profesional eh nganti nuan nyo kenyabak dulu ngai ke sida tadi muai masa deh mel laba semuanya udah di tentura time agak tapi buka kalau berlakon anu orang tu lagi meh mai ha dua itu berlakon okey mami apa ke pagi tu nanti ya aku ya semua ya diambil jadi pelakon ya kak jadi star yang ulih terbaik atas langit ku ya terbaik bakal biluan ya aku ya kalau ke mami apa tu nyekak bakal sida tu tu mama bakal sida teracin itu cerita kelia semua tu dia tu ada lagi cerita terbaik ni.
4: Bisa kak Sam, cuma cerita kungfu kata terbaik-terbaik pun kayaknya. Dia nyak dek kenega nanti di kalah mada cerita cerita kungfu tu deh. Nanti ya tato tato atau wah dah lalu nolin kebut ke? Nemu ada tak aku nya? Aku kak main main lagi macam semua. Kami seram nyak dek. Dia nyak ya kak main kenega tempat belakangnya lalu beri kuasa gitu wah pangan diri. Aduh. Nah kan semua main kita lagi bedau tahu tahun 20-an tahun 2000 banyak lagi sekolah rendah banyak banyak cerita Cina kungfu kungfu banyak cerita Cina kungfu
5: ingat hari pun kayu ngagai pun kayu
4: sitai ya, ya, betul
5: kini dah mami apa tu boleh imagine ko mel
4: Rino
5: ya terbayar kayu sitai ngagai kayu
4: ya nak sebenarnya Sam aku
5: ya bisa tali semua
4: ya bunyi ke tanya dia tadi main nama watak ke ya main sitai watak ya ke di kerenok kaku nama Sam
5: terbayar
4: okay, ya baka kini ke bisa seni pertahanan diri kurang deh. Dia ukai terbaik. Kini ke baka dia ngerkek orang dia udah berpusin. Aku mada orang ke bagai wataknya deh. Bisa sila ya bisa ngena siti alat siti ke segala ya deh. Do dia tubuh dia berpusin rindu. Nanti tubuh tua tu tadi nak lempuang deh. Nak udah ngerja pengawanya. Nak memang wataknya udah masuk batua.
5: Kadang kena stun sila ya. Bisa orang kenang nemu berkumpul deh. Hanya kedambik sila ya. Orang ambil mua dia ajak. Nanti nuan nang bisi ke pelakon tu ya menyahut cabaran ko kita ya nyo munyi jako Melayu ya sigit nemu berkumpul yang pu ka wataknya bisi orang baka orang terjun dari bangunan de mel bisi orang kaya tadi ngena stan pu orang kenang udah dilatih orang terjun hari itu ketinggi itu kebekanya deh kan bisa pelakon ruputih tu hanya gasite kita respect sida ya menyahut cabaran sida ya empu kak baka terjun hari bilun
4: baka Tom Cruise
5: sida ya baka sida Angelina Jolie sida cerita Hollywood lah selalu kita mendak ke action action movie nya nak kadangnya tadi nada ke sida ngenastan sida ya empu Siti kayaknya nyelpak tadi Mel. Aku kak nyadi orang ke mental Mel.
4: Mental jadi orang gila.
5: Jadi orang gila. Ke mental meh. Aku rindu amat ke nama tu teriba alu ngelantak orang nak cerita dan Mel. Aku rindu wataknya pedias ke watak kenya. Dia mesti ke research berkeni orang ke orang kegila tadi meh. Orang ke mental tu tadi. Bisa aku meda Siti cerita Korea. Ya mem nanti dia meda ya amat baka orang mental amat. Laban hari mit ya udah di abuse deh child abuse kini nonya hari mit ya udah hari mit ya udah ditanya inai tiri ngopi tiri ya udah didera lah jadi udah pesannya ya mental jadi orang mental tadi ngono mai kereta ngelantak orang belah jalainya meh teka bekenya tadi aku nanti suara yang mainnya kak kau meh
4: kak dek bisik director ni kak kengai jak dek dah tak
5: semua tu cun tak kini jadi orang mental
4: cun ni nak nanti dia ada make up orang yang kena ke yang lainnya dia tahu kan make up dunia make up tu kena ke pesai kurang eh
5: semua buat beri terperun saya ngambil ke di mana orang mental kini ni Mel okay lagi bisi Mel
4: lagi bisi tu Sam okay. Catherine Kat selamat pagi ku ya nanti aku ku ya nanti aku diambil orang berlakon aku kan ngambil watak mangiah ke lapan aku tegas ngau kami sebelik kadang aku daripada sedar anak singa ku ya mangiah bertempat DJ ke okay mangiah sengapa ku ya
5: kanya di watak mangnya. Lepas nanti nantu pedias na pengarah ngasuh yang berlakon tu. Lepas ni nama mangnya.
4: Saya tu tadi mangnya ya bertempat.
5: Bertempat.
4: Nak ngan orang apa?
5: Ya. Okey, Isaac Ili Alexander pagi tu hari bintulu. Nanti bisi peluang jadi pelakon kuya. Ya rindu kak mai watak jadi orang gila atau ke iso kuya.
4: Bakal dia tadi tu.
5: Bakal ku tadi tu ni. Kebuah ya kuya. Laban nak perlu mayuh ingat ke skrip ku ya dia dialog ngau leka jako semina ke melakon diri gila atau kisau aja aman eh tak ngena tanya tak mesti ke belajar tanya ya
4: reaction lah
5: reaction siti mesti ke belajar orang nama bahasa isyarat ke nya Mel sida ore isau berandau nya deh nya mama tu mayuh ge pengawak ya bekeni sida ore isau tu madah ke diri pedias ne bekeni yang madah ke diri kak makai bisi tanya magang ke tadi ne anang ge ngumbainya kelalu nyamai amat deh okey semina melakon diri gila atau ke isau aja ko ya ke nya ari Ezek Ili Alexander ke pagi tu munyi ke tua tadi nah tahu nak nemu ke bahasa isyarat tadi deh email kini berandau ngau orang kini ke tanya deh melakukan diri bakal nyadi ngiatau pelabak ku lebih kepada orang ke OKU ngiatau tadi jadi mental engkau tadi orang mental orang ke bisi penanggul bom tak tadi
4: aku mesti kalau nak cerita Siti cerita tu dia Sam lelaki tu ya macam autism yang berlaku deh amat mana ya sangat menghayati wataknya kan deh angkat sekali mesti bercerita Siti jadi dutul ke deh Sam nak boleh terima No,
5: lapan nuan dah meda ya bak cerita sitiknya jadi autism.
4: Autism, angkat ya buat cerita sitik watak ya jadi dutul.
5: Jadi dutul.
4: Aku no boleh nerima.
5: No boleh nerima.
4: No boleh nerima aku. Benar aku macam Nanti aku nak buah ya. Kena nak boleh nerima mah aku. Macam lama ya udah. Aku dah kalah medak ya. Jadi watak autism. Tiba-tiba jadi duto. Ngenyak deh.
5: Nyo nuan lagi. Tiba baik ke watak
4: ya. Ya. Lama watak ya ke autismnya. Amat maneh sem. Amat rinuk
5: ku medak. Sesuai lah ya mainnya.
4: Sesuai amat. Maneh. Cukup manehnya bak ya. Ari watak duto ngau watak ya ke autismnya. Autismnya dipilih aku. Maneh lagi watak autismnya.
5: Okey. Ya, ternyata tadi ini mail Siti cerita-cerita nama tadi mail cerita
4: cerita Korea.
5: Korea. Korea magang contoh
4: apa Korea. Bisa ke orang putih Sam. Tak ya ke dikingat aku ya ketok lah nang rindu ku medak watak ya tajak payau ukai watak utama korang tang ya tu sampingan aja tang ya kena ke ya menjiwai wataknya cukup maneh rindu ku medak kira ke kesan meh lakonannya laban kita laban ya watak sempingan ya boleh menyelah ke yang pu watak
5: bisa ni mudah cerita ya ke mentalnya Mel ya ke nguruang indauknya cerita putih tau dikuruang indauknya ndak dilepas kia deh dikuruang ya baru rumah hadian
4: sebenarnya kan
5: movie kena deh tang ari cerita amat tadi.
4: Ari cerita amat. Ari
5: kisah benar tadi.
4: Saya kudemu ku ceritanya.
5: Jadi indok di rantai ya, indok tadi. Laki tu nyak meh mental.
4: Ari mit indok jadi kurung ya.
5: Di kurung ya. Untuk kenyo besar. Tang nyo pengujung ya. Uliah ke indoknya. Lari ke diri. Aku apa. Amat beda. Pedih-pedih hati laban. Amat mental amat. Lakinya. Ngau ya deh. Ngau muah ya. Ngau cara ya memang cun amat ya watak mental kenya. Okey. Hanya meh berkenang ke topik kita ke pagi. Tolong kita nampung neh Mel. Lagi mayuah komen peningah.
4: Ya. Okey mental nya tadi Sam nya nyelat nuan kira ke psycho.
5: Psycho menya.
4: Psycho.
5: Gegig dia lah punya korang. Okey. Desan D. Oh, why solo ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
5: Oh.
4: Semak sepana nekong kene.
5: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
4: Oh. Tu bisik-bisik ke betul ne kapan kita tu amat kenya ne amat kenya.
5: Amat kenya. Nah, nak salah aja ni Sam.
4: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai nak apa? Nak patut ni nyemerai. Nama ada muda aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dia nanya nama pengawak. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Y. Ya, 2 okay. Pagi Y.
4: Gericah ke pagi kita ke pagi tu agi ngau topi kita nanti nyuma nuan diambil orang jadi pelakon nama watak ke dekat di watak ke di kerinduk ke kita bisiknya kan jadi CEO menyamar bisiknya kan jadi orang mental balas kedak bisiknya kan jadi induk kumpu kat terbaik-terbaik kau mel
5: bergantung
4: ya okey apa dunia nyata atau ni oleh terbaik kumel pamo betul tanggung orang nak kerennya tikau orang nak taliin ya.
5: Okey, selamat pagi Richa Unop. Jadi ko ya nanti aku kaya jadi pelakon ngambil watak jadi indai ke pelakon starring nama ko itu ngambil watak jadi indai ke pelakon starring lelaki ko ya, nak perlu skrip panjai nyamai lagi DJ kaya jadi indai ngagai starring
4: jadi indai ngagai starring
5: maka serukan jadi indai serukan pemau
4: memayuh wataknya namanya dulu nyabeknya belajar nyabek dulu nah sampai
5: namanya Richa Unop
4: nama indai starring tu dulu nyabek
5: naga nganak jadi
4: nanti indai starring selalu mana
5: ya mana
4: selalu mana
5: ya, ya kena ke orang ada selalu berkorban kau kena kita nyebutnya berkorban
4: aku tadi ngasuh ya berlatih nyabek dulu lebih indah setari yang untuk mayuh mat pengorbanan ya
5: mentas
4: ya. Okey Ilma Wenches Claus kini kenama itu ni okey kenyak menyak ni okey watak ke sikit di kerinduk ke ya hanya CEO Mega Holdings ko ya bakal mustapa kamalnya ko ya awak rindu dah watak tu orang terpengaruh ngau cerita Mega Holdings mak eh drama dramanya tapi mel drama aku tujuh lemainya ni okey nyari Elma Winkers plus bukannya meh nama aku
5: okey Rico Johnny ko ya nanti aku bisi peluang jadi pelakon kena mayuh pintak ku cukup menjadi watak hero ya tau kan jadi lelaki siko lelaki ke romantik ko ya nyajak pintak ku na mayuh ko ya
4: romantik jalan
5: jadi hero mata tadi
4: hero menya tadi
5: film
4: tu star yang ko ini mel jadi star tan cerita romantik cerita bercintanya ne
5: bercinta
4: okey star yang okey cerita belabahan
5: ya. Nanti bakal star yang tu tadi sikit star yang ke orang ngangau hero nya deh yang laban ke selalu dipadak kita bakal cerita Hindustan ya tu tadi mayuh ngerekek orang jaya no ya jujung baru happy ending korang star yang korang siapa ya selalu nanti kita nanya siapa belak siapa star yang bercerita ya tadi
4: siapa star yang jarang kita juga siapa hero jarang siapa star yang ne yang belabahan pacitan Nusantara mintik meh tariangnya
5: Kau naruh mintiak saya mintiak nyawa belat sebelat madar rumput.
4: Udah nyawa bukut gini.
5: Bukut
4: gini. Ambil bukut belat baru.
5: Udah nyawa belat baru amat.
4: Nasi India ni mayo bukit nih. Nya sida ya mayo lakon ba menua bukai ke kadang nih. Laban ngika nur ke ulih nur bukari.
5: Nanti kita selalu mendak segi ba view-view ke ba gunung-gunung ke orang deh.
4: Betul. Okey, Sis Lucy udah tadi Mel.
5: Bedau
4: nih. Okey, Sis Lucy ku ya anti ya diasuh harap lakun. Ya kan jadi Indo jai ku ya Mel. Okey, nama laba nyamai berlakon ngaka mua annoying ku ya. Tau ke mua meluat ku ya. Awak orang bedak pedih hati ke ku ya. Nama orang pedih hati artinya hanuan berlakonnya tadi nyadi.
5: Nyadi, ya betul.
4: Nanti orang nak pedih hati tadi. Nah nyadi lakon hanuannya. Pedih lagi hati hanuan, nyadi lagi lakonannya tadi. Puji orang lagi.
5: Ya,
4: Laban ya amat menghayati miko ya, kita
5: ini. Ya, masuk wataknya.
4: Emang bakal teka nanti selalu ngasuh pedih hati itu bakal kurian tadi mah Mel. Nama ya jai ya nak lalang ya jai mama
5: sampai habis ceritanya pun tu agak pedih hati yang kaya
4: sampai nanti kita medak nah Mel bak luar dari pelakonnya kadang kita maca sida impu sampai sida yaitu bisi ugutan diugut orang kak dibunuh orang atau orang kekelalu pedih hati medak sida ya berlakon nyak pak pemandai sida ya kemai wataknya tadi yang tadi nih ya, okay. Mami Mio, betul ne. Okay, Mami Mio, nanti ya aku ya Mel, ya kak nyadi datin yang menyamar. Mewah nak kak nyadi menyamar tu ne. CEO paling kaya aku ya. Ngawata nyadi indai. Cerita Korea nyak meh, aku ya Mel. Ya kak nyadi indai-indai orang bak cerita Korea ya. Bah cerita Korea tu ya bisi dua inai. Inai mana ya? Ngau inai kejai. Nya kumpul bisi. Tang terbilang lagi meh. Cerita inai ke mangga. Inai kejai.
5: Kejai.
4: Bah cerita Korea.
5: Anang dijadikan nak aku tabu duit.
4: Betul. Dia tu aku rindu bah Siti apps nyemel Mbak Titi deh apps Titi dia tu mayu cerita pandai dia tu Mel Rino aku meda nama tu movie Mbak dia deh
5: cerita AI mayu dia tu Sam
4: tang tau betul-betul cerita AI nya bukan cerita sama cerita AI Mbak Titi ya nak panjang ya nak seminit lebih Siti episode nya sampai habis meda nya habisnya lagi ngigak ke cerita bukai Rino aku meda tajak ya AI deh.
5: Ya betul.
4: Nang namanya kadang ngasuh pedih hati, kadang ngasuh sino meh.
5: Ya, nemu ko cerita ko dan. Dia tu laban dia tu mayo cerita AI deh sem. Aku meh kini korang pengaruh korang. Bukan nama nama utainya ya mansa mansa belama deh kita kita main media sosial. Utainya pansu belama. Dia nya nanti sudah ya pandai. Sudah yang mengiklankan iklan kutainya bapak-bapak ya ke dia kan berada lagi kak dia berada berita yang giga dia dia
4: kadang bisa episode ke tembok ke tang bisa episode yang ngasuh kita download appsnya ke tanya nu ala-alang kadang pedih hati ya sudah yang nemu nak ni sudah ya ngayan ke episode-nya ngambil ke kita yang tadi lalu download apps-nya nih tang aku pedau ke aku dan lemang kalau mayu lah dah apps-nya tang ti kita ia ngasuh kita download apps-nya nya cerita movie roh putih ke tenyaknya nya ya ke baka ukai AI ke ya ukai itu AI narnya
5: kena ke ya AI ya, kai ke AI mai
4: kai ya baka ke katunnya ya tidak banyak apa Facebooknya mai wah okay Alex Chandai ke pagi tu Mel Hari rantau panjai sibu. Benar beberis hari kami pagi tu. Kau yang tiga, kau ya. Diberi orang watak berlaku. Segi nadai bukai, pilih aku. Segi ngiga watak orang jahit, kau ya. Okey nama, kau ya. Laban dunia ternyata tu puas nyadi orang mana, kau ya. Nak kalah dihargai, kau ya. Nanti nyadi orang jahit. Nyamai kau ya, puas hati kau ya. Okey nyari Alex candai ke pagi tu. Pak Long ke pagi tu nanti ya diberi peluang suara melakukan meh kau ya. Ya kak nyadi tukang kebun.
5: Tukang kebun
4: rindu kebun. Nyadi hantu lah, nyadi hang kebun ke hang kebun lah kau ya. Asal melakukan meh. Mungkin cangkulnya.
5: Okey. Bisi Zee siang tu Sam kau ya. Aku kaya kak magai wata pembunuh upahan kaya artinya mak ngau orang pelakon.
4: Bestnya kak aku mel. Pembunuh upahan.
5: Aau
4: kak aku.
5: Kak dene. Amor. Nanti dia beri peluang jadi pelakon kaya aku kak nyadi. Kau mungkin watak cerita romantik kau ya, bakal cerita ada apa dengan cinta kau ya. Ceritanya Maya kami agi sekolah subak, kaya baskul subak, baskul kaya sikut-sikut ngakut diri nyadi rangga kaya watak utama kau ya.
4: Berbuat kan nyadi rangga.
5: Kena ke?
4: Terbilang macam ceritanya subak.
5: Ya, kau kena, kena ke puisi sudah subak Sam ingat dek?
4: Nenek ingat aku.
5: Aku lari ke hutan kaya kemudian menyanyiku.
4: Pomo demel.
5: Bukan nama, lapan ceritanya kita subak. Nada itu mayu hiburan Sam. Nanti bisa bakal bisa cerita baru nang segi kena ke FOMO kurangnya luka ngau medak ceritanya.
4: Mayanya Maya ke nyak lebunya terbilang ngau cerita dari Indonesia kita ini.
5: Betul betul. Maya kita benung kena ke benung meningkat kena ke benung benung kita remaja menjadi benung sekolah ni nak di rindu main mana cerita bercinta-cinta mainnya main ke sekolah sebab
4: udahnya nyo berapa tahun dahnya nyo cerita bawang putih bawang merahnya
5: ya, main ya, sinetron.
4: Lagi ingat dan
5: lagi
4: nya laku menceritanya sebab
5: ya ya hapus ceritanya
4: kalau panjang
5: ya laban school deh Sam.
4: Okey, Patricia Lister ke pagi tu. Nanti ya aku ya tu yang ngai tu tadi okey ke. Nanti ya ngai watak nyaba aku ya mel. Laban ya bisi sinus. Rusi-rusi dong. Lelah aku makan ubat lagi. Aku nama hidupnya senat aku ya. Nanti uliah aku ya. Kau ambil watak antu aku ya. Laban nadai mayu skrip aku ya. Terbaik-terbaik aja. Mesti ke research nyadi antu kan mana.
5: Bagi cerita. Kena cerita nang nak.
4: Tau kan nanti. Suara bak kubu, bak pendam. Malam-malam hari kak ya. Berani kini. Patricia atau kini. Laban kita nama mantu tu lalu buat pendam. Kadang uji radio dulu nih nemel
5: nak aku nemu sen.
4: Asuh retino pendamnya kak tu kena
5: kan lapan kita kalah pada okay sebenarnya cerita tu deh Sam akan cerita mistik ketua cerita macam bisi pengajaran pada dia bomoh bakanya deh sidak ya sampai bisi macam kenika bakal sidak ya ke Islamnya deh kan sidak ya di kubur kore di balut kore deh ba liang lahatnya kore deh sampai sidak ya bisi nguji galik ba dalam tanahnya deh Sam nanti di kalah ada behind the scenes sekadar cerita tu tadi deh begini tak asai ati sedak ya tu tadi galik amat galik buat dia deh buat dalam tanahnya nanti aku nyerguk
4: galik buat dalam lubang pendam
5: ya kita ini yang kau kai buat pendam amat lembak aku
4: bisik pendam amat Mel
5: ya bisik kan ya aku takut aku
4: pendam sem- amat kadang
5: lambik semangat
4: okay. Tu Agustin E pagi saya minggu Mel kaya ribin tulu nanti ya diberi peluang melakon yang milih watak jadi orang jahit berujung ceritanya aku ya jadi orang jahit ke lu nak bertobat aku ya lu mati jadi orang jahit punya tadi aku ya lu habis cerita jadi orang jahit bisa ke kenyak nih Mel ya lu mati jadi orang jahit laban ke tulai aku kitain tadi deh tahu ke ditangkap orang kini dijil orang kini bisa ke lu ke nak bertobatnya deh lalu sampai penghujung ya lalu nak mati lalu nak berubah ya.
5: Ya. Hillary Harrison untuk Sam ko ya. Nanti aku dipilih asuhnya di pelakon kat nguji jadi orang paling jaik ko ya. Ngambil ke dikingat ke orang belama ke ya. Baka watak Rika Sumanto ke ba bom putih bom merahnya. Yang tu aku dia tahu akik meh dikingat serta dipegedik ke orang.
4: Betul. Ya, jaya mananya. Okay, nai.
5: Bom putih.
4: Okay, nai bom putihnya.
5: Ini bom merah.
4: Ini bom merah ya. Ini kejahit dia lah punya ni ingat ni.
5: Ike Rika Sumanto nya me. Ini bom merah to. Bom putih mana ya?
4: Bom putih mana ya? Lepas kali ya nanti kita cerita kita bom merah mana ya? Cerita ke.
5: Ada bom merah jahit se.
4: Nanti cerita kita. Cerita kita Malaysia.
5: Bom putih mana? Cerita kelia. Bom putih mana? Bom merah jai.
4: Bom merah mana?
5: Aku baru dicerita Piramli.
4: Bom putih jai.
5: Bom merah jai.
4: Lagi ya.
5: Komen peninga.
4: Okay. Lagi ya. Cerita
5: bom merah jai.
4: Bom merah mana? Mel. Nanti cerita kita. Cerita buin.
5: Ya,
4: Indonesia baru cerita bom putihnya mana? Merah jai. Lagi tu lah. Okay, siapa alah lagi sponsor lah. Okay, Nicholas layau ke pagi tu. Nanti ya jadi ambil orang jadi pelakon. Ya rindu ke skrip orang bumai. Lepas dia rindu bumai. Oh, tu angka cerita-cerita. Nanti bakal drama menua kita ya, mayu kampung sobat yeah, mel tadi lagi drama Melayu ne engkau lihat kia jadi paci-paci bak kampungnya ya rindu berkebun ke ku ya atau ke jadi nama itu mansa orang mansa ya paci ada nampak nih ke ku jadi nyiram bunga itu ke paci bersekolah kini lihat nah Nicholas layau lah baik kan jadi lepas rindu bumai ku ya apa bumai okey okey nyak meh komen bala peninggal kita semina nyak bunyi ketua tadi mel kena kita santai-santai aja pagi tu anggerik cah ke pagi hari satu kita lepas hari satu kita sama lemau-lemau mimiat meh
5: Monday blues
4: ya okey harap ke ngau topik ke dibain tadi uliah meh merindang hati kita mimiat meh ke pagi tu
5: lepas rancang ke meh sem kerja pengawak dah lagi
4: betul ya dua pagi wai kita lepas nintiang hari hari satu nyentuh hari lima macam-macam topik ke di baik hari empat tadi nyo carut ngau pangan diri ke tadi ne
5: semua salah lelaki
4: semua salah lelaki okey jadi ba awak kebukai lah mai topik kebukai meh hutai kenyadi ba penghidup kita besari-sari menya tadi ne mel okey jadi terima kasih mayu ke komen kita Arino ke macam ne mel
5: berangan temu-temu pagi tu Sam
4: kan nanya ada tadi udah nyawar ke tadi ne kan jadi induk kumpul itu ya. Mesti taekwondo dulu mel, mesti ngambil taekwondo nih.
5: Nah, nah,
4: oh, belajar taekwondo dulu nih. Okey, terima kasih Mayu. 9 pagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya lagi begulai Pak Awak Y 9.12.
5: Mumpul dulu kami doi Sam.
4: Iya, okey.
5: Bye-bye.
4: Bye-bye.

0: Jualan rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang bulan Jawan 2027. Sekolah pondok, institusi pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkokoh menjelang bulan Jawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami. Dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!

0: perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini. Di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Locke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dipolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. pengendali yang berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya

0: perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjiri pekarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati secara percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu, meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam di Perkasa, Tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okay, kembali mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati, geng Sambat Adio kita ni untuk hari ini. Okay, pertemuan kita hari Isnin 20 Julai 2026. Masih bersamaan kalendar hijrahnya hari ini 5 Safar 1448 Hijrah. Okey, tak kira di mana sahaja anda berada mengikuti siaran kita ini dengan jelas. Terima kasih mendengarkan siaran kita memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Diharap kesetiaan anda berterusan sehingga jam 12 tengah hari. Okey, Dimas di sini teman pagi anda. Teman pagi anda akan terus menyajikan anda hiburan dan juga informasi perkongsian kita untuk hari ini macam biasa. Hiburan semestinya lagu-lagu yang istimewa untuk Dimas ataupun Dimas akan sajikan untuk anda bagi yang memilih Limbang FM sebagai teman anda pagi ini, yang pasti Dimas harapkan anda dalam keadaan yang sehat walafiat pagi ini, sehat, kekal, cergas ya, walaupun situasi keadaan sekalipun tetap terus dengan tugasan. Alhamdulillah dapat turun bertugas tadi kan. Okey, apa yang jadi topik perbincangan anda pagi ini bersama rakan-rakan ya, di tempat bertugas ataupun di mana sahaja, di kedai kopi ke yang tengah sarapan pagi tu, selamat bersarapan. Semestinya topik hangat pagi Isnin anda hari ini. Okey, topik bola sepak lah kan, Piala Dunia yang dah pun terjawab. Siapa pemegang takhta bola sepak dunia 2026 ya, untuk 2026 yang telah pun berlangsung pagi tadi. Pastinya dah tahu, dah terjawab semuanya. Okey, dengan keputusannya Spanyol telah pun menjuainya, menculang takhta Piala Dunia 2026 dengan Argentina. Pagi tadi 1-0 Argentina 0. Itu keputusan rasminya, dah pun terjawab semuanya. Okey. Ada yang tersenyum lebar, ada yang rasa mood tak elok pagi ni. Jangan macam tu. Teruskan dengan keceriaan anda. Okey, teruskan kekal cergas pada hari Isnin ini. Mulakan pagi dengan minum air yang secukupnya. Lakukan regangan badan selama 10 minit untuk mendapatkan mood yang elok kembali ya, dan ambil serapan yang sehat serta berhasiat untuk membekalkan tenaga sepanjang hari untuk kita meneruskan tugasan. Ada yang tak cukup tidur? Ada yang tak cukup tidur? Berjaga malam demi menonton perlawanan Piala Dunia? Itu masalahnya. Kalau tak cukup tidur, badan rasa lesu, badan rasa letih, lambat berfikir, fokus hilang, mudah mengantuk di tempat kerja. Jadi, kena pulihkan tenaga anda. Tidur sebentarlah. Kena rehatkan diri anda antara 15 hingga 30 minit. Waktu tengah hari nantilah ya. Yang pasti mulakan hari dengan minum air kosong terlebih dahulu, kekal hidrat dan kurangkan pengambilan kafein berlebihan. Jangan minum kopi pagi-pagi ni. Okey, dan pastikan sentiasa segar, dan yang penting sarapan pagi kena ambil lah ya. Okey, semoga sihat walafiat. Dimas doakan anda semua dalam keadaan yang sejahtera hendaknya pagi ini, dan dia ceria, senyum sentiasa di bibir tu ya. Okey, seperti juga keadaan cuaca kita untuk hari ini. Keadaan cuaca di Limbang okey sahaja cuacanya. Jadi apapun, Dimas nak kongsilah keadaan cuaca untuk daerah Limbang hari ini, hari Isnin. Okey, yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk panduan kita. Keadaan cuaca tiada hujan sebelah pagi ini, itu yang diramalkan. Sebelah petang nanti ribut petir di beberapa tempat, sebelah malam hujan di beberapa tempat. Okey, itu untuk cuaca pagi ini hinggalah ke malam nanti ya, sebagai panduan kita bersama. Dan suhu pula untuk hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, bermakna suhu minimum kita 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, dan terus kita tinjau juga untuk cuaca di perairan utara negeri Sarawak, termasuk kita di bahagian Limbang ni, di daerah Limbang. Cuaca di perairan kita sebelah pagi ni ribut petir di beberapa tempat hinggalah ke malam nanti. Okey, tu cuaca di perairan lah ya. Dan angin bertiup pula untuk arah angin dari barat daya dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam, manakala ketinggian ombak pula pada ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu untuk cuaca di perairan sebagai panduan kita bersama, khususnya pendengar-pendengar yang mengikuti siaran kita Limbang FM Pasti di Hati. Dah dua buah lagu juga Dimas putarkan membuka tirai pertemuan kita geng sambat radio kita ni sebentar tadi daripada Kai Bahar. Okey, ala-ala sayang. Sayang anda semua pendengar Limbang FM dan juga daripada Nadira. Lagu yang diberi nama Udara sebentar tadi. Okey. Pastikan menghirup udara segar pada waktu pagi sangat baik untuk kesihatan fizikal dan mental. Okey. Supaya kurang stres. Okey, kita juga terus bertenaga untuk bertugas dan juga melakukan aktiviti kita hari ini. Okey, jom terus berhibur bersama Limbang FM Pasti di Hati.

0: kurang masin rasa mi kita tu kak. Minta garam lo kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Cik ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi. Tok barunya. Hey. Baik lo. Air tok pun kurang manis eh. Aduh. Tambah gula sesuatu eh. Aduh, masih kurang. Tambah lagi lo.
2: Banyak juga.
0: Tok barunya ada
2: Kita takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.
4: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Okey, anda sedang mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati. Ada yang baru saja mengikuti siaran kita waktu ini, ada yang baru saja tune Limbang FM 104.9 MHz Pasti di Hati. Terima kasih dimas ucapkan untuk anda yang berada di Limbang, itu frekuensinya. Okey, untuk anda yang berada di Medamit 94.5 MHz, okey, sekitar daerah Medamit, daerah kecil Medamit, frekuensi 94.5 MHz. Manakala anda yang berada di Lawas, rakan-rakan pendengar kita di Lawas 101.1 MHz. Jangan ubah lagi frekuensi yang sedang anda dengarkan, menerusi corong radio anda, tak kira di rumah, dalam kenderaan anda, yang dalam perjalanan, kemanapun hala destinasi anda. Okey, semoga selamat sampai untuk perjalanan anda, untuk destinasi pagi anda hari ini. Okey, ada yang mendengarkan siaran kita juga mungkin menerusi siaran RTM Click. Okey, terima kasih juga untuk anda. Dan jangan lupa untuk siaran kita hari ini, geng Sambat Radio kita ni, hari Isnin, kita akan ada rancangan jam yang kedua nanti, Infomedic. Jadi siapa agaknya yang akan bersama Dimas untuk pagi ini, tetamu kita dari Pejabat Kesihatan. Nantikan, okey, siaran kita untuk jam yang kedua, geng Sambat Radio kita ni, 10 pagi nanti. Macam biasa untuk siaran harian kita, kita akan dapat ikuti dunia jam 10 pagi. Jadi terus kekal bersama Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Okey, itu harapan Dimas untuk anda yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Ada yang sarapan pagi tadi dengan roti sahaja, ada yang mungkin sarapan pagi cukup dengan air kosong sahaja. Alhamdulillah, rezeki untuk hari ini. Jangan lupa untuk kita syukuri apa yang kita ada, yang kita rasai sehinggalah ke saat ini. Cerita tentang jagung, jagung. Ada yang makan sarapan pagi dengan jagung pagi tadi, ada kan? Adalah kan, mungkin itu bagi peminat-peminat jagung lah. Ini Dimas nak kongsikan sedikit sebenarnya berkaitan dengan jagung ni. Industri penanaman jagung berpotensi menjadi pemangkin baharu ekonomi luar bandar di Sarawak. Itu sebenarnya yang Dimas nak kongsikan untuk anda. Selain ia turut membuka peluang kepada pembangunan industri hiliran termasuk sektor penternakan lembu. Ini menurut Menteri Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan, iaitu yang berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Amzah, yang mana, okey, yang mana beliau menyatakan potensi itu membuktikan ataupun terbukti menerusi kejayaan pengusaha jagung di kampung Rebak Asajaya yang menerima permintaan luar biasa daripada peraih sebaik sahaja hasil dituai. Tanaman jagung mampu memberikan pulangan yang lumayan, itu untuk apa, penanam-penanam jagung, ya. Pagi ni mungkin ada yang dah turun ke kebun, ya, nak tanam jagung. Alhamdulillah, kesihatan yang diberikan dimanfaatkanlah, ya. Dan katanya juga pembangunan industri jagung turut berpotensi mewujudkan kesan limpahan kepada sektor penternakan yang mampu meningkatkan pengeluaran daging lembu tempatan. Itu yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, ya. Dan beliau menyatakan demikian selepas meresmikan Pesta Jagung Kampung Rebak Asajaya. Dan beliau juga berharap Jabatan Pertanian meneliti potensi tersebut selain mempergiat usaha membimbing petani tempatan bagi merancakkan lagi pembangunan industri itu di Sarawak. Okey, itu yang Dimas petik untuk anda, antar info pagi kita dari portal berita RDM Sarawak, ya. Okey, baiklah, banyak lagi info akan Dimas kongsikan untuk anda. Yang pasti Dimas mengharapkan kekal bersiaran bersama geng Sambat Radio kita ni, Limbang FM Pasti di Hati.

0: sedang mendengar kami di Madame
1: 94.5 MHz.
0: 5 FM.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Bimbang FM, pasti di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife, New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendaliannya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bala tupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa

0: Dengarkan Limbang FM, audio kita ni pasti di hati.
1: Okey, kembali mendengarkan kami Limbang FM pasti di hati jam yang kedua. Sekarang ni dah pun pukul 10.13 minit pagi. Okey, untuk jam yang kedua ini kita akan bersama menerusi siaran info medik sekejap saja lagi. Okey, bersama tetamu kita yang dah pun bersedia bersama Dimas di konti ini. Tapi apapun, sebelum itu kita dengar satu lagu dulu sebelum kita bersama dengan tetamu kita untuk info medik ini. Okey, jom terus berhibur bersama Limbang FM, geng sambat adio kita ni.

0: This is your radio. Jimba FM, pasti di hati.
1: Ikutilah rancangan Infomedik dari Pejabat Kesehatan Raja Limbang. Limbang FM, radio kita ni pasti di hati.
2: Okey, baiklah Infomedik, jom terus bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia dari awal tadi di Konti Limbang FM untuk berkongsi topik kita untuk pagi ini berkenaan dengan kibar, kira, bakar dan rekod. Apa maksudnya? Kita akan bersama dengan tetamu kita dari unit pemakanan Hospital Limbang ataupun Jabatan Kesihatan Bahagian Limbang, Nur Ain. Cik Nur Ain Mardiah binti Harun, pegawai Sains Pemakanan. Assalamualaikum, Cik Nur Ain.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, panggil Ain saja boleh?
3: Boleh.
2: Okey, Cik Ain, manis sikit bunyinya. Okey, baiklah. Boleh kongsikan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kibar? Ingatkan tadi kita tengok ataupun kita baca teks kita untuk pagi ini, kibar. Ingatkan kibar bendera.
3: Bulan 8 sudah kan?
2: Betul. Okey, silakan dengan penjelasannya.
3: Okey, terima kasih. Again, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, saya perkenalkan diri semula lah. Saya Nur Ain Mardia. Saya pegawai Sains Pemakanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Lawas. Saya orang Sabah lah. Saya baru setahun berkhidmat di sini. Okey, tadi kita sebut pasal kibar kan? Saya yakin dan pasti sebenarnya ada yang pertama kali juga yang dengar akronim kibar ini. So basically kibar ni dia membawa maksud kira, bakar dan rekod. Kira di sini bermaksud kita mengira berapa kalori yang kita telah ambil daripada makanan dan minuman. Bakar pula membawa maksud kita membakar. Kita membakar kalori yang kita telah ambil dengan cara melakukan aktiviti fizikal, senaman macam itulah. Dan akhir sekali adalah rekod. Rekod ni kita bukan rekod menulis. Kita sebenarnya lebih kepada memantau. Memantau pengambilan kalori harian, kita punya aktiviti fizikal dan berat badan secara berkala.
2: Okey, itu yang dimaksudkan dengan kibar tadi tu ya. Bukan kibar jalur gemilang.
3: Bukan.
2: Tunggu, nak kibar jalur gemilang tunggulah ya. Okey, kita topik kita untuk bersama dengan pendengar kita menerusi info kesihatan pagi ini. Itu maksudnya kibar tadi dan seterusnya. Cik Ain, menarik pula dengan konsep kibar ni ya. Boleh terangkan kepada kita semua ataupun pendengar-pendengar mengenai kalori tadi tu. Kadang-kadang ada yang tak tahu apa itu kalori.
3: Saya faham sebab hanya orang yang dalam bidang kesihatan sahaja yang faham apa tu kalori. So saya terangkan secara ringkas lah. Kalori dalam makanan ataupun minuman tu dia sebenarnya adalah kandungan tenaga yang terdapat dalam makanan dan minuman tu. So seperti yang kita tahu, basically kita ada tiga komponen makronutrien yang utama. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein dan yang ketiga lemak. Setiap makronutrien ni dia ada nilai kalori yang berbeza sebenarnya. So contoh macam untuk karbohidrat tu, 1 gram karbohidrat adalah bersamaan dengan 4 kalori. Begitu juga dengan protein lah. Protein ada dalam 4 kalori jugalah untuk 1 gram. So itu untuk karbohidrat dan protein. Untuk lemak pula dia sedikit tinggi lah. Kalau lemak pula dia 1 gram lemak tu sama dengan 9 kalori. Okay, so saya terangkanlah bila kita cakap pasal kalori ni kan, sebenarnya kita kena faham satu konsep. Kalau kamu biasa dengar, maksudnya ada perkataan keseimbangan tenaga. So keseimbangan tenaga ni basically apa yang kita makan dan minum tu adalah dikira sebagai tenaga masuk. So bila kita melakukan aktiviti fizikal, tenaga yang masuk tadi tu dia akan keluarkan, kita bakar kan. So itu dimaksudkan dengan tenaga keluar. So di situ kita nampak ada keseimbangan tenaga lah. Tenaga yang masuk sama dengan tenaga yang keluar lah. So contoh paling mudah untuk kita faham berkenaan dengan keseimbangan tenaga ini adalah bila mana seseorang itu dia banyak makan, banyak makan ataupun minum. Tapi dia kurang melakukan aktiviti fizikal. So kita dapati situ tiada sudahlah keseimbangan fizik tenaga di situ. So sebab dia punya tenaga yang masuk tu banyak kan daripada yang keluar tu. So dia situ nanti akan meningkat berat badan. Samalah macam orang yang dia akan berlaku sebaliknya untuk orang yang kurang pengambilan makanan tapi banyak bersenam, dia akan turun berat badan. So sepatutnya kalau kita macam mau plan untuk orang kata kekal idea lah berat badan tu kan. Kita kena amalkan konsep keseimbangan tenaga ni lah. So sepatutnya sebagai langkah untuk mengawal pengambilan makanan dan minuman tu, pertama sekali yang kita kena ambil tahu sebenarnya berapalah, berapa sebenarnya kalori yang badan kita perlukan.
2: Kena tahu segala apa yang kita nak sebenarnya untuk tubuh badan kita.
3: Betul.
2: Okey, baik, seterusnya Cik Ain ya. Itu berkenaan dengan kalori tadi dah maklumlah berkenaan kalori tu ya. Bagaimana cara pula untuk kita mengira keperluan kalori harian kita? Ini yang mungkin jadi masalah lagi ni.
3: Ya, jadi masalah negara lah pula kan.
2: Ya, betul.
3: Okey, sebenarnya dia ada, saya rasakan ramai yang akan tertanya-tanya macam manalah sebenarnya kita mau tahu kan cara kira tu. Berapa banyak kan? So kalau ikut kami yang dalam bidang pemakanan ni, kami ada satu cara kira lah, kita panggil basal metabolic rate. Atau kita ringkaskan sebagai BMR lah. Basically BMR ni adalah jumlah tenaga minimum yang diperlukan oleh badan untuk menjalankan fungsi asas. Contohnya macam bernafas, mengepam darah, memastikan otak dan organ-organ berfungsi walaupun kita tengah berehat. Itu konsep BMR. So bila kita mau estimate ataupun dalam bahasa Melayunya menganggarkan BMR, kita ada satu formula saintifik. Okey, kita akan bercakap sedikit saintifik lah. Kita panggil formula tu sebagai Mifflin St. George. So basically dia kira empat perkara utama. Yang pertama kita ambil kira jantina orang tu, umur dia, berat badan dia sama tinggi. Daripada empat perkara ni, kita boleh anggarkanlah berapa kalori yang diperlukan oleh badan seseorang dalam keadaan dia rehat. Itu baru dalam keadaan dia rehat lah. Okay, saya bagi contoh sikit lah. Okay, let's say contoh macam seorang wanita tu, dia umur dia 30 tahun, berat badan dia dalam 60 kilogram, and then dia punya tinggi pula 160 cm. Mungkin dia punya BMR tu anggaran dia dalam 1300 kilokalori sehari. Itu baru BMR dia lah. So walaupun dia hanya berehat sepanjang hari tanpa buat apa-apa aktiviti, badannya masih memerlukan 1300 kilokalori untuk berfungsi lah. Dari segi bernafas, jantung terus berdegup, macam tu lah. Tapi sebenarnya BMR tu sendiri dia bukanlah jumlah kalori yang kita perlukan. So dalam kehidupan seharian ni, kita berjalan, bekerja, bersenam dan melakukan aktiviti fizikal lah. Macam tu kan. So kita kena ambil kira lah tahap aktiviti fizikal seseorang tu, baru kita boleh kira berapa jumlah keperluan tenaga harian dia. Dari situ kita boleh plan sama ada kita mau turunkan berat badan ataupun kita mau naik ataupun kita mau maintain sahaja berat badan tu dengan cara yang sehat.
2: Okey, itu cara pengiraannya tadilah ya, nak kira keperluan kalori untuk seseorang mengikut berat badan, ketinggian ya dan juga umur. Itu kena tahulah ya untuk mengira.
3: Kena tahulah sebenarnya. Tapi sebenarnya nanti saya terangkan kemudianlah ada sebenarnya cara lain.
2: Okey, baiklah. Seterusnya Cik Ain ya, tadi ada sebut mengenai tahap aktiviti fizikal. Macam mana kita nak kita mahu ataupun mahu tahu tahap aktiviti fizikal seseorang itu yang sesuai lah, mengikut umur ke
3: Okey. Saya lupa tadi, terima kasih soalannya. Saya sebenarnya lupa mau terangkan tentang tahap aktiviti fizikal ni. Sebenarnya dia ada kategori. Kategori menurut European Food Safety Authority, secara asasnya dia ada empat lah. Yang 1.4 bermaksud kurang aktif, 1.6 maksudnya sederhana aktif, 1.8 tu aktif, 2.0 tu sangat-sangat aktif. So bila mana kita mau kira berapa kalori harian, first kita kena kira tadi BMR tu, baru kita kena pasti, dan kita kena pasti juga tahap aktiviti fizikal tu. Macam tu lah.
2: Okey, kita kena pasti jugalah, bukan saja apa keperluan kalori tu mengikut yang kita tak bergerak tadi kan. Kita kena tengok juga yang aktif, kurang aktif dan juga yang memang statik lah.
3: Betul.
2: Okey, jadi kita nak tahulah macam mana sebenarnya kita nak memantau pengambilan tenaga kita. Tapi sebelum tu Cik Ain ya ataupun Cik Mardiah, kita berehat seketika lah.
3: Boleh.
2: Kita dengar satu lagu dulu, lepas tu kita sambung lagi topik kita, agak menarik untuk kita kongsikan bersama pendengar kita. Saya pun nak tahu juga untuk kesihatan kita bersama kan. Okey, jom kita dengar lagu ini dulu sebelum kita sambung topik info medik kita pagi ini.

0: 특별한 펜션은 인포메디터 리포트가 최세한 방송인과 린밤 FM 라디오 기단이 바스티디 하티
1: Terima kasih telah menyiarkan Limbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Limbang FM, pasti hati.
2: Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama-sama Limbang FM Geng Selamat Radio kita ni. 10.31 minit pagi. Kita nak sambung topik informatik kita bersama dengan Cik Mardiah ataupun Cik Ain. Okey, baiklah Cik Ain ya. Ataupun Cik Mardiah, kita selalu dengar orang kata kena kira kalori. Tetapi macam mana sebenarnya kita hendak memantau pengambilan tenaga harian kita? Itu yang menjadi masalahnya tu sebenarnya ya. Kadang-kadang terlebih ambil makanan, terlebih tenaga.
3: Betul-betul. Okay. Itu soalan yang sangat baik. Sebenarnya kita tidak semestinya perlu mengira setiap kalori yang dimakan tu. Macam kita setiap kali makan, contoh nasi lemak nak kira, nak timbang berapa kilo macam tu kan. Yang penting sebenarnya kita ada panduan. Jadi untuk slot yang ini saya akan berkongsi 4 langkah mudah yang boleh kita amalkan setiap hari. Okey, yang langkah pertama adalah kita menggunakan Pinggan Sihat Malaysia. Kalau DJ pernah dengar lah. Pinggan Sihat Malaysia ni adalah panduan saiz sajian. Sebenarnya ini cara paling mudah sudah lah. Bayangkan dalam satu pinggan makan biasa tu kita bahagikanlah kepada 3 bahagian. Separuh daripada pinggan tu kita isi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. 1/4 daripada pinggan tu kita isi dengan sumber karbohidrat seperti nasi, mi ataupun ubi. Dan yang terakhir 1/4 tu pula untuk sumber protein seperti ikan, ayam, telur ataupun kekacang. Dengan mengikut pembahagian ini, kita sebenarnya sudah mengawal saiz hidangan tanpa perlu menimbang makanan. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kita ada panduan lain lah, iaitu piramid makanan Malaysia. So kita kena ambil tahulah berapa bilangan sajian makanan dan minuman yang diperlukan berpandukan piramid makanan tersebut. Sebenarnya keperluan setiap orang tu tidak sama. DJ dengan saya pun sebenarnya walaupun badan lebih kurang sama, tapi kita punya keperluan kalori tu tak sama. Dia sebenarnya bergantung dengan umur, jantina dan tahap aktiviti fizikal seseorang tu. Okey, kita ambil contoh, seseorang yang bekerja di pejabat tu, dia mungkin memerlukan bilangan saiz sajian yang berbeza berbanding dengan orang yang kerja berat lah, seperti yang kerja di construction tu kan. Okey, so piramid makanan Malaysia ni dia membantu kita untuk mengetahui berapa banyak sajian daripada setiap kumpulan makanan yang diperlukan dalam sehari supaya kita punya pemakanan tu lebih seimbang. Okey. Tadi saya mention pasal piramid makanan Malaysia tu kan. So saya akan terangkan sedikit tentang piramid makanan Malaysia tu macam mana rupa dia. So sebenarnya dia ada 4. Bayangkan satu piramid tu, bayangkanlah macam piramid Giza di Mesir tu kan. Kita bahagikan kepada 4 aras. Dan dalam 4 aras itu ada 5 kumpulan makanan. Aras yang pertama adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua adalah, aras yang kedua tu adalah karbohidrat. Aras yang ketiga protein. Dan yang terakhir, aras keempat ialah lemak. Bila kita cakap pasal piramid makanan Malaysia ni, okay, saya sebenarnya mau kongsi satu fakta yang tak tahulah mau cakap menarik ke tidak kan. Okay, berdasarkan tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbiditi tahun 2019, sebanyak 95% kita punya rakyat ni di Malaysia tidak mengambil sayur dan buah yang mencukupi. Besar tu 95%. So, kalau kita tengok balik tadi yang saya sebut pasal piramid makanan tu kan, sebenarnya kita memerlukan sekurang-kurangnya 3 sajian sayur dan 2 sajian buah setiap hari. Contohnya, saya ambil contoh macam sayur daun lah kan, paling selalu kita makan sini, midin, kangkung semua tu kan. Kalau dia dimasak, sekurang-kurangnya kena 3 senduk sehari. Dan kalau untuk buah, contoh macam buah oren. Buah oren, 2 biji buah oren lah sehari. So, sepatutnya macam itulah. Dia punya sajian baru dikira cukup pengambilan sayur dan buah dalam sehari. Itu, saya belum habis cerita lagi. Itu baru aras satu dalam piramid makanan. Baiklah, kita teruskan dengan aras yang kedua. Aras karbohidrat itulah. Sebenarnya kita memerlukan 3 hingga 5 sajian karbohidrat setiap hari. Dia bergantunglah kepada keperluan tenaga harian masing-masing. So bila mana makin kurang kita, makin rendah kita punya keperluan tenaga tu, makin kuranglah kita punya saiz sajian yang kita perlukan untuk karbohidrat tu lah. Contoh, kalau macam orang tu memerlukan 1500 kilo kalori makanan dan minuman setiap hari, dia kena makan 3 sajian karbohidrat. Okey, kalau kita macam mau transform dia, lebih kurang dalam 4 senduk nasi macam tu dan 2 keping roti. Satu sajian nasi tu adalah sama dengan 2 senduk. So basically kalau kita mau capai 3 sajian tu, basically kita bahagikanlah nasi dengan roti tu kan. Macam itulah. So mesti ada antara kita ni pernah terfikir bila kita hendak kurus ataupun kita mau turun berat badan, perkara utama yang kita buat ialah kita terus berhenti makan nasi. Kita cut nasi terus. Kita fokus dengan lauk-lauk kan?
2: Itu selalu.
3: So sebenarnya kan, ni salah faham yang biasa saya dengar lah bila saya berjumpa dengan pasien saya di klinik, dengan saya punya murid-murid sekolah, dengan cikgu-cikgu macam tu kan? Sebenarnya karbohidrat ni adalah kawan kita, dia bukan musuh. So sebenarnya kita masih memerlukan karbohidrat sebab dia adalah sumber tenaga utama badan kita. Otak kita ni sebenarnya sangat bergantung dengan glukosa yang datang daripada karbohidrat untuk berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita terus buang terus, kita cut terus karbohidrat tu daripada pemakanan, mungkin kita punya berat badan tu memanglah nampak macam kita turun berat badan cepat kan pada awalnya. Tapi sebenarnya kita punya penurunan berat badan tu adalah kehilangan simpanan glikogen dan air dalam badan. Dia bukan lemak. So sebenarnya kita kan mau fokus hidang turun lemak. So dia bila kita kurang pengambilan karbohidrat tu, dia efek di situ lah. So bila kita ambil karbohidrat ikut kuantiti yang sesuai, kita mempunyai tenaga untuk bekerja, bersenam dan melakukan aktiviti harian. So secara asasnya, aktiviti fizikal ni lah yang membantu untuk kita membakar lebih banyak kalori dan seterusnya menyokong penurunan berat badan yang sehat. Okay, so tadi aras kedua, aras ketiga pula ialah protein. Protein ni kalau ikutkan dia terbahagi kepada 2 kumpulan kecil. Okay, so 2 kumpulan kecil itu adalah sumber haiwan dengan tumbuhan seperti ayam, ikan dan tempe. Dan yang kedua pula adalah sumber susu dan produk tenusu. Sehari sepatutnya kita memerlukan sekurang-kurangnya 3 sajian protein daripada ayam, ikan dan tempe dan 2 sajian susu, iaitu 2 gelas susu lah. Okay. So untuk akhir sekali iaitu aras 4 iaitu lemak lah kan. Aras 4 ni saranan sajian yang spesifik tu sepatutnya dia dihadkan. Dia tiada macam spesifik berapa sudu, tiada. Dia memang dihadkan. Kalau boleh cut terus lah. Bukanlah cut terus. Dia kena macam kita kontrol lah. Okay. So gula pun tergolong daripada ke dalam aras 4 ni. So tadi bila saya cakap pasal gula ni, gula tambahan tu kan, yang gula putih tu, yang kita boleh ambil adalah dalam 7.5 sudu teh. So bayangkan.
2: Satu hari?
3: Ya, 7.5 sudu teh. Itu kalau kita setiap kali makan order Neslo Ice, Milo Ice, Nescafe Ice, boleh bayangkan lah berapa banyak sudah gula kita ambil kan. Okey, jadi bayangkan kalau kita makan di kedai, kita pesan lagi air manis, secara tidak langsung kita ni pengambilan kalori tu terlebih lah. Macam tu. So kita gantikan yang benda-benda manis tu, yang air manis tu, kita ganti dengan air kosong. Dalam 1.5 liter hingga 2 liter sehari. Kalau ikut gelas kan dalam 6 ke 8 gelas lah. Baru kita boleh kawal rasa craving untuk minum air manis tu lah. Seterusnya kita boleh mengekalkan hidrasi. Terutamanya sekarang ni kan musim panas, kejap panas, kejap hujan kan.
2: Betul-betul. Itu yang kita nak kawal tu sebenarnya ya. Kena banyakkan minum air kosong lah, air putih ya.
3: Betul.
2: Untuk kesihatan kita.
3: Ya, so okay. Tadi tu baru langkah kedua kan. So sebenarnya langkah ketiga ni, okay, dia berkesinambungan dengan tadi saya cerita pasal panjang-panjang yang formula tu. Sebenarnya kita di KKM, kita ada satu come out, develop satu aplikasi pemantauan makanan atau kalori. Kita boleh pantau lah kita punya pengambilan makanan di situ. Nama aplikasi tu adalah My Nutri Diary. My Nutri Diary 2 lah, to be specific. Dia boleh diakses melalui Apple Store ataupun Google Play lah. Okay. Untuk akhir sekali adalah langkah keempat. Kita kena biasakan membaca panel maklumat pemakanan pada produk makanan dan minuman. So bila kita ke kedai tu, bila kita mau beli makanan, contoh macam air ke ataupun roti ke kan, luangkan sedikit masa untuk membaca panel maklumat pemakanan. Daripada situ kita boleh kira berapa jumlah kalori bagi setiap sajian, berapa dia punya gula, lemak, protein dan kandungan garam macam tu lah. So bila kita dapat maklumat ni, dia boleh membantu kita untuk membuat pilihan yang lebih bijak. Ha, kadang-kadang dua produk tu sebenarnya nampak hampir sama, tapi dia punya kandungan kalori tu boleh nampak perbezaan di situ lah. So secara kalau saya ringkaskan, empat langkah mudah untuk memantau pengambilan tenaga harian tu, yang pertama adalah Pinggan Sihat Malaysia. Yang kedua, kita kena ambil tahu berapa bilangan sajian yang diperlukan mengikut piramid makanan tadi tu. Yang ketiga, kita gunakan aplikasi My Nutri Diary 2 untuk kita pantau berapa kalori kita telah ambil. Dan yang terakhir adalah amalkan membaca panel maklumat pemakanan sebelum membeli atau mengambil makanan. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita kalau kita amalkan secara konsisten, dia sebenarnya boleh membantu kita untuk menurunkan ataupun mengawal berat badan serta mengekalkan kesihatan untuk jangka masa panjang.
2: Okey, itu langkah-langkah yang perlu diambil lah sebenarnya ya. Untuk kekal sehat. Bukan tak nak makan nasi.
3: jangan pula sekat nasi, kesian nasi.
2: Betul ya. Yang penting tadi gunakan apa pengambilan tu dengan Pinggan Sihat Malaysia. Itu langkahnya lah ya, salah satunya tadi. Seperti mana yang dinyatakan, piramid makanan Malaysia tu kena tahu juga.
3: Ya, kena ambil tahu.
2: Kena ambil tahu. Dan satu tadi yang baru hari ni, Dimas juga baru dengar lah ya, baru tahu. Aplikasi My Nutri Diary 2 kena apa?
3: Pantau.
2: Pantau.
3: Betul.
2: Dan juga kena apa?
3: Baca panel tu.
2: Baca label makanan tu lah.
3: Ha, betul.
2: Apa, nutrisi apa yang dalam ada dalam makanan yang kita nak dapatkan ataupun kita nak beli di kedai tu .
3: Ha, betul-betul.
2: Itu yang penting. Langkah kita untuk sehat sebenarnya tu.
3: Ya, betul-betul.
2: Okey, baiklah Cik Ain ya. Saya rasa kita belum habis lagi, sikit lagi ya. Yang kita nak kongsikan, kalau kita hendak turunkan berat badan, seterusnya mengekalkan berat badan yang sihat mengawal pengambilan makanan sahaja, tidak cukup kan? Mungkin ada penerangan penjelasan lagi?
3: Okey, sebenarnya betul lah tu DJ. Sebenarnya selain daripada mengawal pengambilan makanan, kita hendaklah melakukan aktiviti fizikal. Barulah kita dapat mencapai konsep keseimbangan tenaga tersebut. Tadi kan saya awal-awal mention tu keseimbangan tenaga. So kalau kawal makan saja tak cukup. Dia kena selaras dengan aktiviti fizikal. Baiklah, ada beberapa aktiviti fizikal yang saya boleh cadangkan untuk kita bakar kalori lah. Okey, kita ambil contoh, katakanlah kita hendak membakar 100 kalori. Antara aktiviti fizikal yang boleh kita lakukan adalah yang pertama, berlari selama 10 minit, senam aerobik 12 minit, brisk walking ataupun berjalan laju selama 22 minit ataupun kita buat aktiviti berbasikal. Musim sekarang saya tengok orang selalu post yang orang berbasikal tu kan. Itu dalam 9 minit lah kalau kita mau bakar kalori, 100 kalori tadi tu. Contohnya, okay, kita ambil contoh macam Encik Abu. Encik Abu ni berat dia 70 kilo. Okay, berat masa saya sarapan tu dia ambil nasi lemak satu pinggan. So untuk dia bakar, bakar satu pinggan nasi lemak tu, sebenarnya okay, sebelum tu dia sebenarnya nasi lemak tu dia ada 473 kilokalori kan. So cara untuk bakar 473 kilokalori tu, dia kena berjalan selama 1 jam 40 minit. Baru itu nasi lemak tu terbakar.
2: Contohlah. Okey, itu ingatan ataupun panduan lah ya. Jadi kepada siapa yang makan nasi lemak pagi tadi tu atau sempat nak berjalan, petang nanti kena berjalan lah. Berjalan dengan laju. Bukan santai-santai
3: Sebenarnya kalau jalan santai tu bukanlah tak ada manfaat, tapi dia macam tak berapa cepatlah membakarnya di situ. Membakar.
2: Tapi boleh juga kan?
3: Boleh.
2: Boleh juga terbakar.
3: Ya, boleh terbakar sebenarnya.
2: Okey, itu ingatlah ya. Okey, kalau suka makan nasi lemak, setiap hari kena berjalan dengan cepat. Satu jam 40 minit. Itu yang terbaik lah ya. Okey, baiklah. Kita pun rasanya dah cukup jelas apa yang diterangkan oleh Cik Ain tadi berkenaan dengan pembakaran kalori kita ataupun dengan topik kita hari ini. Ya, apa itu kibar tadi dah pun dijelaskan. Jadi, sebagai apa rumusannya, apa pula untuk tajuk ini?
3: Okey, sebelum kita akhiri perkongsian hari ini, saya suka untuk saya tinggalkanlah beberapa pesanan lah. Okey, jangan terlalu fokus untuk kurus dengan cara yang cepat, tapi fokuslah untuk menjadi lebih sihat. Kita mulakan dengan langkah-langkah kecil. Contohnya macam kita amalkan pinggan sihat Malaysia tadi, suku-suku separu, kita kontrol ataupun mengawal saiz hidangan yang kita ambil tu, membaca label pemakanan dan kekal aktif setiap hari. Ingatlah bahawa kibar ni sebenarnya bukan sekadar tentang menurunkan berat badan. Sebenarnya kibar ni adalah satu cara untuk kita membina gaya hidup yang lebih sihat dan berkekalan. Kurangkan berat badan secara sihat, tingkatkan kualiti hidup. Kesihatan ni sebenarnya dia adalah satu destinasi, dia bukanlah satu destinasi sebenarnya. Dia adalah satu perjalanan yang panjang.
2: Yeah.
3: So, saya harap para pendengar dan semua yang ada di sini dapat menerima manfaatlah daripada perkongsian saya hari ini. Dan kita boleh start hari inilah untuk mengamalkan pemakanan yang sihat. Kalau bukan hari ini, bila lagi kan?
2: Betul, betul. Kita tahu macam mana pergerakan kita, kena tahu di mana kemampuan kita jugalah ya, untuk kita menjaga kesihatan kita dari segi pergerakan kita dan juga pengambilan pemakanan kita sebenarnya untuk sepanjang hari. Yang penting kita kena cegahlah sebelum kita merawat. Itu yang penting juga, amalkan gaya hidup yang sihat ya.
3: Betul, betul, betul.
2: Kita kena amalkan gaya hidup yang sihat, tapi jangan pula nak tak nak makan nasi.
3: Jangan salahkan nasi.
2: Iya betul, jangan salahkan nasi. Cara kita mengambil nasi itu yang kita nak aturkan ataupun nak kita pantau sebenarnya.
3: Betul.
2: Okey, Cik Ain, itu saja yang nak dikongsikan bersama.
3: Ya, itu saja. Terima kasih.
2: Jadi, moga-moga seperti yang Cik Ain katakan tadi, apa yang kita kongsikan bersama menerusi info ataupun infomedik kita, apa itu kibar tadi tu, yang apa membawa makna kira, bakar dan rekod tu, akan memberi manfaat kepada pendengar kita lah, dan akan diikuti ataupun untuk mengubah cara hidup dia kepada yang lebih sihat bermula hari ini.
3: Ya, betul.
2: Jadi terima kasih sekali lagi kepada Cik Nur Ain Mardiah binti Harun ya, sudi meluangkan masa untuk bersama kita menerusi info medik di Limbang FM, geng Sambat Radio kita ni, siaran kita pagi ini. Diharap kita akan jumpa lagi, Cik Ain.
3: Ya, terima kasih.
2: Okey. Baiklah, waktu sekarang dah pukul 10.48 minit pagi. Kekal bersama kami Limbang FM, pasti di hati menemani anda hingga jam 12 tengah hari nanti.

0: Anda sedang mendengar kami di Madangit
1: 94.5 MHz
0: 5 FM
2: 5 FM

0: FM pasti di hati.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Oke, pastikan Anda terus kekal bertemankan kami Limbang FM Pasti di Hati, geng Sambat Radio kita di siaran kita. Bermula 9 pagi, berakhir tepat detik 12 tengah hari ini nanti, okey? Anda yang mengikuti siaran kita dari awal pertemuan, terima kasih dimas ucapkan. Tak jemur-jemur dimas ucapkan terima kasih atas sokongan anda untuk bersama siaran RTM di mana sahaja anda berada. Okey, hari ini 20 Julai 2026, dah bulan Julai. Dah bulan Julai. Di penghujung bulan Julai. Semalam, bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia mula terasa, yang mana semalam Perdana Menteri, yang amat berhormat Perdana Menteri, telah melancarkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh, Perak. Ya, okey, itu yang dilancarkan ataupun yang dilaksanakan semalam. Ya, dan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, menyeru seluruh rakyat Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga serta memastikan bendera dalam keadaan sempurna dan dipasang dengan betul lah, ya. Jadi ingatan juga, hati-hati menggunakan platform digital supaya tidak menjejaskan maruah lambang kebanggaan negara, khususnya platform AI lah, ya. Dan jangan sampai tak cukup sifat dan menjejaskan maruah lambang kebanggaan kita kalau nak menggunakan platform digital untuk menyemarakkan Bulan Kebangsaan kita. Dan yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, juga turut mengucapkan tahniah kepada penyanyi dan komposer tersohor Faizal Tahir atas penghasilan lagu Okey Aku Berjanji yang dipilih sebagai lagu tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM tahun ini. Itu untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, ya, pelancaran Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 telah pun dilancarkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey, itu untuk panduan ataupun makluman kita bersama. Baik, terima kasih sekali lagi untuk anda yang setia dan teruskan kekal sehingga jam 12 tengah hari. Pengisian kita hiburan berinformasi semestinya untuk anda yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Limbang FM.

Okey, baiklah, anda sedang mendengarkan kami di Bang FM Pasti di Hati, kekal bersiaran sehingga sekarang ini 11.41 minit pagi dan berterusan sehingga jam 12.30 hari nanti. Yang apa yang pasti, Dimas mengharapkan anda akan terus mendengarkan siaran ini, tak mengubah siaran kita untuk bersama sehingga jam 12 semestinya, geng Sambat Adio kita ni. Okey, baiklah, Dimas nak kongsikan ini untuk anda, antar info bagi kita juga berkenaan dengan program larian Gugu ataupun Get Up, Get Out, Get Going, sempena jelajah agenda nasional Malaysia. Sihat ya? Okey. ANMS peringkat bahagian Limbang, yang mana akan berlangsung pada 1 Ogos nanti 2026 hari Sabtu di Dewan Suara ya. 6 pagi hingga pukul 12.30 hari. Okey. Jadi ini yang mana dianjurkan oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Program larian Get Up, Get Out, Get Going, Guguk, okay? Bersempena jelajah agenda Nasional Malaysia Sihat Peringkat Bahagian Limbang, diadakan 1 Ogos nanti. Pelbagai aktiviti akan diadakan yang bertemakan kempen cara hidup sihat, sihat sepanjang hayat, dan program ketuka relawan ya. Penganjuran ANMS tahun ini memberi penekanan pembudayaan hidup sehat serta pemerkasaan penglibatan komuniti dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Okey, macam-macam lagi ya aktiviti yang boleh anda turut serta, yang dijalankan, yang disusun atur untuk pengisian sepanjang program diadakan. Okey, pada 1 Ogos nanti di Dewan Suara ya. Cabutan mertuah menanti anda, itu semestinya datang beramai-ramai 6 pagi hingga 12.30 hari. Okey, itu sebagai makluman kita bersama. Jadi, untuk anda semua yang bersiaran bersama Limbang FM juga, sekejap lagi Dimas akan kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan muslimin-muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1. Pastikan kekal bersiaran sehingga jam 12.30 hari.

0: Okey, baiklah, kita nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan bersama, khususnya anda yang berada di zon khas dan juga zon 1, muslimin dan juga muslimat. Kita mulakan info solat fardu kita bagi zon khas terlebih dahulu. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.26 minit tengah hari masuknya waktu solat fardu. Asar pada pukul 3.50 minit petang. Waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.36 minit petang. Dan masuknya waktu solat fardu isyak malam nanti bagi zon khas pada pukul 7.50 minit malam. Manakala pagi esok masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 5 pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.13 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur pada pukul 12.29 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.52 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.38 minit petang. Dan malam nanti, waktu solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7.53 minit malam. Dan seterusnya pagi esok, waktu solat fardu subuh pada pukul 5.03 minit pagi. Dan waktu syuruk pada pukul 6.16 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari menerusi Imbang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Limbang FM, Adio Ketani,
2: pasti hadi.
3: Nidaul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan saat ini kalau ada yang sedang gundah gulana, Allah berikan penyelesaian. Kalau ada yang sedang uji dengan musibah, Allah berikan kesabaran. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sedang kebuntuan, Allah tunjukkan jalan keluar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berbicara berkenaan dengan bilakah kali terakhir kita membaca Al-Quran, tuan-tuan puan-puan? Adakah pada Ramadan yang lepas? Adakah pada tahun yang lepas? Ataupun kita sudah tak ingat lagi bilakah kali terakhir tangan kita ini menyentuh kitab yang suci? Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Kalaulah kita tak mampu dengan kesibukan yang terlalu banyak, cubalah usahakan sekurang-kurangnya. Sedikit tak mampu nak baca satu muka, sekurang-kurangnya bacalah satu ayat. Kalaulah kita ni malas sangat, tuan-tuan puan-puan, hari ini bukalah Al-Quran, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Tutup, pergilah buat kerja. Esok baca pula alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup, pergilah buat kerja. Tapi ini kita sebut orang yang dah malas tak sangga-sangga dah ni. Makanya jangan tunggu sampai lidah kita tak boleh lagi berbicara, lidah kita tak mampu lagi nak menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan tunggu sampai saat lidah kita sudah kaku tak lagi berkata itu dan ini apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Saat itu kita nak menyesal, tuan-tuan puan-puan, tak ada guna lagi Al-Quran itu, akan kita tinggalkan. Al-Quran ini kita sebut kalaulah di dunia kita menjadikan ia teman, maka percayalah di akhirat nanti ia akan menjadi jaminan. Maka adakah kita nak dijamin dengan Al-Quran? Tanya kepada diri, bila kali terakhir kita membuka Al-Quran yang suci ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Al-Quran yang kita pegang hari ini akan menjadi sahabat, akan menjadi teman, akan menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal Al-Quran, jangan jauh daripada Al-Quran, buka belek baca Al-Quran. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muatnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
3: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.
4: Terima kasih kerana mendengarkan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati anda. Limbang FM, pasti di hati.
5: Okey, baiklah Limbang FM, pasti di hati. Kita berada di penghujung pertemuan. Sebuah lagu akan Dimas putarkan untuk menutup tirai pertemuan kita hari ini, 20 Julai 2026 Masihi, bersamaan 5 Safar 1448 Hijrah. Hari Isnin hari ini, okey. Terima kasih semua kerana kekal setia bersama-sama dari awal pertemuan sehinggalah waktu ini, 9 pagi tadi. Dan tepat detik 12 tengah hari kita akan tutup tirai pertemuan kita. Dan selepas itu, anda akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan sejurus selepas berita ringkas, rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang akan menyambung tugas Andimas semestinya di frekuensi yang sama Limbang FM, pasti di hati. Jadi, sampai di sini dulu, geng Sambat Adio kita ni menemani anda. Jumpa lagi, jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pertanian moden yang berpotensi melahirkan lebih ramai usahawan tempatan. Seorang penunggang motosikal maut selepas terbabit dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan pacuan empat roda di Batu Lapan Jalan Kelupu Sungai Gemuan Maradong petang semalam. Ketua Polis Daerah Maradong DSP Tan Sli Mering berkata mangsa dikenali sebagai Muhammad Lukman Saleh 30 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan dari Klinik Kesihatan Bintangor. Berdasarkan siasatan awal polis, kejadian berlaku kira-kira pukul 2 petang apabila mangsa yang menunggang motosikal dari arah Sibu ke Bintangor gagal mengawal kenderaannya lalu masuk ke laluan bertentangan. Sebuah pacuan empat roda dari arah Bintangor menuju ke Sibu dilaporkan tidak sempat mengelak lalu merempuh bahagian hadapan motosikal berkenaan. Bagaimanapun, pemandu pacuan empat roda bersama dua penumpang tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Seri K untuk proses bedah siasat. Kes disiasat berikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Pergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
8: Suburkanlah ia dengan

Okay, Malaysia Radio Tau, lutap mo bang niat, anun bala tau, popolun bawang, anun bala, lun daya, anun bala, poputau, lun kelabit, di seluruh dunia, lukunat ningar dan niar siaran Radio Limbang, padparinganku DJ Jacob. Majo ini kerau ningar, tamulu darang gawa lemaba frekuensi Limbang FM, aja 04.5 MHz, apu tau, aco sini kerau ningar, aco 1.20, aco bulan tuduh 2026, ini mangunku kuyo tau, ini jam 10.22 minit muna de cho. Kedo muna de cho. Do ningar do mapapo do tamulut. Padpadinganku RJJI Aranggawa. Kinawa ningar macing jam telu puli de cho. Napana. Kaya cho sini cho satu. Semangat ka kinawa ningar masih bersemangat ataupun masih datudang ataupun makope. Ha. Kalain na kinawa ningar pun minggu jolok pun ya. Kalirungan, paham-paham lah, momong tau pun nak memahami dan mengalami colok pun minggu yang arang minggu lagi, abang minggu lagi ramu ningar. Okay, terima kasih ngacung anda milih program Bapak Lumbawan Limbang Radio Tau Mangun ku siara radio lo pendengaran Tau Bang Menad dan Jo sini. Pa dengan ku kenal ningar Bang Menco ini macing jam telu puli de Jo. Ya apa penainan Tau ningar dan niar siara radio Limbang ini kenal ningar ina lima cara. Okay, lima cara inan Tau ningar radio Limbang. Luk pun lembaba frekuensi Limbang FM. Aja 04.5 MHz ini luk kedua lembaba TV. Dan setejunan luk ketelu lembaba live TikTok. Terima kasih kuan Tau luk maya. Arang gawa lemaba live TikTok dah setuju nak kuan mateluluk ningar Daniar bang live Facebook. Okay, Facebook 5 FM. Terima kasih. Dah setuju nak kena ningar luk kelima cara radio tau miak pendengaran tau ya ina lemaba RTM klik. Okay, kuan mateluluk pian ningar Daniar bang RTM klik kena ningar bang telefon sebetulnya. Okay, bang telefon. Okay, RTM klik miak ruang tau download. Okay, download bang Play Store. Sepengaku download RTM klik bang Play Store. Kau nekap siaran radio kena mendengar. Nggak cukup bang RTM klik na inan dua channel. Ha, channel pun khusus kuan TV. Okay, TV, siaran TV. Dan look kedua khusus kuan siaran radio. Dan among-among siaran TV Bang Bawang Tau Malaysia, ini pernah radio Bang Bawang Tau Malaysia, miak pendengaran tau kena uningar Bang RTM klik kena. Rapu semua siaran radio tau ini. Oke, okay, di kali ini lah kena uningar artinya, oke, okay, suapa radio tau ini miak pendengaran di seluruh dunia. Oke, okay, namo Bang Bawang Tau Malaysia, Bawang Tau Brunei, Bawang Tau Indonesia, bala talun bawang, bala talun daya ini miak pendengaran di seluruh dunia. Oke, okay, ini apa-apa mau anak-anak tau lun bawang, lun daya, palun tanah ini, ha, miak ningar siaran radio Limbang. Oke, okay, merepat naman tinang-kinanak, luk maya dan ningar da lemaba live TikTok, oke, okay, live Facebook, support siaran tau kinau ningar, repost video tau siaran tau ini, bang Facebook tau, bang TikTok tau, oke, okay, namak lupa nge-like ya, love nana kinau ningar, tapping, follow dan komen. Okay, anu luk miak ruan tau komen bang lemaba laman komen live TikTok atau live Facebook 5FM. Mula luk miak inan tau ni komen lah kena uningar. Okay, kuan metelu luk piang ngacing tabi tau miak ruan tau nulu kuan ide, ruan tau ngirim kuan ide. Dan natad tabi metelu dan bala metelu kena uningar ataupun bang bala dulun piang ucapan metelu dik eh. Ruan natad dia bang lemaba live TikTok ataupun live Facebook 5FM lemaba laman komen. Okay, tau pernah miak ngacing tabi matalu kena uningan lemaba talian telefon. Okay, nubur talian telefon tau yana 085-211-246. Okay, ini nombor talian telefon tau 085-211-246. Muka kuan tau telu jam, macing jam telu pulih deco na pernah. Okay, na pernah kini idan ta, na petau ide ta kena uningan. Ah, ini aja radio, aja platform. Bang Bala Talun Bawang, ini merepat Pupu Talun Bawang miak support siaran tau ini. Lemaba laman sosial tau manid-manid, ningar dan niar macing mabud siaran tau. Bang jam telu pulih deco na pernah. Okay, selabak tau ngedalang ke keman selabak tau ngadalan na luk ruan tau mani-mani burur. Okay, kena mendengar tau niar ratna na tur program ya. Tur program luk miak ruatan tau bang Acos ini. Acos ini, Acos 1, 20 bulan tuduk 2026, pan-pan denganku.
Jadi nakini tau bang segmen sejam dengan Muyo kena dengar. Okay, jam 1 na pun siaran berita miak pendengaran tau bang jam 1. Sapanga berita jam 1 rancangan setecun na yang nangirim tabi. Okay, tabi-tabi matalu miak ruan ku macak kena dengar bang radio, bang TV, live TikTok, live Facebook. Jadi pada RTM klik. Napa sapanga berita jam 1. Kuan matalu lupi yang ngirim tabi. Natad tabi-tabi matalu. Dan ucapan tau di kena dengar bang segmen ini. Okey, serta cuana kena mendengar jam 2 salin berita miak pendengaran tau bang jam 2 pulih deco na apa na. Dan sepengah ina segmen rancangan nani ngeramai pulih deco. Okey, ina sepengah berita jam 2 na pekira mendengar. Okey, kurang ini ratnan atau program siaran Radio Limbang. Miak itan tau orang gawak kena mendengar co sini. Pada dengan ku kini otel jam di rapat ku ya apa mau inan tau pupulun bawang lundaya luta patacu ningar daniar dan mawang niat miak mapapuk pada dengan tau bangat cos ni dok lu muna di lun bawang muyo batagap nani tau satacu na ara-ara pian.

Okey, kena dengar manggul kau kita tarik ini jam puluh dua telah puluh walau minit pulih di cok. Do muna di cok, wantau taman tina kena nak. Pupuk kulun bawang, pupuk kulun daya, lun tau di mana lun kelabit di seluruh dunia. Malaysia, Brunei dan Indonesia. Do mapapu orang gawak, lemah bawa frekuensi Limbang FM. Radio tau lu tak mubang niat, pat badingan ku DJ Jacob. Okey, kena dengar Piala Dunia. Okey, Piala Dunia pengemabut. Cok, ini apakah lagi kena dengar, okey? Piala Dunia pengemabut ini apakah? Jadi, kuan tau. Manit-manit burur tau kelik rungan kena dengar rat pun Piala Dunia ngibun. Macing bang aco sini. Wow. Tau inan, anu pakai, inan tim. Luk inan Tony Griguan, inan Tony Minat, luk inan Tony Gergan. Jadi, selama ini, rukat, Piala Dunia. Ruan Gedalan dengan debaran, dengan kesabaran, dengan kepanasan, dengan awar niat, dengan mulai niat, ini macam-macam ada lah kira dengar. Dan inilah gara-gara bol kukut Piala Dunia. Ke kudang bala dulu dia piala makan bola, tidur bola, mandi bola, amung-amung cerita pasal bul lah kira dengar, okay? Kadai-kadai kupi pegayam dengan lemulun pasal bul, papuk pasri di arang dalan pasal bul, cerita pasal bul, papuk pasri di bang sidang pernah kira dengar gayam pasal bul, papuk sidi dai ya patade kadai pa kira dengar cerita gayam pasal bul. Jadi serukat bang sebulan ini lah kira dengar bulan pelabani, tudak-tudak minggu lok na pelabuhan ni among-among cerita di kedai kopi, among-among na cerita pebala Ratnan Bull. Jadi kalau dengar nabut Piala Dunia ina apakah kali rungan tau ini nakini ya sa berkorban kerap dan masa tau ha ngabang nginita Ratnan final Piala Dunia ina pekak ke sanggup kulat kauka ina pekak kauk berak lagi nak dengar ke kauk berak ina pekak pakai kulat na tahun ipa matar bul ke ngenai Ratnan final dua ngadan pasukan tim luka viral di pada membalala kan. Alright, ini kelirungan lagi nak dengar putut kaki pendah ke keputusan final nah pengen kelik tau bang Ajo Siri yaina ina pekak. Jadi ina narang tau ni pe hitam-hitam mata tau ni burar-burar, teburur-teburur, barak-barak mata ngacukung udah kena dengar, ngacukup semangat bul kan. Nah, matar bul, nah cukup rudap muka ina pekak kulat kan. Jadi di dengan ini semangat bul Piala Dunia pengana pelaba. Sagan panak kira undingar na petap rudap decap-decap mata, hitam-hitam miring mata, barak-barak mana mata. Okey, ini semangat bul punya cerita lah kira undingar kak. Jadi taniah kuan pasukan Spain, Spanyol luk mangun ku juara lah kira undingar bang Piala Dunia tahun lah kini 2026. Dan luk kedua atau kelik lah luka naib juara yang na pasukan Argentina. Okey, inilah kena dengar tahu ina apakah memang berdebar, memang macam-macam ada lah luk bang niat bang trawe tahu ina apakah Ratnan Road dua pasukan ini ina apakah ya. Jadi ai megeker war-war meja war-war kerusi kini na pekak megeker kena dengar bayangkan megeker kerusi megeker meja lokruan kong himat kena pekak ku bersemangat ge pelabas semangat ni apa war-war anak lok lai lok tu dua patun kini piko kena aku dengar hai nabud kerusi ni na roko namid-namid ya tawan dia deh. Telah roko nami kerusi ni ya. Lok tu dua patun dua burur dia warna apa hai. Nah bayangkan ngacoko semangat bul punya pasal lah kena mendengar ke sampai blekad-blekad dah kerusi dibuat di ruang ko nami-nami di napa kak kena mendengar imo semangat semangat dua pun ribu-ribu dah ngacoko pasukan menang pasukan menang kalau pasukan kaya di nekalai napa kak kali rungan kaya temulun kerusi ayona Okey, kena dengar bangun kukiotan ini jam 10.42 minit mulai dicho. Jadi bang jam 1 berita miap pendengaran tau, sepengah berita, tau lu mubat baru kena dengar. Mapapu bang segmen ngirim tabi. Okey, nani tau setecuna.

pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

0: Pengurusan Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
1: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan ini penipuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspark. Dari Abu Dhabi, 42X. Dari Indonesia sendiri, Nostar. Dari Singapura, Temasek. Dari pengurus dana terkenal dunia, SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuap. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang di pertanggungjawab itu sudah pun di penjara.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih 12.9 bilion ringgit dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa memberi penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakan Masjid Rakan Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia melalui program-program yang dianjurkan sekaligus memarahkan pusat syiar Islam.
2: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
0: Dr. Zulkifli berkata demikian selepas hadir menyaksikan peranan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizi Izzat Abdul Samad 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah 2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan 150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu.

0: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48/ton, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52/ton. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan, walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu, sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik, namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Korps Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimuktamadkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi pelanggan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil, terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
2: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi. Pertama, kandungan kita, kedua, platform kita.
0: Ketua Pengarah Penyiaran untuk memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. Pemain pertahanan La Roja, Marc Cucurella, menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 peluangan sekaligus menjadi rekod pertahanan dan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

telus dan profesional. Lebih 25,000 tontonan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, Radio Tau lu tamu bang niat kena uninga dom apa pu bang acos ini acos 1 tanggal 20 aja bulan tu 2026. Ini bangun kuku yo tahun ini jam 1.5 minit pulih de jo. Okay, kena uninga rina tu dah tapi lia ni luk na cing lama ba live TikTok 5 FM ya. Tapi luk pun pun ini rim kena tau Yesua. Okay, Yesua ngirim tabi kuan tau Michelle ngirim tabi kuan tau Raiden Black. Panang ngecing tabi kuan pupu talun bawang luk dan dengar dan niar siara Radio Limang. Tapi setelah cune ini rim kena tau Azu Zura Sapari Kuantau Shed Penangacing Tabi Kuantau Populun Bawang Joe okay, Joe Penata Penangacing Tabi Kuantau Kena Ningar Populun Bawang Lundaya Luk Ningar Daniel Siara Radio Limbang Tabi Seta Cune Nirim Kinak Tau Pili Kuantau Jamila Penangacing Tabi Jamila Jila Ngirim Tabi Kuan Popo Talun Bawang Lundaya Luk Ningar Daniel Siara Radio Limbang Jesse Aiselin Farida Selutan Malas Selamat Tengah Hari Kepala Nado Pulih Deco Kuantau Among Idan Macing Amik Tungik Tawau Sabah Inan program okey tunggu tawau Sabah 22 aco bulan Julai ye ina fikat kebudayaan okey ina info rakin atau Farida Sultan kuantau lagi nak dengar so apa da tanggal 22 aco bulan ni inan program di pena aktiviti lok miak mangun dai tawau ye ina fikat kebudayaan terima kasih info lok inirim kinak tau Farida Sultan. Okay, tapi setuju nirim kinak tau Rama Robin, kuan among tau kena uningar mutu nani DJ anak adik Rasmitang, khusus kuan anak-anak adik tau Lundaya luk ningar Daniel siara Radio Limbang. Okay, setuju nih kena uningar ka, tapi anak kinak tau Yamu DC, okay, Yamu DC pernah mutu nani anak adik Punangaror, khusus kuan anak-anak adik tau dek Punangaror luk ningar Daniel siara Radio Limbang. Tapi setuju nih nirim kinak tau OG, Ica pernah ngemutu nani Samal, Samal pengenok tau merotina ya. Mr. Lu pernah ngacing tabi kuantau selamat bersiaran. Ram Raj pernah ngacing tabi kuantau do ningar Radio Limbang. Tabi setuju nak kena nak tau Kolina Malado pulih dan cus selamat bersiaran di Radio Limbang. Terima kasih tabi rakin nak tau Kolina. Okay, setuju nak kena tau ini malah putarkan nani rancak host. Fali deluk nonton nadi nam dicap mata. Ina bala rakin nak tau ini. Setuju nak kena ningar. Michael DJ Winyokong pasukan Spanyol ini apakah pasukan ku menang okey nah rat kenak tau Michael ya pasukan na menang ini apakah okey tapi rat aku ratunge miri anun bala tau lun tau lu kena ningar Radio Limbang rat kenak tau Michael ya. Okey, setuju nak kena ningar tapi rat kenak tau Kolina pengari okey Rina Nor Kabalana ba melob banco kaya tunge Sugiang, okay Sugiang Spitang kenak tau DJ sagat-sagat mungut anu ni ngemung susuk para tau di male ajo mudan pa kena balarina nor kuan matalulok yang para nakini netak para ratina apa kena ningar melob banco male ajo mudan kabalana okay masagat tau me ngemung dua susuk para pale anu ni ni makanda udan okay ni ya kenak tau rina nor Sata Jonas Shalom ratunge tawau flaba lo ai tidang kai arang gawak kebalana manu ni melau tutu jo bang jo sini kinak tau Rama Robin okey sata jo ni kena ningar marimud ngacing tabi kuan tau popolun bawang okey anun balarat na tau bang jo sini cuti jo sini cuti jo sini ngacoko spend champion menang alright eh samal kuan bom limud gara-gara spend menang ikom yak cuti jo sini kaya okay, ini kena uningar Alpius Joy Joseph penang acing tabi selama bersiara di Radio Limbang. Okay, ini tabi rakin atau Alpius. Marimud penga Kolina penga. Alright, setejuna tabi ini rim kenak tau. Ide baru tak lupiang acing tabi lama bakor. Lama ba. Okay, kenak tau Stanley. Stanley penang acing tabi kuantau pupunun bawang Lundaya. Anun balamu bang mencos ini. Kenak tau Lian Jong Fui. Malah dok pulih deco. Dok ningar Radio Limbang. Lian Jong Fui. Terima kasih. Azi penang acing tabi. Selamat bersiaran di Radio Limbang. Aura Sari Ratu. Bonda penang acing tabi kuantau pupunun bawang. Lin, nini, Lin San Yudan penang acing tabi. Anun balatau pupunun bawang Lundaya. Kenak tau Boy Roni penang acing tabi. Dodo kerja kuantau lo kerja mengecos ini Omar Gani penang acing tabi kuantau selama bersiaran I am myself dok ningar siara Radio Limbang lutap mo bang niat oke okay, Isa tau penang acing tabi kuantau kuan ide dia mo lo ngitin aku dok ningar siara Radio Limbang mama cuy ini oke okay, ini kena ningar ratnan tabi-tabi mata lo bang live live TikTok Limbang FM
Okay, kuan matalulu piang ngacing bala, piang ngacing tabi, piang ngacing ucapan, bang segmen ataupun siaran radio Limbang. Radio tau ini kena ningar tabi-tabi matalulu miak ruan tau natad, bang komen. Live TikTok ataupun komen live Facebook Limbang FM. Tau panam miak ngana odawar, lemah batalian 0852111246. Okay, ini nombor talian telefon tau. 0852111246. Mukab kuan tau kena ningar, nakiri. Okay, Evelyn, panang ngacing tabi, do puli da cok, kuan pupu talun bawang luk ningar Daniel Sierra Radio Limbang. Okay, so tecuna AB, ABX mala good afternoon. Do pli dejo anun bala, bala do ratnakai ABX. Okay, so tecuna Eric penang acing tabi IP boy ngacing tabi kuan pupu talun bawang, Michelle ngacing tabi kuan pupu talun bawang, Azura idi penang Raden. Okay, ini ratnan tabi-tabi mentalo kena uningar bang live TikTok Limbang FM Radio Tau lutap mo bang niat. Okay, kena uningar jam 1:30 program Busak Bangsa. Okay, miak pendengaran tau acan luban program lo pangga dinengar tau minggu luk nampalaba dan segaga kerabro kena uningar jam 1:30 program Busak Bangsa miak pendengaran tau sekwa baru. Sekarang nata jam 1:30 program miak pendengaran tau kena uningar nani tau setecuna na Balalid Radio Tau.

mendengar segmen ini lama barek dia tahu Adit aja 1 jam 1 setengah mencing jam 2. Mama Joy ini topian pegaya meretnan sebelum topik yaitu ideologi gender. Ideologi gender ini

0: Pengenap Laba. Cik Guru adalah seorang guru yang telah mengajar selama 5 tahun di Perak dan sepenggal indah yang meninggalkan profesi guru dan graduate dengan Bachelor of Theology dan juga postgraduate Diploma of Ministry in Leadership. Dan kini ia adalah seorang Executive Director of PLUC Event Sdn Bhd. Ia satu organisasi luk meraih sokongan kepada lemulun luk sedang berkumpul dengan isu seksualiti dan jantina. Jadi, hello Cik Hilo.
1: Halo, kabar baik.
0: Ya, kita gembira karena segmen yang kedua kita akan teruskan hari ini. Dan pada segmen yang lepas, Cik Gulo sendiri telah berkongsi kepada kita kenapa Cik Gulo adalah seorang yang terlibat dalam perhubungan lesbian, kenapa ulunda mengalami transformasi, kenapa perhubungan bang keluargana diperbaiki dan dia mengalami pemulihan. Dan bang Jos ini tahu akan ninger satu kisah tentang ideologi gender. Tetapi sebelum itu mungkin saya ingin menjemput Cik Gulo untuk berkongsi sedikit ya tentang apa itu LGBT.

0: sana itu L ialah lesbian, G ialah gay. Lesbian dan gay adalah mereka yang ada ketertarikan sesama jenis. Ya, saya pernah menjadi seorang lesbian. Lepas tu untuk bahagian B ialah bisexual, mereka yang tertarik pada kedua-dua jantina. Dan T adalah mereka yang dikenali sebagai transgender ataupun mereka yang tidak rasa apa tu selesa dilahirkan dalam badan biologi mereka sebagai lelaki ataupun sebagai perempuan. Ya. Tapi hari ini kita nak bincang ya lebih menarik lagi ya mengenai 100 lebih jantina yang wujud dalam dunia ini.
1: Wow.
0: Ya. Dan kalau kita lihat ya ada satu survey yang dilakukan di Amerika Syarikat yang katakan dalam 2021 tahunnya rakyat Amerika yang mengenal pasti diri mereka sebagai LGBT singkatan tu tak sampai saja T saja, ada lagi ya singkatan yang lain misalnya Q, A plus plus plus plus plus tu bermaksud ada banyak lagi singkatan ya, sebab kita kena faham ya ini ialah satu ideologi yang sedang mempengaruhi ya dunia sekarang dan terutamanya di sini ya anak-anak kita yang dari anak membawang yang mungkin banyak kali ya mereka terlibat dalam social media, mungkin mereka sudah dipengaruhi tanpa disedari.
1: Mungkin Cikgu Lo, mungkin saya boleh minta Cikgu Lo untuk terangkan sedikit maksud ideologi ini kepada pendengar kita.
0: Seperti yang saya katakan tadi, yang survei ya, yang dilakukan di Amerika, di mana bagi generasi Z, ya, mereka yang dilahirkan dalam tahun 1997 sampai 2003, ya, sebanyak 20.8% katakan mereka adalah LGBTQ.
1: Wow.
0: Apa itu ya yang sedang mempengaruhi mereka, iaitu satu ideologi. Sebenarnya ideologi jantina ini kita kena faham ya. Mulai kita kena faham bahasa yang digunakan. Hari ini saya minta maaf ya sebab saya tak tahu bahasa Lumbawang. Ya, tapi kalau saya tahu saya akan guna bahasa Lumbawang. Ya, muda ideologi jantina ya. Baik. Yang ideologi jantina ni kita kena faham ya, sebab dalam bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris tidak sama.
1: Ada yang tidak sama.
0: Ada tidak sama. Perkataan jantina dalam bahasa Malaysia merupakan kalau kita isi dalam borang kan. Ya. Kalau kita isi dalam borang jantina kita akan letak lelaki perempuan.
1: Perempuan.
0: Betul tak? Di Malaysia memang dua saja.
1: Ya.
0: Tapi kalau kita lihat ya di ada segelintir negara. Mereka kalau kita isi borang ya, misalnya saya pernah pergi ke Nepal, saya pun isi borang untuk dapatkan visa nak masuk kan. Lepas tu dia di situ dia letak borang tu, dia letakkan, dia tidak gunakan jantina sebab jantina itu dalam bahasa Inggeris ialah sex, biological sex, sex ya. Dia gunakan gender.
1: Biological sex ni cikgu ialah jantina kita sewaktu dilahirkan.
0: Ya. Yeah. Dilahirkan ya. Yeah. Jantina yang kita dilahirkan itu yang dikenali sebagai biological sex. Tapi dalam bahasa Inggeris ada lagi satu perkataan. Perkataan itu ialah what they call sex assigned. Bermaksud jantina yang diberikan semasa dilahirkan. Tidak sama ya.
1: Tidak sama.
0: Sebab kalau seseorang itu memang dia dilahirkan sebagai seorang lelaki, masa saat dia dilahir dia tak boleh berubah. Kalau diberi bermaksud terdapat perubahan.
1: Boleh diubah.
0: Sebenarnya tidak.
1: Ya.
0: Tidak, sebab kalau kita faham ya, ideologi jantina ini sedang mengubah sesuatu yang boleh dikatakan dari segi perubatan dan juga dari segi sains. Sebab seseorang yang dilahirkan biologi saat lahir dia dilahirkan dengan kromosom, misalnya untuk perempuan, Steffi dengan saya memang XX,
1: ya.
0: Kromosom XX,
1: ya. Ya.
0: Dan untuk lelaki ialah kromosomnya XY.
1: Ya.
0: Kalau yang di sini kamu tak pernah belajar sains, sekarang masa kamu untuk belajar sains. Ya. Baik, bagi mereka yang dipengaruhi oleh ideologi, ideologi ini katakan identiti kamu boleh berubah mengikut sesuka hati.
1: Wow.
0: Itu yang dikatakan hak asasi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya dari segi kamu pergi Wikipedia, kamu guna AI, dia akan berikan kamu satu penerangan di mana ideologi jantina itu ialah satu set kepercayaan tentang bagaimana jantina berfungsi. Ya, secara khusus sama ada jantina itu ditentukan oleh biologi saat lahir atau merupakan identiti peribadi dan sosial yang boleh berbeza dari seks biologi. Baik, apa yang dikatakan ini ialah kamu lahir perempuan, tapi ideologi jantina katakan kalau satu hari nanti kamu rasa kamu tak suka jadi perempuan, kamu boleh jadi jantina yang lain. Itu ialah satu pengaruh yang sudah berlaku bukan semalam. Ya, dia memang merupakan satu revolusi yang berlaku semasa dalam tahun 60-an sampai 70-an.
1: Maksudnya ini bukan perkara yang baru berlaku.
0: Bukan perkara yang baru, cuma mungkin untuk anak-anak membawang ini sesuatu yang baru. Ya, tapi ini bukan sesuatu yang baru sebab memang sudah berlaku dalam dunia dan oleh kerana sekarang ada pengaruh social media
1: membuatkan dia lagi cepat.
0: Lagi cepat kita dapat maklumat-maklumat ya daripada tempat-tempat yang dikatakan bercanggah dengan agama yang ada di Malaysia, bercanggah dengan moral, ya, dari segi pengaruh moral, bercanggah juga dari segi sains dan juga medical. Ya, memang. Ya. Misalnya revolusi seksual ini berlaku 60-an dalam tahun 1960-an sampai 70-an, ya. Baik, revolusi ini berlaku di mana mulanya dia mula dengan ada sekumpulan perempuan, ya, yang menuntut hak mereka. Sebab masa itu, ya, kalau kita lihat kembali pada sejarah, masa itu kaum wanita dipandang rendah, ya, mereka tidak ada tempat dalam masyarakat, mereka tidak dapat kerja yang berlumayan, ya, dengan itu mereka menuntut hak mereka. Semasa hak wanita dituntut, masa itu juga berlakunya revolusi seksual, ya, dan di mana mereka mau membebaskan diri mereka daripada tradisi, mereka mau bebaskan diri daripada agama, undang-undang dan juga norma sosial yang menghalang hal-hal yang berkaitan dengan seksualiti mereka. Masa itu mereka menuntut ya hak asasi manusia untuk menjadi LGBT.
1: Ya, dan hari ini isu ini ditekankan sebagai satu hak yeah. seseorang untuk yeah. melakukan yeah. apa saja yang dia mau lah.
0: Yeah. Yeah. Sebab kalau dia tuntut sebagai hak asasi mereka, bermaksud dia tidak kisah lagi dari segi medical, perubatan. Dia tidak kisah kamu dilahirkan, okay, lelaki, dilahirkan lelaki kromosom XY, ya, perempuan XX, ya. Tapi kita jelas kita dapat lihat dari segi sistem pembiakan, ya. Misalnya untuk seorang wanita dia boleh hamil, dia boleh mengandung, ya, dan dia perlukan dari segi dari segi hubungan intimasi itu dia perlukan we call it eggs from men sperm, ya, sperma dari lelaki dan dengan perempuan yang ada the eggs maka boleh berlaku persenyawaan, ya, berlaku wanita itu boleh mengandung. Tapi sekarang perkataan jantina sudah berubah dari segi English, bahasa English.
1: Apa yang digunakan?
0: Dia gunakan gender.
1: Gender.
0: Gender di sini bermaksud apa? Gender bermaksud dari segi ini ialah mengikut Persatuan Psikologi Amerika, ya, yang sedang mengubah dan juga menekan lagi dan memberi kebebasan kepada ideologi jantina ini. Ya, di mana APA ataupun American Psychological Association ataupun Persatuan Psikologi Amerika, mereka menekankan, mengatakan bahawa sikap, perasaan dan tingkah laku yang dikaitkan dengan budaya tertentu dengan jantina biologi seseorang. Bermaksud di sini, ya, kalau budaya itu katakan ini bukan satu isu, bukan satu masalah, jadi kamu nak jadi apa pun jadilah, itu ialah hak kamu, hak asasi kamu, ya. Dia mengikut, ya, budaya dan tingkah lakunya tidak lagi serasi dengan cara jantina yang dilahirkan, ya. Bermaksud kalau kita lihat seks biologi perempuan, maka kita gunakan, kalau kita isi borang, jantina itu perempuan, betul tak? Ya. Ya. Tapi di sini, hari ini, kalau kita lihat pengaruh ideologi ini, tidak lagi bermaksud jantina, jantina, perkataan jantina itu tidak lagi terikat dengan seks biologi.
1: Dia bukan terikat dengan dia lahir sebagai apa?
0: Tidak, sebab itu ideologi ini menjadikan dunia kita huru-hara.
1: Ya.
0: Huru-hara di mana seorang lelaki pada hari ini, kalau dia rasa, saya hari ini saya tak rasa nak jadi lelaki, saya rasa nak jadi perempuan. Sebab ideologi yang berlaku dalam dunia ini memberi dia hak. Ya? Maka hari itu dia tidak mau masuk tandas lelaki, dia masuk tandas perempuan. Nampak tak?
1: Ya.
0: Huru-hara dunia ini.
1: Ada banyak masalah yang timbul daripada ideologi yang seperti
0: ini. Memang, inilah. Memang. Salah satu masalah yang ketara ialah mereka banyak kali, ya, mengubah sistem sebuah keluarga. Sebab mungkin anak-anak kita, ya, yang misalnya sekarang remaja yang sedang mendengar, ya, mendengar sesi apa tu busa bangsa ini, ya, mereka mungkin keliru dengan identiti mereka. Ya, seperti saya pernah keliru, ya. Dan sebagai anak sulung, ya, tambah lagi saya ibu bapa harapkan saya jadi lelaki. Tambah lagi saya akan dipengaruhi oleh ideologi ini yang katakan kamu ni ada hak, hak asasi kamu untuk mengubah mengubah dari segi perwatakan, mengubah dari segi identiti kamu. Dari perempuan kamu mungkin boleh jadi trans lelaki. Kita tidak gunakan 100% perkataan lelaki sebab dia tak boleh jadi 100% lelaki. Ya, walaupun dia mengubah badan dia dari segi fizikal, tapi yang berapa banyak dia mengubah pun, dia tidak dapat mengubah kromosom dia.
1: Ya, dia tetap sama.
0: Kan?
1: Ya.
0: Dengan itu dia bercanggah. Bercanggah dengan sains. Bercanggah dengan perubatan. Dan dia sedang, apa yang berlaku, ideologi ini, banyak kali sasaran ideologi ini ialah keluarga.
1: Keluarga.
0: Ya.
1: Bagaimana penerimaan ideologi ini di, khususnya di Malaysia lah pada waktu ini.
0: Jangan kata untuk komuniti Lumbawang lah. Eh. Ha. Saya sebagai orang Cina di Semenanjung, ya, saya boleh katakan, ya, tak kira Semenanjung ke Sabah Sarawak pun, ya, Malaysia adalah sebuah negara yang tidak menerima ideologi ini. Ya. Tambahan pula Malaysia, kalau kita lihat, ya, di badan organisasi United Nations, bangsa-bangsa bersatu.
1: Yeah.
0: Sebab bangsa-bangsa bersatu mereka gunakan bahasa Inggeris, gunakan gender. Tapi di Malaysia kita tidak gunakan gender, kita gunakan jantina.
1: Ya, hanya, ya, jantina saja.
0: Dengan itu, ya, bangsa-bangsa bersatu dengan Malaysia memang bercanggah. Masih belum lagi ada satu, apa yang dikatakan, pandangan yang sama. Sebab Malaysia masih adalah sebuah negara yang berunsurkan agama. Ya, tak kira agama Kristian, agama Islam, ya. Mereka ada undang-undang. Mereka ada, bagi saya, saya rasakan pemuda-pemuda yang ada di Malaysia, kita ni berkat. Sebab kita ni dilindungi.
1: Yeah.
0: Ya, tapi isu ni sekarang, ideologi ini sudah mempengaruhi social media.
1: Itu yang sangat sukar untuk dihalang.
0: Sangat
1: daripada
0: sukar.
1: Pengaruh social
0: sangat
1: media.
0: Sangat sukar. Ya. Yeah. Masa zaman saya, zaman sekarang kan mereka tak guna Facebook, kan. Sekarang guna apa? TikTok lah, Instagram lah, kan. Tapi masa saya, kita gunakan Facebook. Ya, ada satu majalah dalam 2017, National Geographic. Saya rasa mungkin anak muda kita tahu kan, Astro. Saya nak, bukan nak buat publicity ya, tapi ada program National Geographic kan. Ya, National Geographic tu dia ada, dia pernah keluar majalah. Sampai sekarang pun pernah keluar majalah. Dan dan majalah ini sebenarnya adalah satu majalah yang bertaraf tinggi, international level, ya, antarabangsa. Dan saya masih ingat ya, dia ada sebuah majalah dalam 2017 yang dikatakan ya, tajuk majalah itu ialah Revolusi Gender.
1: Wow.
0: Dia tak guna jantina ya, sebab kita dah katakan ada beza ya, ada beza di sini ya. Jantina dari segi mereka adalah gender. Revolusi dalam bahasa Inggeris, Gender Revolution. Dalam majalah ini ya, yang halaman depan tu sudah ada ya, ada gambar para pemuda yang berbeza dari segi orientasi seksual mereka dan berbeza dari segi identity gender mereka. Ya, dalam majalah ini dikatakan bahawa Facebook ada 56 jenis gender untuk mereka pilih.
1: Wow, maksudnya mereka boleh memilih gender sesuai apa yang mereka maulah.
0: Ya, ikut hak asasi.
1: Ada hak.
0: Ya, saya buat apa yang saya suka. Asalkan saya gembira. Itu yang apa yang berlaku sekarang. Sampai sekarang sudah 2000 lebih kan, ya. Sudah ada lebih kurang 100 lebih jantina.
1: Wow.
0: Saya nak tanya ya, anak-anak muda yang ada di sini. Ya, anak membawangnya ada di sini.
1: Yeah.
0: Kan kita tahu ada lelaki, ada perempuan.
1: Hmm.
0: Saya nak tanya, kalau 100 lebih, yang 98 tu datang dari mana? Dalam bahasa Inggeris, I do what I like, ya.
1: Yeah.
0: Saya buat apa yang saya rasa gembira. Itu yang dikatakan hak asasi.
1: Hmm.
0: Ya, tapi hak asasi ini sebenarnya bercanggah dari segi sains. Saya ada kawan yang ahli psikologi. Saya ada kawan yang psikiatris. Saya ada kawan yang jadi doktor, ya. Bertahun-tahun mereka belajar. Sekarang isunya ialah masuk perempuan ini memang nampak perempuan, tapi dia akan katakan saya bukan perempuan, jangan panggil saya perempuan.
1: Cikgu Lo, saya tertanya-tanya lah. Sebab tadi kita sudah katakan jantina hanya ada dua. Dan dia juga disupport, disokong oleh perubatan, medical, sains. Tetapi masih juga ideologi ini tetap berkembang. Apakah yang membuatkan ideologi ini terus berkembang dan bahkan ramai anak muda yang menerima juga?
0: Ada satu penyelidik ya, namanya Lisa Littman. Ya, dalam 2018 dia mencipta satu istilah yang baru. Ya, istilah ni dalam bahasa Inggeris ROGD, ya, yang bermaksud Rapid Onset Gender Dysphoria. Dalam bahasa Malaysia ya, peningkatan dysphoria jantina.
1: Apa maksud dysphoria?
0: Dysphoria ni ialah orang yang dia apa tu? Confused, dia
1: keliru
0: ya, dysphoria. Tapi di sini dysphoria, gender dysphoria bermaksud misalnya saya dilahirkan seorang perempuan memang ya, XX. Tak boleh berubah dah.
1: Kromosom dia
0: kromosom
1: tetap
0: XX, XX ya. Ya. Tapi saya, perasaan saya, minda saya, minda saya yang bergantung pada perasaan. Perasaan saya katakan saya rasa saya ini bukan perempuan. Saya rasa saya ini lelaki. Dengan itu saya ada apa yang dikenali gender dysphoria. Dysphoria bermaksud, dulu kita tak guna dysphoria. Dulu mereka gunakan satu bahasa Inggeris yang tepat, di mana mereka gunakan gender identity disorder. Bermaksud ada sesuatu yang tidak betul mengenai identity jantina mereka. Ini ialah istilah dalam psikologi, dalam perubatan, ya. Tapi di sini kamu dapati lama kelamaan mereka mengubah, tidak mau guna lagi GID, gender identity disorder. Sebab disorder tu macam saya ni sakit ni,
1: macam
0: saya
1: ni ada penyakit,
0: saya ni ada masalah, tidak mau lagi guna. Tapi kalau kita guna perkataan dysphoria, Wah, kerana perasaan saya tak selaras dengan pemikiran saya, itu ialah dysphoria. Saya tak rasa happy. Saya mahu berubah. Baik, penyelidik ini katakan, dalam 2018, dia dapati ada peningkatan di negara seperti UK, peningkatan 4,000% anak perempuan kecil, yang anak perempuannya yang muda, mahu berubah jadi lelaki. Di US ada peningkatan 1,000%. Baik. Mengapa dia katakan ada peningkatan yang begitu ketara sekali? Sebab ada pengaruh psikososial. Seperti pengaruh rakan sebaya. Yang paling dahsyat sekali, pengaruh media sosial.
1: Pengaruh media sosial.
0: Apa yang kita katakan jangkitan sosial. Sebab masa itu mulai adanya penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone yang mereka boleh dapatkan social media. Dengan itu ya, peningkatan dysphoria jantina begitu ketara sekali. Dan dengan itu mulailah mengubah minda anak-anak kita. Saya sebagai seorang cikgu yang menemani mereka yang ada isu-isu LGBT. Saya dapati terutamanya 5 tahun yang belakang ini, mereka yang datang jumpa saya ataupun ibu bapa yang datang jumpa saya adalah kerana anak mereka ada gender dysphoria. Bukan lagi sekadar ketertarikan sesama jenis. Tapi mereka yang tidak mahu jadi perempuan, mahu jadi trans lelaki. Mereka yang tidak mahu jadi lelaki, mahu jadi trans perempuan.
1: Wow, ini satu yang agak merisaukan, membimbangkan yang sedang terjadi. Hari ini bukan sedikit tetapi semakin nyata dalam 5 tahun dan beberapa tahun kebelakangan ini. Terima kasih Cikgu Lo, dan kita akan mengambil waktu untuk berehat seketika. Dan kita akan kembali lagi untuk menyambungkan tentang perkongsian daripada Cikgu Lo. Okay, selamat kembali lagi ke dalam session kita bersama Cikgu Lo. Tadi Cikgu ada katakan bahawa ada anak-anak yang dilahirkan misalnya sebagai jantina perempuan, tetapi apabila dia membesar, dia merasakan fikiran, perasaannya lebih cenderung sebagai seorang lelaki. Dan bahkan ada hari ini banyak yang menggunakan perkataan, statement seperti, saya dilahirkan begini. Apa yang Cikgu Lo boleh katakan tentang kenyataan saya dilahirkan begini?
0: Saya rasa mereka banyak dengar lagu Lady Gaga lah. Tapi itu memang lagu yang lama. Anak muda sekarang mungkin tak kenal siapa Lady Gaga dah. Tapi dia ada satu lagu ya, Born This Way. Baik, dalam 20 lebih tahun ya saya terlibat dalam organisasi ini, saya tak pernah jumpa sebarang orang yang dilahirkan sebegitu. Tambahan pula APA ataupun Persatuan Amerika Psikologi ada seorang penyelidik namanya Dr. Lisa Diamond. Dia juga seorang yang aktivis dan juga seorang yang seorang lesbian juga. Tapi dia buat satu ringkasan, dia katakan tidak ada seorang yang dilahirkan sebegitu. Dia membuktikan bahawa orientasi seksual, di mana kita tertarik pada seseorang, tingkah laku ataupun identiti seseorang, tapi dia membuka satu ideologi yang baru. Itu yang saya katakan hari ini, ideologi jantina. Ideologi ini ialah, dia katakan walaupun tidak ada orang yang dilahirkan sebegitu, tetapi identiti kita ataupun gender kita adalah cair, ataupun kita gunakan perkataan kecairan jantina. Bermaksud seseorang yang fikir, yang tadi Steffi katakan, dia dilahirkan perempuan tapi dia boleh cair dari segi minda dia, pemikiran dia di mana, saya rasa saya bukan perempuan hari ini, saya dah jadi lelaki, atau besok mungkin saya jadi bisexual, ataupun lusa saya jadi trans, ataupun saya jadi siapa yang saya mahu. Dengan itu wujudlah 100 lebih jantina. Kerana kecairan jantina yang terlibat dalam ideologi jantina ini. Oleh itu saya nak katakan anak muda, dunia ini memang huru-hara. Kita harus lebih beri perhatian apa yang kita lihat dalam media sosial.
1: Yeah.
0: Ya, sebab media sosial yang kita lihat tu banyak yang mengukir cara minda kita berfikir.
1: Terima kasih Kuan Cikgu Lo, Retnan Penerangan Lok Labado, Retnan Ideologi Gender, Lok Tau Ninger Rina, dan cukup mula Lok Wan Tau Ninger tentang social media, mula Lok Wan Tau Nier, Lok Miat mempengaruhi pemikiran Trawe Tau Retnan Tudak-tudak Gender, Lok Idi Bang Tanak Nak Ini, yang mau tau pian ngegalak kudang apa Cikgu Lo pengamadak bahawa nainan seburur panak tinok ngenenak bang tanah ini dengan melun Retnan dua gender. Jadi kudang tau malah kudang indah bang cos ini hanya inan dua mo jantina lok idi bang tanah ini muda ke inan isu LGBT. Ini adalah satu topik lok wanto pegayam bang segmen berikutnya yaitu muda iya LGBT. Papu bang segmen lok berikutnya. Tuhan ngeperuan. Ini kudang inan itu tau miat ngirim message lama bawa WhatsApp amainan community digital ya ina 012-281-9861 atau 012-742-8201 atau miat bebang website ya ina www.komuniti-digital.com ini klik busak bangsa tau miat nyer informasi. Alah kelupaan dengan radio tau Ani Dejo jam 12 macing, jam telu pulih Dejo. Dua pulih Dejo ini Tuhan ngeperuan. Terima kasih ketau lutap dengar radio tau. Lutap mo bang miat tau. Kudeng kinana pian si badak dengan meribut. Miat tau semuat bang tadur arang gawa. www.community-digital.com ini klik busak bangsa. Kudeng inang lokna sempat ninger bang encos ini.

20 The Joy di Tabi Malaysia Madani. Pad-pad denganku Jeka Wisak ngecing saling berita rat seksan berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli The Joy ini. Perusahaan Nibu Dele tubuh ekonomi mabaruh luar bandar. Mekanisme inan ngedalan subsidi diesel perlu inan siwada do-do. Pembangunan KCEC Wan miak ngikit status miri mangunku Bandar Raya Gemilang. Perusahaan Nibu Dele inan potensi mangun kutubu ekonomi luk mabruh luar bandar Bang Sarawak. Ilai ratnan ina ia panak miak ngukap peluang kuan pembangunan perusahaan hiliran ngerapu bepat gaya sapi. Mayak Bala Menteri Belia Sukan Idi Pembangunan Usahawan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, potensi ina megalak di nalan Lun Luk Nibu Dele de Kampung Ribak, Asa Jaya Luk Nengrima Putuh Luk Mula Kudang Dele ina Piswem. Ia namala Nibu Dele miak ngecing uli Luk Mula. Perusahaan Nibu Dele panah inan potensi ngecing kesan kuan bebat ngayak luk miak ngikit ruat sapi Bang Bawang. Ia namala kundang ina neluluk ngalap balas sepengah ia nengukap rasmi Pesta Dele Kampung Ribak Asajaya. Ia merepet pale upis bepat lati niar potensi ina ilai ratnan ngikit tua inan meraih semangat kuan bupun luk merapu inan Nibu melun ulak Dele Bang Sarawak. Mekanisme inan ngedalan subsidi diesel perlu inan sibada do-do patulu dengan tinodo geografi idi keperluan sematu rakyat Bang Sarawak luk tutu na kuan lun tebawang Bang kawasan Punangarur. Menteri Belia Sukan Idi Pembangunan Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah namala timun ina masin inan ngedurang ngecoku kota 200 amekku 300 liter ina na petap kuan deh Bang kawasan Punangarur. Lun tebawang Bang kawasan Punangarur mepad kudang miri baram idi marudi perlu makai diesel luk mula ngecoku suinan idi suulek luk mado mecing 15 jam ngerapu tinodo dalan luk na tatu. Ia namala kudang ina neluluk ngalap balas sepengah nengukap rasmi Pesta Dele dari Kampung Ribak dari Asajaya. Akang inan matar ketelusan idi uit lulam diesel pelaba penting yamo mekanisme penguat kuasaan idi bere kota panak perlu inan sibada luk mabaruh pele ia petulu dengan faktor geografi Bang Sarawak idi Bang Sabah. Selabak ini, Tara Menteri bepat ngerang seni idi budaya Malaysia luk panak mangun ko ahli parlimen miri Chu Chun Man nah panak namalah

Bapat prebet idi badan berkoprat apituan pelepat-pad nepad Bandaraya Miri. Ini ngerapu pembangunan kenyalang convention idi exhibition center 1 KCEC 1 dengan belanja pudut kinula meratu juta ringgit dari kawasan Senadin. Menteri Tata Nguit Sarawak Lukpana Mangunku Adun Sinadin Datuk Sri Lee Kim Shin Namala. Projek Lukruan Syarikat Bang Bawangina ngedalan ulekna inan ngeraben beruh tepad miri mangunku suinan utama inan perusahaan mapamung. Nicul esentif pamung meeting idi suinan inan ngegala luk badain sirar sir MICE. Bangkrab luk mapad iya panak mangunku pemangkin kuan ekonomi miri selaba kikit suat modal. Peluang-peluang kerja luk mabruh idi tubuh bepat ngerang Bang Utara Sarawak. Yang namala kudangina kerap nengukap rasmi adat Pratimun KCEC One Day Kenyalang Smart City Sinadin Miri. Pembangunan KCEC One luk merapu ke keempat-pat berita idi bepat prebet miak menu plan induk Greater Miri idi agenda Bandar Pintar Miri inan nyokong lamun-lamun bepat tubuh ekonomi.

nalun tasburur ina sa pangakes na rinia. Dengan kebajikan miak beren ngimun satu aco bulan walu ini, macing bulan tudu lak baruh. Ilai ratnan patar secara patacuina ngaletap nana bang tinodo lukdo. Upis menteri panak nengekempat pad dengan rumah Sarawak dari Johor inan Nina Suinan Tudo selaba ngurus lawe muli lun tasbur ina kudang perlu. Sekua berukai ngecing tajuk berita utama Puli de Jos ini. Perusahaan nibu deleh tubuh ekonomi mabaruh luar bandar. Mekanisme inan ngedalan subsidi diesel perlu inan sibada dodo. Pembangunan KCEC Wan miak ngiki status miri mangunku bandar raya Gemilang. Dengan ini, macing yani salin berita Luksinusun Ratna Saimin raseksan berita ehwal semasa RTM Kuching. Berita ini sinalin Meritroko, Dok Pulidejo Idi Tabi, Malaysia Madani.

Okay, Dok Puli De Jom Malaysia, Dok Puli De Jom Brunei dan Dok Puli De Jom Indonesia. Khusus kuan pupu tau lun bawang lun daya lun tau lun kelabi tiap apa nai nan tau lun ninger dan nier siara radio Limbang. Bang Puli De Jom sini kan lun ninger apa tau Jom sini Jom 1.22 Jom bulan 7 2026 negeri jam 2.35 minit Puli De Jom. Okay, kena dengar sekarang ramna tetau rokong ramai dengan tuda-tuda nani serta Jom tau macam ratnan tabi-tabi matalu ya ni ya. Okey, kira tahu Zia Lin ngirim tabi Radek Kunawit. Okey, Radek Kunawit ngirim tabi kuantau pendengar setia Radio Limbang. Tabi kira tahu Zia Lin Radek Kunawit lagi nak dengar. Okey, setuju dek kira tahu No Buya Radek Terusan. Okey, WIP yang ngirim tabi kuan pupuh talun bawang lundaya. Luk ningar dan niar siara Radio Limbang Ratnaku No Buya. Okey, alai anun sinapa DJ? Nicul bang langit. Okey, ni kira tahu No Buya. Setuju dek kira dengar kira tahu Amrita. Amrita Barang ngirim tabi kuan pupuh talun bawang lundaya. Luk ningar dan niar siara Radio Limbang. Kira tahu No Buya. Nani mon buat lipau ina mon DJ. Okey, No Buya. Dan setuju nak kena tahu Kamal. Kamal ngirim tabi kuan tahu warga lawas, warga Limbang. Luk bersiaran ninger Radio Limbang selama bersiaran. Rakyat nak tahu Kamal ya. Okey, yang ngirim tabi kuan samung tahu pendengar setia Limbang FM. Okey, setuju nak kena tahu Single. Single Life mutu do. Single Life ngirim tabi kuan tahu. Kena tahu Jos Gaing pernah ngacing tabi lagu kaing rabat namon na DJ. Okey, nani luk inari nak kena uningar. Nani kena tahu Jos Gaing. Okay, setuju nak kena tahu Inang, tidak wik tamu nanti sajalah dicari. Okay, Inang, ini cara nekap siaran radio Limbang lain ini. Okay, Inang ngirim tabi kuantau No Buya, ngirim tabi kuantau Max, pernah ngacing tabi kuantau Bos Ayong, pernah ngacing tabi kuantau Lawas di pernah Limbang, luk ninger Daniel siaran radio Limbang, kena tahu Ram, Kripal, pernah ngacing tabi kuantau, ini pernah kena tahu Iko, ngacing tabi kuantau selama bersiaran Ariana pada ngacing tabi do ningar Radio Limbang. Satu cun kena ningar kena tau Godfrey Jam pada ngacing tabi do ningar Radio Limbang Radio tau lu tau mabang niat dan kena tau Godfrey Jam. Okay, Angela Baby pada ngacing tabi selama bersiaran di Radio Limbang. Terima kasih di satu cun kena ningar tabi dan kena tau Jo kuan pupu tau lun bawang lun daya. Satu cun kena tau more life. Okay, more life pada ngacing tabi kuantau selama bersiaran. Ini kena tahu Veli Jonathan, Maria pernah ngacing tabik kuantau, Christina Luak pernah ngacing tabik kuantau, Pupulun Bawang Lundaya, Lawas ini pernah Limbang. Okey, kena tahu Kucing Malado Puli De Jom kuantau, pendengar setia Limbang FM, Nor Ned. Okey, kena tahu Ned, Ned ngirim tabik kuantau, ta Evelyn ngacing tabik kuan Pupu Talun Bawang Lundaya, Radio Talu Tama Bang Niat. Okey, terima kasih. Ina Ratnan tabik-tabik betul kena mendengar Bang live TikTok Limbang FM. Okey, setuju nak kena tahu Donayus pernah ngacing tabi selama bersiaran di Radio Limbang. Okey, kena tahu Donayus ngirim tabi kuantau Pupulun Bawang Lundaya, luk ningar dan niar siaran Radio Limbang. Terima kasih. Dan setuju nak kena ningar tahu niar Ratnan tabi-tabi matelu Bang Live Facebook. Okey, Bang Live Facebook Limbang FM serta kat ini lun telu. Nanti nan tabi-tabi matelu luk ngirim muyo. Okey, luk ngirim muyo matelu Bang Live Limbang FM. Okey, wini undad nakap nak ini kena uningar si anu ni siaran Radio Limbang ngarawainan tabi-tabi matalu Bang Live Facebook. Okey, Bang Live Facebook tainan tuda-tuda tabi yang ni kena uningar. Tabi setecuna ini rem kena tau Deli Noel. Deli Noel mala do pli de jo kan among-among tau pupu-pupu tau lun bawang ya papanai nan tau mani-mani burur maya siaran Radio Limbang arang gawa ratungek kucing weh. Radio tau lutap mau bang niat ratnaku Deli Noel. Okey, radai kucing. Setuju nak kena tau rining pita Paris. Mala do pulih de cho idi do mau papu lemabar. Radio tau Limbang FM. Idi do pulih de cho kuan tau among mau bang niat. Radio tau lutap mau bang niat. Okey, rat kena tau rining pita Paris. Okey, setuju nak tabi mala do pulih de cho Radio Limbang lutap mau bang niat. Okey, ratnaku Magret Magret Klasi.
Okay, tabi sa tecun na inirim kinak tau Dublin ke Baja. Panang acing tabi kuantau populun bawang lundaya. Luka ningar dan niar siaran radio Limbang Bang Puli dan Cos ini. Okay, ini ratnan tabi-tabi metelu kena ningar bang live TikTok dan live Facebook Limbang FM. Sa kalawinan bro, lukpian ngacing tabi ngacoko tawinan na 20 minit baru kenal dengar, okay? 20 minit baru sekarang nata radio tau mabur. Kalau mentelu pian kacing tabik kuantau, di tabik-tabik mentelu nata dia kenal dengar. Bang live TikTok Limbang FM, lama balaman komen ataupun Facebook Limbang FM. Tau panah miak kenal dawar, lama batalian telefon 085-211-246. Okay, tabik setecunai nirim kenak tau Agustin. Okay, kenak tau Agustin Malado perlu dicoba selamat bersiaran di Limbang FM. Ratnaku Agustin. Okay, terima kasih kenak tau Agustin lepas pada di lembaga talian TikTok ya. Okay, kena mendengar Nani tau setecuna pada dengan Jelly Frandona. Okay, Frandona Jelly dengan Nani Lutetanan Mala Megala. Radio Tau.

Okay, kena mendengar semua apa siaran Bepalun Bawah Limbang Radio Tau Macing di penghujung kaki pada program tau lah kena mendengar apa tau cu sini cu 1 20 bulan 7 2026 Macing jam telu ini kena mendengar jam telu berita miak pendengaran tau dan sepengah berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Okay, kena mendengar sekeram nata berita miak pendengaran tau dan sekeram nata tau mepetad. Mula terima kasih lah ribuan terima kasih malah kuan among tau penonton setia dan pendengar setia Radio Limbang luk ninger dan nier lembaba radio lembaba TV lembaba live TikTok lembaba live Facebook luk support siaran tau dengan repost tapping like love follow di pernah komen ninger dan nier. Okay, semoga pupu tau lun bawang lun daya luk ninger dan nier luk hadir bang siaran Radio Limbang bang cos ini mawang niat miak temulut bar-bar dengan tau lun telu arang gawa kinio telu jam par-par dengan ku DJ Jacob bang Mecho ini. Okay, tau miak bersiaran baru nepa kena meningar sekarang nak tau mabetad. Terima kasih Malaysia, terima kasih Brunei, terima kasih Indonesia, mapapu baru popolun bawang, popolun daya, popolun kelabit. Okey, duduk kerja kuan tau lu kerja sepang ini kena dengar. Okey, duduk kerja, duduk lawe kuan metelu luk ban lawe dan duduk tudo kuan tau luk tudo dan wi pernah sepang ini napa nutum rudap. Okey, ngecokong udah kena dengar rat jam telu ina pekak ke rat jam telu ina pekak na nerudap gara-gara World Cup lun telu. Okey, World Cup wala penyebasal. Rat jam telu ina pekak ke macam ni kini na terudap. Okey, mapapo bro. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dan ringkas 3 petang. Garis panduan pemindahan sekolah akan diteliti semula sekiranya terdapat keperluan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penelitian itu akan mengambil kira faktor lokasi, demografi serta keperluan pendidikan semasa. Beliau berkata proses pemindahan khususnya melibatkan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT turut memerlukan sesi libat urus bersama komuniti bagi memastikan keputusan yang dibuat memenuhi keperluan setempat. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 yang dilancar hari ini akan menjadi panduan pelaksanaan dasar strategi dan program. Ia selaras dengan rancangan Malaysia ke-13 serta agenda Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pelan itu memberi tumpuan kepada 3 keutamaan iaitu internet yang lebih baik, kandungan lebih kreatif dan penyampaian maklumat yang lebih tepat. Pelan strategik itu menggariskan visi Malaysia yang terhubung, berinformasi dan kreatif menerusi 3 misi, 4 teras strategik serta 94 program. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC tidak mengawal atau menetapkan reka bentuk algoritma platform media sosial secara langsung. Sebaliknya mengamalkan pendekatan kaunselia berasaskan risiko. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ne Ching, MCMC meletakkan tanggungjawab kepada penyedia perkhidmatan berlesen untuk mengurus impak sistem masing-masing. Semua pemegang lesen diberi tempoh 180 hari bermula 1 Julai lalu untuk mengemukakan pelan keselamatan dalam talian. Kawalan keselamatan di semua penjara diperketat bagi mengekang ancaman baru termasuk cubaan penyeludupan menggunakan drone. Menurut Jabatan Penjara, langkah itu melibatkan penggunaan teknologi, pemantauan risikan, rondaan keselamatan serta kerjasama lebih erat dengan PDRM. Susulan cubaan menyeludup barang larangan di penjara Sungai Udang Melaka pada 15 Julai lalu, siasatan dalaman turut dijalankan. Ia bagi mengenal pasti kemungkinan penglibatan penghuni atau individu lain. Dua negara, kebakaran di pusat logistik syarikat e-dagang Korea Selatan Chupang di Incheon masih belum berjaya dipadamkan selepas lebih 52 jam. Pihak bomba memaklumkan operasi pemadaman sukar dijalankan berikutan bangunan itu menyimpan sejumlah besar bahan mudah terbakar sekaligus menghasilkan asap tebal dan suhu tinggi. Seramai 121 individu berjaya menyelamatkan diri manakala peniagaan serta kilang berhampiran turut diarahkan berpindah kerana struktur bangunan bersiko runtuh. Punca kebakaran masih belum dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya Allah, hai muncul sewadau jamaah muslim muncul jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran radio jati ada yang bos seperti biasa tak ada titik sampai pukul 6 so pada bersama dalam siaran dan tuntut bisa yang Yuta FM Sinan Kusong 4.9 MHz. Atau anjang siaran radio jati pertemuan ada satu dong pada bulan turut 2026 setelah gue lagi akan berindang bersama lama rancangan di SA dan Dang Sewadau. Pukul 8 beritahu atas 5 FM pokok beritahu nyambung ke siaran radio jati sampai pukul 5 so pada Pobito jati akan bersama Jamin Katalu Jamin Keturi berindang bersama lama rancangan Dendang Lemonom. Ino atau rancangan untuk pertemuan siaran radio jati ada itu yang berarti sudah pun pukul talu mopot minit serbadau radio jati sudah tentu nolam genau.
1: Masa itu radio jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama radio jati sudah tentu no langganap.
2: DSC Denang Seribadang.

tanduk-tanduk mental sungguhan ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengen ino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif maya payah untuk nantuk keputusan. Lam aspek psikologi sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

gagal lagi teh dan katino gagal sebuaino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau. Radio Jati, sudah tentu.

0: Hai, aku Elisa Anak Eni. Aku kan nak kediok kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.
1: Rindang hapus serentak lagu bersama Hendri Jati Sederhan Tuno Lami.

0: Ya, hai, muncul siapa tahu. Salam damai timur seli di nukumai sebuah lagu tak ada ekspos ben. Lagu yang bergala di penjara janji. Senja pino singinang yang hantar Jennifer Wong. Meani aku anak bisa ya tanda. Asyik ben. Kemudian pertemuan anak anjangan di SA Dendang. Serima ada pertemuan jati ada satu untuk edisi ada teh. Dong pada ada bulan turut 2026. Terima kasih Timur Pemun yang sedang ente untuk bersama ngau siaran radio Jati Nyopnya ada bos siaran ente malak pengun sama ngau Timur Pemun yang ngau siaran radio Jati dalam kawasan Limbang sinar kusung 4.9 MHz yang bersama dalam kawasan lawas dengan frekuensi sinar kusung 9.9 MHz main dalam kawasan Mendamit Hayan begitu jam Mendamit siang 4.5 MHz ataupun Timur Pemun yang bersama radio Jati dengan aplikasi RTM Klik an beritahu Pemun sino. Nino ni yang bersama dalam siaran live nyugut Facebook Lemah FM. Terima kasih suang-suang. Menjok ni kala nembogi acara Mion untuk ngongau siaran Radio Jati. Untuk bersama Radio Jati. Harapan Radio Jati tetap sama. Selilam keadaan yang muncul dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Mian ni terindang kena untuk bersama sebuah talu jam. Ada itu bersama Rizia Jeff Fawza. Titi sama pukul 9 Jati bersama. Berindang terus berindang. Radio Jati sudah tentu dalam kena ada kelemuan. Kemudian selalu.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Gagal Lino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Okay. Tui, salah. Gagal Lino urusan Tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama, Rida Jati, sudah tentu no lam lenau.
1: Hai, aku Ilai. Taus bersama.

0: Okey, sebuah lagu yang bergalak Rihanna, lagu Tad Bro N. Ia berjati pukul talu 40 talu minit sebuah dah. Muncul sebuah dah untuk minyak yang lagu saja bersama dalam siaran Radio Jati. Mengindanglah mancang di SA untuk jam yang melut-melut eh. Okey, aku info untuk kongon jati bersama untuk penanda jati bersama-sama mengindang main lagu-lagu yang sudah pun bersedia senusun khas untuk mengindang minyak sebuah dah Teja Moslin. Membawa berkaitan dengan program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Peringkat Bahagian Limbang 2026 yang akan dalam nak nengari sengadau da bulan balu itik lah no lama daun nom lam Dewan Suara Limbang. Program ngemulut tapi pukul nom dan dom sabai tempat adau antara aktiviti yang senusun gugok run saduk pun 5 km. Jom dah pandai lurus kan jom sabit nanti. Yo singkatan ya, larian, gugok ataupun get up, get out, get going. Get up, get out, get going. Yo aku do kategori per 5 km, mayat 5 km. Aku senam aerobik community, aku pertandingan aerobiction. Aerobiction enggak? Eh salah, aerobicton. Mampu jadi aerobicton aku main eh. Pertandingan aerobicton. Aku pemeriksaan kecergasan in body. Aku konsultasi wellness on wheels. Activity my champion KKM. Aku pemeriksaan kesihatan. Aku penalangan ipon mea ani ani. Akan aku bas ipon bergerak ataupun bas gigi bergerak. Aku aktiviti nakara ataupun derma darah. Aku jualan ramah. Aku penalangan tada kawan-kawan strategik meani penalangan interaktif. An yang penting yang minat genau tantu no aku cabutan bertuahani. Jadi mikot mengamai-amai. Lam sang ada bulan balu itu lam Dewan Suara Limbang. Membuat aku bersama Radio Jati sudah tentu dalam gerau.
1: Ku terdiam karena dirinya, ku tersenyum karena dirinya. Ikau, ikau.
2: Hai, aku Ahil Alex. Mula Radio Jati sudah tentu dalam gerau.
3: DSA Dendam Seri Padang.

0: mencedera, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Bus bersama DJ Tosa.

0: Sudah tak tuh, lam kenal.
1: Mau lo siaran jati. Siaran jati,
0: Siaran tuh saya, Bo. FM Sinar Kusang 4.9 MHz.

Jelama yang awam pun kilang lam Sarawak aku nanentak untuk ngaltim keselamatan sokob lama. Upis masing-masing ite aku untuk mampan risiko kejadian sokob industri yang serius. Pengarah Upis Gaya Bomba MAP Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Jamri Masran maka aku tim berkenaan Palu untuk jadi langkah awal menjaga serta anik ngurang risiko apoi tajemangkit. Kajono walaupun gudang ataupun kilang diok onjap dalam kategori premis ditetapkan usaha keselamatan ino tetap anik palu hasno sekirano ngangkit awal nau bahan-bahan yang mudah sorob. Beliau makan ino timu pemberitu pengusaha acara timung inan bilang bulan JBPM Sarawak dalam kota Semerahan adalah Tikumai. Dohong ulun individu mempasno sungulun kekimu yang diyakin kerangkit dalam kes samun. Berkumpulan saboy nyabab nadamat dalam tenggayo cana kucing adonom lapas berjaya sota kopulis. Toto Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagachabu maka kedodo suspek Arono sungulun mianai mayak kekimuk berumur perjam mayak 25 tahun. Suspek suatu akup dalam kawasan Tenggayo Satok pukul 1.05 minit dondom adau minggu laku tim pegawai mayak aniatnya selongon dan bagian siasatan jenayah daerah. Upis Induk Upis Polis Daerah Kuching mayak ani Upis Gaya Siasatan Jenayah Kontingen Sarawak. Hasil pemeriksaan air sabu nala pandai kedua suspek ani negatif dadah. Walan berpun pemeriksaan nala pandai suspek mianai aro singinan rekod jenayah lampau. Ngangkit kesalahan sengaja nyapap dada matrok. Selis suspek suatan reman sebuah limung adau untuk nulung siasatan. Kesino akan dalam siasat nyugut seksyen talu siamapat kanun keseksaan.

0: Jangan mahu sulit dino saya beritahu mencari kepada orang yang salah Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Okay, untuk penelitian sengai lah. Apa-apa tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjut kendap deh kesuat hepatitis tip main. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu baca hepatitis tip main, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dol lapar bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, matopak dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan dia pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jadi, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tandu-tandu apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Hai, aku Ayen. Bersama Radio Tati.

Sebuah lagu Iban, lagu yang bergalar Sanggup Aku Lagu Tajuan yang dang jadi pertemuan rancangan dia saya dendang Seribadau untuk jam yang kedua yang boleh diserum pukul 8:06 Seribadau. Hai, muncul Seribadau untuk Mion yang agus saja bersama Radio Jati. Si pokok no teh dah teh. Dah salah ada satu kan? Tapi kosong aku sudah kongkong ke leh. Takkan aku lepas sangat pun. Lala kan dah teh. Ada satu teh, ada yang lala. Jep songka aja pun memang lala. Sebab lala kenyap kedua nu boh. Nibit timu ada satu. Lo bakal nak mai rajun iro sang putih lagi. Mandi blues. Kalek lah. Untuk Mion yang bersama dalam siaran Radio Jati dengan aplikasi RTM Klik, terima kasih suang-suang. Yang ucap lagi download, install lah aplikasi RTM Klik. Masa itu Radio Jati sudah pun malap kongon. Pi, dombo-dombo saja. Lengkar saja yang aku orang puasan limbang. Yang kalau mengana, yang kalau mengawal Radio Jati yang nak frekuensi limbang FM. Masa itu, sembilatan limbang sudah pun kalau mengawal lagi kakal Radio Jati. Kira-kira akan belajar mobilin, mempost dalam siaran live nyukut Facebook 5FM. Apung bilin mion lama ruang komen, kira aku baca untuk kongon jati bersama. Pertemuan jati jam yang kedua, kakak lama rancangan di SA Dendang Seribadau. Yang berbadarap, mencuba-mencuba darap, yang kerajak mencuba-mencuba menawa kerajak masing-masing. Sambil berindang bersama Radio Jati rancangan di SA Dendang Seribadau. Berindang, terus berindang, adang kau harap lagi lagu tadi, Anau.

pos atau semilau simpang, ingatlah untuk naksiknya tergulu. Jaga keselamatan sesama jati, yang anak tengayo alun-alun. Hai aku Seron, takut

aku, Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati, sudah tentu no lambat.

0: tanduk mental sungguhlah ino jap sehat termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama. You know, physiological, tingkah laku, maya psikologi. Lam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Lam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njep muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Lam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njep puas genau, kemurungan, maya selalu rasa lama tulang secara emosi.
1: Red Radio Jet sudah tentu nolam.

sebuah lagu tak ada Amir Masdi, Berhenti Mencintai. Bagi info untuk jangkaan kedan ada untuk Pendai Jati bersama saya Barati Jam Osli, dia ngombo untuk bagian Limbang Hasno, sebuah podo jam tarbuku siam dondom kumai sabu pukul siam mentong ite gila. No? Dia ngombo jangkaan kedan ada untuk bagian Limbang, rumah so padau mi ani mentong ite, aku ribut pelak ganit serta rasam lam siang nginan do alat. No info jangkaan kedan ada untuk adau ite walaupun rumah ribut pelak ganit lagi. Asam-asam lagi, no? Tapi harapan Radio Jati selid yang aku bersama siaran Radio Jati ada ti. Alam kedai muncul, alam kedai yang sehat-sehat, penuh semangat. Lagi-lagi bersama Radio Jati terindang genau bersama.

0: Pemeriksaan awal HIV ino penting supaya penyakit ino kumain nala pandai labi awal lah. Maya kalap begu labi lingkas. Walau nombor pun, suang individu-individu yang awal HIV boleh jadi unjuk perawanan tanduk lah. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awal simptom-simptom. Contoh no, inan jadi ngiri yang jati unjuk sadar, yang jati unjuk pandaian punca no. Yang kedua, awal perubahan gaya tabiat jati temai kasirit yang jati pandai berhenti ke contohnya. Yang ketalu awal selalu sako kuso lala mayak lama inan kuso lasu inan yang berpanjangan berumos masa mentong bagusai lebih terdua minggu timbul agam-agam ruam pi kulit nodes limfa yang kemambang senang suat dirung pi kulit sintom singgi usot ataupun bagusai yang buai lah sebodo ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi awal no perlu untuk ngalap pandai yang sintom-sintom ite boleh dikaitkan mayak keadaan lain. Oleh sebab ino, tes pemeriksaan HIV adalah satu-satu no cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesungguhnya individu.
1: Genai

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
5: Gagal ada ite dan katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
6: Dia si dendam.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian, dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang umat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Masaite Radio Jati sudah malah kemungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan anakku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langganan.
1: Rindu jati sudah tantu dalam kenal hai muncul sahabat dati muslim ini timu kasih song-song timu pimiun yang kakak lagi bersama Rindu jati jamin ketalu jamin ketuki siakan ada tiada satu dong pada dablan tu 2024.

Jom selit dupis gaya kesihatan bagian limbang akan ngatau program simbol Gugok. G-U-G-O-G. Mungkin saya bit now. Get up. Get out. Get going. Ino rasa apa nama ino singkatan lah sebenarnya. Yang berkaitan banyak jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS ANMS peringkat bagian limbang untuk tahun ini yang membuahkan penuh laku Tuan Haji Yunus bin Tambi yang resident bagian limbang. Apus program ini NATO antara no aktiviti edutainment yang ini interaktif ngana usaha ataupun ngana teknik hall of government yang akan mumpung nimung pempamer yang ngalap bagian lama penalangan tad inan perintah perebet maya ani NGO yang nido pihmatan am timo jerama amai. Selain tad ino ani genari simbol get out, get up, get out and get going serta aro pertandingan aerobik dan. Jadi mikon ramai-ramai lama sangat dah ada bulan balu itu dalam Dewan Suara Limbang yang buat tema ngincan itu Yono kempen cara hidup sehat sehat sepanjang hayat. No info tentang aktiviti yang akan alan memanau lampun bulan balu itu kelana tahu bersama radio Jati sudah tantu no lam kenal berindang tahu berindang pertemuan siaran ada itu.

Gagalino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagalino urusan jati. Eh, Oke. Tui, salah. Gagalino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lam kenal.

0: Dino Lab Gnau.
1: Masaite Radio Jati Suramala pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

0: Jakub ransang ke sarita. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai tu dah nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apa sehari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk petungok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram kelalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tak ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai. Ngasuh kitai berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Berkudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun ajau. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak maik pemerinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Y seberai.
3: WAI YFM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI YFM.
4: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya. Karga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Pakainya magang. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil peridang kurang.
5: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM segulai sejalai.
6: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu di kena mungkin kalau awak sadar lemai kita ke lemai dua peningga. Setiap lagu kita di baik Johnny Aman berpadu nyawa dengan Jospin Jalin. Lemai itu darah manis kita lagu retro kita merindang bala peningga kita buat sadar lemai kita. Lemai hari 1, hari itu 20 hari bulan 7. Tahun 2026 lalu ke lemai tu bawa sadar lemai kita dekat bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi bakal selama buat tusun program kita bawa sadar lemai kita lemai hari 1 live dah tu lagi kita ningat ke Hello Wai Limbang bergulai dengan Hana Maria lalu dah nyat lagi 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pukul 7 lemai kita ningat ke program Berancau Tikai lalu bekas lama 7.30 lemai nabur ke berita lemai hari YFM lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban ya. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah 3 jam kita ke bergulai bak sadar lemai YFM lemai hari 1 20 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Jadi ya, udah tu lagi peninga kita dekat terus mendiang ke berita ke dekat di Kenatai ke Hanambaria about Hello Wai Limbang kita ungkup lemai tu 20 hari bulan 7 2026. Jadi sebenarnya tu setiap lagu retro megak ke dipilih aku setiap lagu ya ke di baik Datuk Zamri Amira kena jayau tubuh nuan.

Terima kasih melalui program MyFM di Kuching. Semalam main serta tapi basah ngagai semua bala peninggal. Betul baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu ngaku hendak merela mati dekat mai bala peninggal. Semua berkongsi ke sekedar perkara tak berita tunggak ke menua utara Sarawak. OPS Pengerai bagi menua Limbang bergulai dengan Majlis Kanser Nasional Makna Nasau kita nyerata program berperasa kanser didekat diatur kena 15 ngagai 21 Julai 2026 Bapalan Penyuluh Teknologi Sarawak Sentek Lawas. Ungkup induk ke berumur 40 ngagai 70 tahun patut berperasa memogram antik nuan endak ngandung dan kena suka anak. Memogram sebenar tu udah lebih 2 tahun lalu nadai sejarah berbuntas tau ke kanser tusu. Perasa tusu klinikal megak bisik disediakan ungkup orang induk ke berumur 39 tahun ke bawah. Pihak megak, pengawal merasa kanser perut IFOBT ungkup lelaki ngau induk ke berumur 50 tahun ngagai 75 tahun. Anak lawan berperasa, nanti ditemu-temu oleh menyelamatkan nyawa. Nasal dudi nadai reti. Penerang silik, melawat klinik pengerai kebersama engau kita.

IFKCL 2026. Di dekat berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi kekelai merik terima kasih pengudah musim ngetau. Jadi diatu pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyo dalam pengawak ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngekai serak. Kerempah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Sepemanyai tiga hari pengawak tu diatur bermacam pengawak tinggal indukati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Kena 31 Julai bersemai ngau malam baiyo mensia mayuh dekat di Perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta megak persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pegeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal ngau persembahan ari artis ke bisik di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat mendak pekit junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal yang megak bisik diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawak pemerintah ngepekit bala temuai megak dekat berpeluang lala ngasih lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawak mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal kelimpah hari ngerapit ke kawan enggau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang Tisilia tahu bertanya ngagai Nordin mbak lumur 019

Jom Pekta B40. Pensia mayuah kelebih lagi Raban B40. Adalah lau nyerta program Pekta B40. Nerima serbiasa bersa pengerai engkau merik lalau engkau ndak berbayar. Program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar Mesia Mayuah. Pasal pemesai guna nyidi tumu penyakit ndak berakit maka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engkau kanser. Dengan program tu, peserta berpeluang berperasa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ti oleh mantuk mengangkat ke kualiti penghidup. Untuk ditemu-temu, kuliah ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumbuh lagi. Berindik arinya Mesia Mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami uliah ari perengkah guna kebisik di sediakan. Anang nanti diri sakit, data ibu persa. Namun status pengerai diri lalu ngami singkang keterubah menuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mesia Mayuah terindut dengan program PKB 40. Kita tahu menuju klinik pengerai inai ngu anak mit limbang di berambu nitih dari bulan sudah tetap ke ianya 24 bulan 7 2026. Program Merik Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Uru Mayuah sama bagi diri engau pengawak merik darah ti diatur sekena 19 bulan 7 2026 kena hari Minggu berangkat jam 8.30 pagi yang ke pukul 11.30 pagi buat Masjid Baitul Iman lalu 22 bulan 7 2026 kena hari Tinggal berangkat jam 11 pagi yang ke pukul 1 ngali hari dekat diatur buat Gereja Anglika St. Mark Limbang serta 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu dekat berangkat jam 8.30 pagi yang ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat UPS MRC Limbang. Sebenarnya enggak merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kak makai dulu, tiap megak. Anda ingat mai tinggi tau kekat pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembuk. Bakal kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN, timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki enggau Indo. Penerang tisilia tau berteliput ngagai UPS Tabuan Darah Hospital Limbang, Balumur 08521426 lalu sambung ngagai 222. Berserimai kau hari Sarawak 2026 sembiang merik terima kasih teka majlis kesyukuran di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika St. Mark Limbang. Jadi Raban Kristian ditesau sama belak ngau nguluk ke pengawak pesembiang terilau. Dan ingat 22 Julai 2026 hari 3 berserimai ngau hari Sarawak 2026.

0: Sada Ari Limbang, linting Ari 4, pukul 6 lemai, ngagai pukul 9 malam, semina di YFM Limbang.
1: Ninggal Sarawak, lagu peminta antar stesen, tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari, ketika lemai, semina di YFM Limbang.
0: Jadi balap peringkat semua, nak tu dulu perkara tadi kunci kare Limbang. Berita kebukai, tahun ini bawa Sadar Limbang, ninting hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta Ninyo Sarawak, tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar maka, terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawak, enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program WFM Adi Kuciang. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.

0: sampaikan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, Isi.
6: Nama Indi?
4: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
6: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
6: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
4: Bah, madah kaku, meh.
6: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
6: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
7: Ya, jadi ianya meski dari cara ke tahu dikenal kita tadi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa YFM. Jadi jam kita 32 minit lepas pukul 6. Jadi aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik dikirim ke ngagai kami bawa YFM ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke diau rumah merikan pasai lubuk pelaik sengan durin tatau kawan belayan bak pasien jih menyan batu 13 salim berkibak kawan belayan bak rumah gagat rumah jabu rumah Kristina rumah Joseph rumah Lin kawan belayan di macan sengan gau kawan belayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tok magang. Jadi pesan tu madah ke Patrick Jalin anak madang madah ke Patrick Jalin anak madang udah nadai kena 19 hari bulan 7 2026. Jadi kapan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah cabuk ulu Sungai Salim laban dekat ngintu pemati niang Patrick Jalin anak madang. Jadi niang Patrick Jalin anak madang tu dekat dikubur ke kena 22 hari bulan 7 2026 bak pasai lubuk pelaiknya. Pesan ke terubah madah ke Patrick Jalin anak madang ke udah nadai kena 19 hari bulan 7 2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah cabuk ulu Sungai Salim ngau ngintu pemati niang Patrick Jalin anak madang. Jadi niang dekat dikubur ke kena hari 3 22 hari bulan 7 2026. Ya, pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peninga nuju kapan belayan ke diau bak Jalai Sesko Ulu Kota, Jalai Pedanum, Jalai Wak, Jalai Manding, Kampung Belayan Bak Tebuak, Rebuah, Jalai Sugai, Entaiyah, Entabai, Jalai Ulu Marau, Kampung Belayan Bak Jalai Batang Oyak, Jalai Amut, Genegak, Jalai Oyak, Skuau, Ngau Kampung Belayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Hago Anak Jilap, madah ke Hago Anak Jilap, tau ke Pai Tiwak, udah nadai kena lemai hari Minggu 19 hari bulan 7 2026. Bermar Richard Dom anak buyang lubuk geraji pakan Serikai. Jadi niang hago anak jilap tau kapai tiu atau dekat dintu bala mayuh kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 22 hari bulan 7 2026. Nyalai pesan tu tadi madah ke hago anak jilap tau ke pai tiu kau dah nadai kena lemai hari Minggu 19 hari bulan 7 2026. Baru mari Richard Dom anak buyang lubuk geraji pakan Serikai. Jadi niang hago anak jilap tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 22 hari bulan 7 2026. Ya, pesan juga ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ketuk pesan nuju ke pembelayan ia ke diau bak kampung Muyan Ledang Asajaya sampun tebun ke pembelayan bak sampun kelili sampun gerunggang sampun juga rembus mawang merdang gayam Kapal Melayan bawa merdang yang lumut pelaik Sungai Dua Seburan. Kapal Melayan bawa Batu Gong, Kampung Melaban. Kapal Melayan bawa Menua Kabung, Kapal Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Kreview Anak Janel. Jadi pesan tu madah ke Kreview Anak Janel tau ke dikelala ngau nama Singgam. Udah nadai kena 20 hari bulan 7, 2026 bawa Kampung Moyan Lidang Sajaya. Lalu yang review anak channel tu dekat Dintu Bala Mayuh berumah niang tumpu yang nyabak kampung Muyan Lidang Asajaya nyala kita ke dekat mu ngau sili agik berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Natalina balumur 016-706-6126 016-706-6126. Ya, tadi pesan madah ke review anda Janel tahu ke dikelala guna nama Singgam ke udah nadai kena 20 hari bulan 7 2026 bak Kampung Muyan Lidang Asajaya. Nyalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Natalina bak 016-706-6126. Nyak pesan ke bisik megak diterima kami lalu ke Siti tu. Pesan menuju Kapal Melayan di Limbang, Sibau, Rumbau, Semunjan, Temiang, Semunjan, Tebarung, dua buah rumah. Kapal Melayan berjungkal, Kapal Melayan berdanga padih, kaki wong, bersakak, nyelutung, temawai, lubuk, bukung, pelasuk, awur, enteban, bukung asal. Kapal Melayan berpetikal, isu bangat, durik dua buah rumah, lidung empat buah rumah, buyung pandak, buyung baru, tansang, pendurin. Kapal Melayan bar mabung lipat empat buah rumah sebangkui ngau semua. Kapal Melayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Ciri anak jelingau, ciri anak jelingau tau ke laki junggo anak gendang. Jadi pesan tu madah ke ciri anak jelingau, madah ke ciri anak jelingau tau ke apa hitam. Udah nadai kena 19 hari bulan 7 2026 lalu niang tu. Dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2, 21 hari bulan 7, 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 22 hari bulan 7, 2026. Nyalai Kapal Melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah Fendi, Buyung Panjai Bangat Betung. Nyalai, nyak pesan yang ke bisik diterima kami ke lemai tu kemadah ke ciri anak jelingau. Ciri anak jelingau tau ke apa hitam ke dan adai kena 19 hari bulan 7 2026 lalu niang tu dekat di Sengkai Bala Mayuh kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya pagi 22 hari bulan 7 2026 jalan Kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Fendi Buyung Panjai Bangat Betung. Nyak Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu peninggal lalu ke Siti tu pesan menuju Kapal Melayan ke diau bak rumah Nelson Surau ngau Nancy anak lanju bak Durin. Kapal Melayan bak Tutus, Rantau Panjai, Batu Bura, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyu, Julau, Kapal Melayan Bantabai, Mukah, Menyan, Tanjung, Penasuk, ngau Kapal Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Imah Anak Santuk, madah ke Imah Anak Santuk atau ke Indai John. Udah nadai kena 20 hari bulan 7, 2026. Jadi ni yang Imah Anak Santuk atau dekat disenggai kena malam hari 2, 21 hari bulan 7. 2026 berumah setiwa tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu lalu niang dekat dikubur ke kena hari 3 22 hari bulan 7 2026 bak penam Batu Burak Sibu. Nyalainya pesan ke madah ke Imah Anak Santu, Imah Anak Santu atau ke Inai John. Udah nadai kena 20 hari bulan 7 2026 jadi niang dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026 berumah setiwa tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 22 hari bulan 7 2026 bak penam Batu Burak Sibu. Nyalai kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jerome bak lumur 016-358-8854 016-358-8854 tau ke ngage Joseph ba 0149635517. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisa dikenatai ke ba saudara lemai kita ba YFM ke lemai tu.
5: Sada lemai,
8: sada lemai.
5: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul

0: lagu ke di baik Linda lemai dop dengan ngau lagu kena umpan Jakut Nuan jadi aku agin natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami lemai tu kalai pesan ke sekali tu nuju ke Pamblayan ke diau ba kampung Sebang Pelai ke Pamblayan ba Sungai Kura Keranji Atas ngau Keranji Baru gabuan ke Pamblayan ba Rayu ke Pamblayan ba Serambai Lemana Kemamlayan buat sengkunyit, kapu lu ngau ilik. Kemamlayan buat nangga kapu, lubuk kacung, nangga bawi, patuh, nangga hukum. Tutung skim, musing skim, ngau semua kemamlayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Niang yang buat anak jelai, niang buat anak jelai. Jadi pesan tu madah ke pengawal Muen Terbalu, niang buat anak jelai ke dekat Diatur, kena Arenam, ke dekat Datai, 25/7/2026 pukul 9 pagi nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah luang ngana penguang kampung danau Keranggas Melikin Balai Ringin nyalainya tadi pesan nuju kamar melayan ke diau bawa Sebang Pelai Sungai Kura Keranji Atas ngau Keranji Baru Rayu Kucing kamar melayan bawa Serembai Lemana kamar melayan bawa Sengkunyit Kapulu ngau Kapuilik kamar melayan bawa Nangga Kapu Lubuk Kacung kamar melayan bawa Nangga Bawi Patuh Ukum Ulu Tutung Skim Musim Skim kau semua kapal melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Niang yang buat anak jelai jadi pesan tu madah ke pengawal Muen Terbalu. Niang buat anak jelai ke dekat Diatur kena 25/7/2026 pukul 9.30 pagi. Barumah luang anak penguang kampung Danau. Keranggas Melikin Balai Ringin. Nyalai penerang ke Silia. Kita tahu telefon ngagai tuan rumah luang bak lumur 019-868-2059 tau ke 019-868-7355 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju kapal melayan ke diau Barumah Nugu, Rumah Puin, Rumah Lidang, Rumah Patrick Suli, kapal melayan Barumah Mudam, Rumah Angge, Rumah Usin, Rumah Empari, Rumah Jimbu, Rumah Patrick Jimat, Rumah David, Rumah Manggang, kapal melayan Rumah Moses, Nyedi Sidatuk, Batang Kerubung, kapal melayan Barumah Gustin Payak, di Ulu Roban, Kampung Melayan Bergeran Stumbin, Batang Awiak, Rumah Dumang, Sungai Kedang, ngau semua Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi kitanya tadi, dia pintak datai ngagai pengawal muai ulit lalu ngupas Senter Balu. Niang Lin Anak Kute, muai ulit ngau ngupas Senter Balu, niang Lin Anak Kute, ia kedekat diatur ngena cara semiang berengkai hari pukul 7 lemai, kena 25/7/2026 bak rumah kucun Jabe Baruah. Hanya lainnya tadi pesan minta kapal melayan ke ngelala ni yang lain anak kote datai ngagai pengawak muai ulit ngau ngupas Senter Balu ke ni yang lain anak kote ke dekat diatur ngena cara semiang berengkai hari pukul 7 lemai kena 25/7/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah kucun Jabe Baruah. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Pelinga nuju kapal melayan ke diau bawah burak, bawah celum, nangga bawah batang oyak. Kapal melayan bak pakuah skuau, batang igan, ngau rantau panjai. Kapal melayan di Sibu, kapal melayan di Bintulu, Miri, kapal melayan di Kuching, ngau semua. Kapal melayan bukai ke nak ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak ke Terbalu. Niang ya binya nak ngang tau ke Inai Ros ke dekat diatur ke nak renam 25/7/2026 pukul 9 malam berumah buan rantau Rembai Ulu Bawah Burak. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak ke Terbalu niang binya anak ngang tau ke Inai Ros ke dekat diatur ke nak lemai hari 6 25/7/2026 pukul 9 malam Barumah Buan Rantau Rembai Ulu Bawah Burak nyalanya pesan mega ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke Siti tu pesan nuju kapal melayan ke diau nangga jagau kenawit nangga ngungun kenawit rantau lugai kenawit kapal melayan di lubuk antu di Sibu di Bintulu, Miri, di Kuching, ngau semua kawan belayan bukai, ia ke naklah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit, niang kosmas anak segan tau ke Bedum. Jadi 25 hari bulan 7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Nulit, lalu pagi 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat diatur pengawak Ngetah Sulit. Nyalai kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching. Nyalai penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Dian Jawung buat 011-250-9441. Nyalainya sekedar pesan ya ke sempat dia kena tai ke aku, bawa sadar lemai kita ke lemai tu, lalu ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga, lebih lagi ngagai kepala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu.
1: Sadar lemai Y FM.

0: statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kita jatuh, benung

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu. Bahasa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peninga ya kita bisi order adat iban 1993 ke Belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisik disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peninga nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pelilih menua ianya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sidak kena tunggu baka kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bepala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah baka kita sebut bak section 73 nya tadi ti abisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sidak ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke bak section 68. Lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi bak section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk bak section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti
division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi, pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga, pindah tu ingat, orangnya pindah, ngagai rumah penyai bukai, ti sama dalam pegai pengulu, sikunya. Artinya, ia pindah, contoh dari rumah A, ngagai rumah B, penyai B, tang dua buah rumah penyai itu, sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai, nya tiga keadaan ya, begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendara dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nadai agi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke ya pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tak kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya batikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut sumbang anak skam versus engkarung anak ajah. Jadi dalam case sumbang anak skam versus engkarung anak ajah tu ia ke ngapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. T kita merhati ke section 73 adat Iban 1993 ia ke ngapil tu patut nak bempu tu muda ia lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Tinitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu nak lenyau hak ya batu mudanya laban tanahnya lagi kuliah di kerja atau ke di lawak ya laban penyewah noreki pindahnya nak tentu jauh hari tu muda ia mpu dalam kes sumbang anak skam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi boleh dilawak boleh agi kerja ya tanahnya tajak pan dalam kes tu penyewa are rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 ada

Ming Distan. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah penyai bukai ti sama dalam pegai pungulu kemegai sida ia buat menuanya. Orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin berpalak ti dempu ya buat rumah penyainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah penyainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes sumbang anak skam versus engkarong anak ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena unang nitiah ke section 73 adat Iban 1993 kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang dipindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikonya pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pian bapala nak tau dijual sekali ke detan ke ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal menyek aku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya ari nur ya kebaru ianya disebut reasonable farming distance mekerti tanahnya tadi tajak ya udah pindah hari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah dilawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyawah tanahnya hari ndur ya ke pindah buat ndur baru ya nama ya pindah hari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak boleh bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah penyainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tuanya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia pergi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu modanya agi laban udah pindah hari mana Serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah tu modak ia ketinggal bak kuasa menua tuan rumah hutum. Bekeni ya, munyi pemutusnya tadi bila peninggalnya kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah aristi sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993 jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under
grant.

0: Nyokak muni Seksyen 73 dari Ban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak boleh nuntut, nak boleh nyual, nak boleh mindah ke hak yang buat tanahnya dan nyak ya mega nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless nyak kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisa dituna dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes nyalong anak Bungan versus Superintendent Olenin Sabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut di dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father, even if such right could have been raised, the decision in Udin Anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mega dalam pelilih menua Siti nak boleh nuntut, nak boleh nyual, nak boleh minah ke hak ya buat tanah temudak ya kagi tinggalnya lalu nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi geran. Jadi dalam kes nyalu ngena bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diperima niang apai nyalung pu tang udahnya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke di pegai pengulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai nyak sepengudah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu di pegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawal yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diperima ni yang apa yang pu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diperima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus disebut dalam jakur putih he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pengulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku dengan kita walau peningat pasal adat pindah sebedau kita kebisi Seksyen 73 Adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningat ianya kes kita sebut Tuan Rumah Nasad anak Capi versus Tuan Rumah Mandai anak Kenggiang. Kes tu mega sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya Tuan Rumah Mandai anak Genggiang udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya udah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellan Tuan Rumah Nasad anak Capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kot mutus ke tanahnya empu appellan nya Tuan Rumah Nasad anak Capi pian mega kot mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau utai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya Tuan Rumah Mandai anak Genggiang. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau keadat kenyebut tanah temuda kebedau ditanam utai ndak tahu dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus termanasat anak capi itu bisi lain mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belum peninggal laban aku medak. Pemutusnya nyebut tanah tumuda kebedau ditanam mutai hanya unplanted tumuda. Agi dempu orang kepindah. Tang kita merati ke leka jaku ke dikena bak section 73 dan Iban 1993. Ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi section tu ikinya di adat Iban kita seratau mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang ke pindah. Laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tau dijual sekali ke ditan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal. Bala peningah tu nakau undang-undang tau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita Iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku buat senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpu dulu aku bertemu baru kita buat awak minggu ke bukai.
1: Ya, jadi yang nyalakan kami mai kita mendiang ke program Rancau Tikai ke lemah itu peningan setiap program ke di Tusun Mr. Terbang Mandi lalu dikeluar ke Emerita Johnny hari YFM. Jadi 9 minit lagi jam kita dekat pukul 7.30 lemai. 7.30 lemai itu lagi terus mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat lemai bugulai ngau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 20 hari bulan 7 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Air Borneo nampak sejarah penerbai bilun ke terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak ngau menua-menua bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Company bilun ke dipenggit perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway setau ke Air Borneo dah mujur nempak sejarah sebeda orang ke ngintu hari Sarawak. Lebuah penerbai bilun ke terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penerbai bilunnya dipenyadi ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng pagi tadi. Penerbai ke terubah bilun MY5005 tu diatur ngena bilun Boeing 737-800 diangkat daripada bilun antarabangsa Kuching urung pukul 1.25 minit ngali hari. Premier ngau sekedak bala pemesai hari menua tu megak sama bisi depan bilunnya ke Kuala Lumpur. Dulu agarinya bilun tu bisi diberi tanda basa water salute bak padang bilun antarabangsa Kuching nyadi ke pengawak kena ngelai ke penerbai bilun ke terubah sidak. Penerbai bilun terus Air Borneo hari Kuching ke Kuala Lumpur diatur dua kali sehari berlabuh hari pegilak. Penerbai bilunnya nyedia ke bayar all-in tenyeng kaum cukai padang bilun ngau surcas minyak berengkah hari RM375 untuk kelas ekonomi ngau RM736 untuk bisnes kelas ke sekali pejalai. Berbat ngunyak penumbuh company bilun Sarawak Air Borneo Airway nyandang perkara ke berguna benar dikena ngangkat ke pemanah penerbai bilun antara Sarawak ngau menua-menua kebukai. Kelimpah hari temruan ngatur penerbai bilun menua pesisir tau ke RAS penerbai bilun yang megak udah dikerembai ke ngagai menua-menua kebukai. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng madah ke kelimpah hari penerbai bilun terus ke Kuala Lumpur, Air Borneo megak dekat ngepun ke penerbai bilun antarabangsa sidak ke Singapura berlabuh hari 3 tu. Ia madah ke kelimpah hari pejalai kapal bawa penyangkai kapal, penerbai bilun tu megak cukup guna dikena nyukung serta ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Penerbai bilun yang megak ulih merempas di besai agi ngagai pengawak tingangkat ke ekonomi menua. Premier maksud ke Jakut tu lebuh yang lancar ke penerbai bilun ke terubah Air Borneo, Kuching Kuala Lumpur bak padang bilun antarabangsa Kuching Sari tu tadi. Perintah Sarawak merambu dekat nambah kaget bilun ATR untuk company bilun ke dipenggit sida Air Borneo Airway dalam tahun baru tu ilah. Perkaranya tagi mengkang di kerandau ke diato nang dikenang ganti bilun ke udah lama dikena kompeninya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng madah ke configuration dalam bilun ke barunya udah diasuh digagak bakar ruang bilun kelas 1. Kelimpah harinya bilun tu megak dekat ngeletak ke tambang nitiah ke patut kelebih agik kena merik penglantang gagai bala nembiak ke belajar. Penerbai bilun ke baru terbisik di perambu ianya penerbai Ari Kuching ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatifnya dengan mudah ke bala nembiak Ari Sarawak ngau nembiak Ari Semenanjung Pulai Mansang. Ia maksud ke Jakut tu buat pengerami nung lancar ke penerbai bilun ke terubah Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching Sari tu tadi. Kampung Empilah Hilir di Asa Jaya udah nyawup mengangkat ke nama Sarawak. Pengudah tumpuk peniaunya ke dipilih ngari ke Sarawak Berenggat Nasional untuk berebut ke Nugrah Desa Madani ke diatur di Jengka Pahang. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur tu nang hasil dari kerjasama pengangkun ngau tangguh pengawak tu udah diayan ke bala ketuai ngau urang bak tumpuk peniaunya. Ia maksud ke Jakut tu lebuh yang berjalai nemuai bergulai ngau orang kampung Empilah Hilir. Yang ngarap ke pemujurnya oleh merik perangsang ngagai tumpuk peniau ke bukai di Sarawak ngambil ke sama ngias pemanah tumpuk peniau serta negap kaget pemansang orang mayu.
Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Gempuruk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 teka belabuh diatur pergila nyentuk Karim Patok dekat lumuk ke pemekuah industri halal orang ke merambu polisi ngau orang dagang dari Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan, Indonesia. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah ke Bihas 2026, nyerangkum awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang buat penentang tebing Sungai Kuching di sadang dekat Gempuruk ke lebih 400 ikut penyerta. Pengawak pembentangan toilet dekat dipasuk 12 bengkah menua ngau 133 raban temandang ke produk halal buat 6 pavilion besar. Programnya diatur rupis Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk, Begulai Ngau Kaunsel Islam Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman masuk kerja akut untuk buat program Selamat Pagi Sarawak ketika keluar ke Sarawak FM pagi tadi. Berbangunnya Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Abdul Rahman Junaidi, madah ke pemayuh orang dagang di Sarawak, kebisik ngau minta serta udah boleh sertifikat halal udah majak nambah. Yang madah ketuk berpun dari proses kena minta sertifikatnya tinyau majak muntang, ianya diadu kengenak cara online serta diumbak kenggau dokumentasi kemudah ge. Yang madah ketuk megak berduduk dari pengawak promosi ngau roadshow ke diatur bagian pemansang halal upis pengarah Islam Sarawak JAIS ngau upis pemansang Islam Malaysia JAKIM di Selampur Menua Sarawak. Kelimpah harinya kaunter khas kena keluar ke sertifikat halal megak bisa disediakan bas pemanjai timpuh orang ke ngatur Borneo International Halal Showcase 2026 ke kadiatur bawa penentang tebing Sungai Kuching belabuh hari pergila. Kaunternya dibuka ngambil kurang dagang nyamai ngulih ke penerang gau jakuk lalau tebekau gau cara minta sertifikat halal. Upis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan kedua itik kes orang ke nguji dekat Mike Dadah kebungkus 1.32 juta ringgit mengenai cara belalai dengan padang bilun antarabangsa Kuching. Dua ikut lelaki rakyat menua tumpu megak sama udah ditangka. Direktur Upis Kastam Menua Sarawak Datuk Nur Rizan Yahya madah ke kedua-dua kes tu ditemu raban orang ri pampang narkotik udah sidak ke meresah biak bala penumpang kedatai dari Johor Bahru kena 9 dari bulan 7 tu kemarin. Buat kes ke terubah urung pukul 9.10 minit malam, sikut lelaki rakyat menua tumpu, udah ditan ke pengudah ya ke nguji dekat muai kelai lages ya, dikenang lalai ke identiti ya. Pengawak meresa udahnya lalu tertemu ke 13 bungkus teh Cina kengundan 13.2 kilogram dadah metafetamin ke dipelabak ke bungkus RM660,000. Kira 10 minit udahnya sikut agi lelaki rakyat menua tumpu udah ditanka ke Tegal perkara ke sebakar. 13 bungkus teh Cina kengunan 13.178 kilogram dadah metafetamin ngau 83 IG pil Eramin 5 dibungkus RM660,560 megak sama udah dirampas. Seduainya dia tu sama ditangka ngambil ke dipansiak ngenak Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Datuk Nur Rizan Yahya maksud ke penerang tu buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai Sarito tadi bisik nerima penemuai basa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak Mais ke Baru, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad. Penemuainya diatur dikena negap ke kaul antara bala tuai perintah ngau institusi adat di menua tu, nyadi ke jalai dikena ngetan serta ngemansang kadat asal orang di Sarawak. Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad dipadu kenyadi tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak kena 13 hari bulan 7 atau tadi lalu dekat megai pengawaknya dalam penglama 3 tahun. Penemuainya megat diatur oleh berandau ke Simposium Adat Iban keditagak ke diatur di Sibu dalam bulan 9 tu ilah. Programnya dekat ngempuruk ke kira 300 sikit orang temungkur bala tuai raban bangsa Iban ngau bala pengari dari agensi perintah menua. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru.
Air Borneo nempat sejarah penerbai bilun ke Terubah, Kuching, Kuala Lumpur dilancar ke Sari Totade. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak ngau menua-menua bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyalakan berita kita ke Lemai untuk peningat. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupur aban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Sar itu 20 hari bulan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Bisi bertemu ngau Gabenor Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gabenor Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawam ke pengawak numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hanak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gabenor lancar serta mansut kasil di mana. Perkara kenyadi itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebelum nua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
8: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
6: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
9: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Palikat.
6: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwan Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
9: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
6: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
9: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
6: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
9: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Aba.
6: Ramles Walter. Lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
9: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
8: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

lagu hari Raban Tanah Berenjang lemah itu peninggal Risa Siti lagu megak ke masuk dalam renggat semifinal ACSJ ke 9. Jadi udah tu lagi kita ada kemudian ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebelumnya tu Siti lagu hari Ika Nadai Agik Pengrindu di Kenam Rendang kita bawa sada lemah.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulah.

0: Ya, jadi ya meri selamat malam ngagai ya semua balap ninga kita ke malam tu ya ke bisi pukul lain ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi nama ke selamat nanti kita ninga ke tiwan nya tadi sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selamat mega maya dia tu jamnya tadi hari 1 pukul 8 malam andur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari WFM Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Bun Tawai datang ngagai kunti WFM ngambil ke kunci ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam Leman Budaya Iban. Jadi selamat selamat malam selamat bertemu baru ngau nuan dan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam selamat bertemu ngau bala kita itu dengan kenuan DJ Melati serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari Mputo kurs mengat bunyi kesedaran ini meruan gerai bekas lama mega nambah kenyak hati mega bersih temegah datai kita bekal ke sarito deh laban agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Iban tau deh. Jadi terima kasih lah agai WFM Iban ke agi ngembuan pengharap ke tudah aku berkunci penemu ngau balap ninga bekaul ngau mayuh Leman Budaya Iban. Balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program te beketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemaya ngau nak kuliah ngega lalu milih mayuh macam Leman Budaya jadi bak leka jaku Leman Budaya tau aku salin dari hari ramai jaku Inggeris tinyebut Iban Cultural Elements ku aku kada pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang hisik program tau dah jadi penemu teko aku nya nanti ngena jaku urut putih nyam sidak yang nyebut ya indigenous knowledge deh penemu orang asal ko sidak ya ukai penemu itu surat bala saintis nyak meh kedatai ke sarito berasa betua laban bisa diberi peluang baru agak nampung program tau deh.
0: Iya, nasi amatnya pengajar. Jadi munyi kunuan tadi deng luar ke program ke begitunya tadi dan amat pengawal ke berat dia tanggup laban ukainya ada sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anak pihak pengajar. Jadi berkawal engkau perkaranya aku megak ngari ke kami dari YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sandi yang penemu ngakai bala peninggal ketua baluar dia deh hanya ke bisik utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang buat sepemanjai program kita ke di keluarga kita yang belum ada bantu harap ku tanya tahu beri penemu ngak sidak ya dan pengajar lalu program tahun tu peninga buat program Leman Budaya Bantu lagi diterus ke kita lepas kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna jalan programnya tadi ada terus kita diterus ke kita buat tahun 2026 jadi saritunya tua bergulai buat hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala pendengar semua laban program ke sekali tau inya program tik keterubah kena mungkal tahun 2026 tau. Nya alai sebedau kita inya berkenang ke perkara ke baru, topik ke baru, Leman Budaya ke baru kena kuasai hati aku lah. Buat program tau aku dulu kau berkunci penemu ngau bala peninga berkawal ngau lansa berkawal ngau topik tika dikenang ku tau kaya dikumai ku lansa penerang berkawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri satu ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku udah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ke kita pejaku buat radio macam-macam lah take dia belajar berkenya mega hari tabak tabak penemu bala peninggal baik kenyak nengah Facebook tau ke WhatsApp tau ke lebok maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu berkata ukai tak kita semina rindu ningan nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu ke disebutnya tadi berkaul ngau penghidup berkaul ngau cara kita patut mai diri anai ban patut mai diri lalu tai ke detan ka kena ngetan ke kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sidak ya nyale lebih meninggal ke aku puji agama nak ati rindu kita ni ngartinya bisa erti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu lalu pengawal hasil pengawalnya tadi bisa orang ke ngasai kenya berguna
0: dah. Iya. Au nah segi amat tu pengajar aku rindu begak lekap kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih apa aku dia pengajar lebih aku ke bisi buat pasar deh. Aku ndak berarti kurangnya berarti ke aku ninggal aku tu bercakap ngau orang buat pasar dia bisi berandau ngau bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang ngaji aku siko apa tuai orang deh. Mansang ya ngaji aku nya yang nanya aku nuan tu sano ku ya. Iya aku ga enggak nyadi ketua bulak kurang ya. Aku ninggal nyawa nuan nemu aku nuan ya melatih badi ku ya laban aku tu suah mai ninggal ke program leman budaya ban ku ya randau seduai de pengajar namanya jimbun tawai ku ya jadi nya siti ari utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke tau ngirik penemu kami ketua ku ya laban ni aku mendak ya pan udah berumur gitu pengajar de jadi utai nya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya arinya ga namanya jadi nyadi kesan dia penemu mak ya nya utai ke dikenang banyak banyak ko ya pengajarnya di kira salam genuan pihak ko ya
1: terima kasih
0: ya au siko peninga kita ke bertemu ngobo pasar itu leh di Kuching itu au jadi ya nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi kenuan tadi den te berarti ke pemayu siri program ke udah dikeluar ke retinya tadi bisa 41 kali munyi kenuan eh nuan udah tamak ke konti YFM ketegal ke keluar ke program leman budaya ban kita itu cukup mayu nya na pengajar. Jadi tapi puji mega aku ngakai nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nadai kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita engkau bala peninga tu abah program leman dari ban terima kasih ya. Jadi itu nyo pulai ngagai program leman budaya bantu ke sekali itu pengajar aku nyo mayu ke utai ke dekat ditanya okey nama dia dah lama metua tu nak gulai bisa 3 bulan dah pengajar jadi nama kini ke buah nuan milih topik ungkup tua lemai itu yang tadi lansak penerang berkau ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program leman budaya bantu buat siri ke terubah sebab nyentuk ngagai siri ke 41 dikenak tuan ngisik program tu.

0: Terima kasih mah. Laban jangka ku maya tu ate bijaku dia tu urang te mendiang ke program dia na ukai semena bala tu ke dia da rumah panyai ta mega ke mayu hage nya bala ke pemalam sebelah lengkau kebun nak masih gerempo ke kadang malam lengkau kebun nak nemu padam radio nya
1: sigi di pasang lama
0: sigi bapa dia belama di rumah makanya menak ngetu nak semalam-malam radio di pasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelihat hari maya sudah mesejana dengan semua ngagai mesejantan keluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bangsa nang ilawa kaya sama buat bijaku ke pesaka bangsa jadi didinga ke maga-maga nade kala nak ninga sikit didinga pelan-pelan hari nu ninga utek di keluar kayaknya meh kebuahan ninga kaya. Jadi bakal ke program tu ke malam tu bisa dua bengkah ke dia rintai ke aku itu ke buah tua milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak di keluar ngelama tu kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah sekedar perkaranya tadi ke dia sebut mayanya balak berguna lalu nanti tua ngenangnya baru bisik ada peluang ada mulai kepengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik kedekat bertanya dengan
1: Facebook
0: nada salah gak nanya nanti ya, tanya boleh sawat aku megah kena lah kak pendangan nanti ngegak sawat ya bak, di luar din jadi lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ya kada keluar nang kan tau nya nak belunjak ngotek kudah kada pansut ketua ri pun sebab sampai ke dia tau artinya nak berjaku ke perkara ti
1: sama
0: ba program tahun 2026 ila artinya jangka hati aku bala peninga pun segi semampai dekat mendiang ke nama ya, perkara baru ke ada de baik asanunya bahan namanya pendiang ka kita tahu kan bagi ngo kita tentu bukannya rundian sida nyak meh kaya bisi duit de kena ngisi program leman budaya ke dalam tahun 2026 tau.
1: Jadi nanti bukannya tu pengajar awak kena masuk jam tuan jadi dia tu kunyerah ke peluang tu ngagai nuan pengajar awak ke nuannya tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik ke dekat dikenang tu sekali tu ne.
0: Nanti sama terima kasih lebih ku kenerang tu lagi nanti nuan ngasai ke bisi utai tahu tanya agak
1: sama mereka enggak peninga
0: terang enggak ti bala peninga bisi utai kat tanya tanya agak jadi bala peninga semua ti serta di bahasa mega sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tahu ke udah kunci ke ngau bala peninga lala lama tahu hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024 terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 tahun 2025 dekat aku kenal dito lagi tang sebenarnya bala peninga dito aku dulu dekat madah ke julu ati tipe maduk berguna ke buah aku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip dekat keluar ke aku utai-tai nyadi namanya penemu tidak pegai aku ianya bisik siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngigak jalan nempak iban menyana. Jadi nanti tik ngena jakub melayunya mame individu sempurna kau sedar. Tau ka raban bangsa iban menyana. Jadi nyat tujuh tip madu besai. Besai benda tujuh artinya tang bakal ni ko jalai ni gaya arti ban menyana nyengka ko bala peninga keninga tua tu tadi
1: kak menemu ni
0: buat tu segi

0: mak nanyanya.
1: Au au.
0: Jadi bak bak penemu aku Iban menyananya bisi bakal bakal kepada kita bak regang orang ke megai pengarap Kristian dah.
1: Au.
0: Ya bisi empat iti
1: cabang.
0: Tau ke karakter, tau ke perangai. Empat itik bahasa perangai itik. Dia pegai kita bersari-sari. Selagi kita megainya bersari-sari, kita segi nyadi mensia menyana, nyadi iban menyana, kita di kerinduk ke orang. Dini-dini alai kita maik diri. Dini-dini alai kita bialai. Kita segi di kerinduk ke orang. Orang rinduk ke kita, nanti kita kesatu. Ianya mensia tik bisik. Di megai berpegai bak prinsip integriti. Arti di tu lekai aku integriti tu besai menda serangkap namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serbarti ke depeda-peda aku nya bisi orang nyalin ke nya ngumaya pengelurus hati tau ke pemanah ulah tau ke penegak perunding tau ke pengerentang penemu ngamayuh pengawaknya jadi nanti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenang ke pasal ti orang asuh kita ngerja pengawak kita ngerja pengawak ngawak hati ti lurus ngawak hati ti lurus hati ke kita yang tadi nyak tidak asuh tuai kita kerja nyak kerja kita nyak tidak asuh apa yang naik kerja kita nyak main kerja kita nak nang limpang ke diri anang nesat ke diri. Artinya tadi mek kemandiang nanti kita lain kita ada kerja salah munyi jakuk tadi ya limpang hari batang perkara tidak tahu ni kita ada integriti kita
1: lain tidak suh
0: tiga jam datai pukul 9 korang pukul 8 korang enggak bawa WFM nuan lagi habis itu program teman beriban korang kunya datai pukul 8:30
1: terbasau setengah nanya, jam
0: terbasau nada integriti ya kurte ya ante makanya mega ngau English nyebut ya moral kita mengemban moral tinggi moral arti ya pemanah perangai pemanah ulah tinggi rentang penemu artinya ni macam pengawal tidak kerja kita kita semua ingat ke hanang becipiang ngos barang orang.
1: Iya.
0: Jadi dalam bahasa Melayu sida yang enak laki jaku adil. Jadi aku nak nemu nyalin ngagi iban ko ku nama uter tentang riti nada lilih lah.
1: Iya. Nanti sama ai, rata aku
0: kita. Sama rata. Nanti ai dengkak kita bak pingai. Nanti pingai nya rentang.
1: Au.
0: Penuh melele ya nak melap.
1: Au.
0: Nah ya. Nanti enak rentang mimik dia singit. Nah ya. Dia nak arti teka kumai rentang dia. Rentang penemu. Jadi bala peningan ke kan nega lebih ya. Tau ke nanya ba Google bisa me Google mada nama arti integriti ke tadi ko akunya siti age yanya resilience ku ya iban kemnyana mensia kemnyana ia mesti bisa perangai resilience jadi leke jako resilient tu inya bekaul ngau pengenan kita penegut pengepuah penegap
1: pengetan kita
0: pengetan penyampat kita boleh bergegak ke akal dek semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji kita jampat bergegak ke akal dek kena mutar ke penusah diri jadi English nyebutnya resilience jadi ketiga nanya orang mensia ke menyana tau ke anak iban ke menyana ianya ia ke bisi perangai empati ko English nyebutnya empati ko kita berpengasih berpenyinau dekat kira dekat ibu nemu ngamik hati orang jadi penemu kebekenyat nanti mendak ya biarlah kita datai berpiten ber ba panbonyo kita mendaknya dia ada nyebut tukang urai nadai bo ngante urang ke
1: ngasuh
0: meh ente kita sempat kengka ke oleh japai. Japai kita simpan dalam plus dia. Buai kita buat tempat tepatuan. Tau ke uras ke tempo. Anang muai sebarendur.
1: Yeah.
0: Nya pun tau masuk dalam kita te ibuah, kita te kiruah
1: mana. Ya.
0: Meda orang tu sah.
1: Tolong.
0: Tudah ini tu ay benar mereka dikit bah. Tudah bertungkat. Nama penyalahan orang nolong ya ada. Tahu kebisik orang kusil-kusil kat muka pintu. Ya nada daya lah berjari penuh megai utai. Nama nyalah orang muka ke pintu. Tak ke bukanya ke empati dah. Ngasai ke asai hati orang ke bisik penusa.
1: Kira bisik penyiruk kurang.
0: Lalu keempatnya. Humility, English nyebutnya humility. Jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri. Jadi tau ke semina bak perangai setiap hari sampai ke bak Bible pemisik jadi sebut ke bak kita nemu yang ngegai rumah panjai orang bak ruai orang lebih maya orang asal kita duduk kita anang geni-geni jampat-jampat duduk di tempat di atas din. Engkau tempatnya engkau digalau ngegai orang ke pepengkap selesai. Yang mana kita ngenduh ke diri dulu bak sebarang tempat dulu lah nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
1: duduk
0: duduk. Artinya dini-dini alai kita kita sikit dikerinduk kurang tik kita mai hati baru baka orang ramanya meh nai buah mesai ke diri nai buah ngemegah ke diri dini-dini alai kita jalan tik kita semampai ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang bukan yang kita
1: sikut hari orang ke dia pun basah orang begana
0: tak orang basah kita orang pun rindu bukan kita jadinya balap ni penyai mainyo penerang aku bentanya kak tang bisa erti ke maku mereka penyai lepas nanti program tu nadai batang tujuh tik berbatang yang main ni buah gig kita mendiang ke program tu nanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nampak Raban Bansa Iban Menyana atau ke rempak nampak perangai anak Iban Menyana jadi engkau bisa erti kita mendiang ke program tu kalau jalan nampaknya cukup mayu lah. Ianya hari ajar apa inai, hari ajar rinsera, hari ajar hari semua utai kita sebut dalam rinsera, dalam leka kana, dalam leka sampi, semua nyabisi disebut berkeni ke jalan kita patut mai diri rinuk boleh jalan dengan pengendiri. Nanti kita megai semua perangai empat itik tu. Tiap-tiap ikut orang dia dalam sitik rumah panjai, megai perangai tiba kenyak. Rumah panjai nyak dekat likun no diau. Semua orang ke diau dia tentu gagah hati, tentu rindu hati. Jadi nyu agak ngerampit ngau tujuhnya tadi.
1: Mana ke penerangnya pengajar kena muka rundiang kita. Lama kadang-kadang tua atau tadi terunda-runda agak engau utai ke sebut kita pemansang ke mayari itu. Nyu nyentuh ketuanya nak ingat ke empat itu. Sebut kita asal semua tanya ya. Ulah kita siko-siko kena tempat kita.
0: Bisa gurang nyebutnya pugok lah.
1: Ya, pugok.
0: Pugok penemu ngerti. Patut dikingat, patut dah baik. Nyalah lupa meda orang ngesan mai cross bak tubuh ya atau ke regang bak dah bedak kita. Anang jampat seminak madah kayaknya ketegal simbol ya orang Kristian. Laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia. Engkau ya mai empat itik. Perangai itu
1: pugo,
0: biasa dia ingat ke kita. Nyele lagi mulai kia baru kata tu anak okey balap peningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita jadi batang kenang kita keterubah ya tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 subak punya program keterubah
1: ya.
0: Mainnya aku ngau tua ngau DJ Edwin mainnya keterubah ya. Mereka ngau gay kunti kita ka nerang ke pasal program leman budaya Bantau. Nya keterubah ya mainnya kelia. Nya dia lebih mainnya tentu mahku madah ke bidang perkara dekat kenang bak program tau dah. Oh. Cukup luas, cukup mayuah. Nya lemar benda dipilih dah. Ya udahnya aku lalu madah ke tujuh ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau jaku ti pandai amat. Tujuh program tu
1: cuba
0: berperinang sambil berbagi penemu.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu lalu ke nambah kenya program tu moga dikeluar ke dikena nyungka penemu dikena nampak iban menyana bakal kada
1: sebut tadi
0: aku nyak tadi ya. Jadi nyak bak program ke terubahnya kemarin udah nyambak penemu dua kemarin kita lalu debaik ku mungkal program baru perkara baru ianya berandau ke pasal utai kenama penting mali dalam penghidup kita. Laban mayuh mendara perkaranya tak kadang-kadang bisinya di penanggul ga bisi jadi penekul jadi pengeribat bisi sekedaknya madah ka ndak ukai patut disebut dapadah ke jadi pengeribat nya sebagai hari cara kita mai diri nak patut kita nada penting pemali tak ni macam bangsa segi bisa ya penting pemali macam-macam lah lalu kebuah yang mali mungkin tentu bisa
1: nama kebuah nadai, yang mali
0: nadai orang ti nadai penting pemali nak patut dia tak tahu nyebut nama penai sepenekati nama tua penekati semuanya utai nak utai mali mangga masuk dalam raban utai rekumai mali jadi nama arti penting pemali, nama arti pemali rama, nama arti teker kumai pemali berat. Udahnya kita medah pemali kok kita anggap hati tau ke perception anggap perundian kita. Laban utanya perkara nyapa tinggal jago Inggrisnya, main sidang nak lagu jago subjektif. Pemali bak nuan nak semestinya pemali bak kunya kerti teker kumai subjektif. Sebenarnya kita berkenang ke pasal berkeni jalai pentip malinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mayanya lalu udahnya kena ngermai ke programnya kemari bak programnya kemari sempat aku ngerintai ke 18 bengkah pemali rumah yang kau pemali ke dititih ke balai bandia di rumah lah pemali ramah tu tadi selalu kena kita nagang, kena kita ngajar bala anak ngerja pengawak mali ngensok malam hari mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan terpitan nah ada orang nunggu kita buat pemali ramang nanti makan wana mantap lalau mantap tangga orang rusak dinding orang buat pemali rumah atau rumah lalu nunggu nyak pemali berat pemali berat bisa orang nunggu bisa orang anu bisa orang dah berjerak kita tiap pemali ramah ia semina kena ngajar kena ngadu ke lalau penghidup deh
1: lebih lagi kena kita ngajar balana
0: menyalai makan tebu maya lemah hari mali aku macam-macam lah mali pendirian saya buat lah mali para inai mengkujak macam-macam.
1: Kena kuat ke?
0: Dia kena. Ti anaknya tadi nyut lebak yang lemah hari minta kusik ketemu. Kena tentu lemah hari tentu. Duku tajam. Nangis ketele ya. Tapi kena inai kiro baru dia turun tentu. Nak betul perangai tu kena. Nak betul pengawal tu kena. Ayah. Jadi pas tentang ngarmai mimik pas tentang pemalinya. Ya ketiga kita berkenang ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program tu dulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandak balat nerang ke bak tentang penemu tim madah ke utai nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal iban artinya utainya nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah contoh tip pengabih muda datang kita berumai bak pun jagung ambil medak badah tunggul jagung tu kuyas kata dia mali anak pakainya ilat sida jelur bapak dia bala sida kerak nyumbuh nunak nuan kau inik kita nak kenya mali betul nak tunda akhirnya mereka berjalan makai sambil berjalan kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang banyak pun
1: tak tahu
0: ke kuat pindai kita ya. Nama kebuah mali kebuah kita makai tebu jalan ngai ke jelu nunak kita kau jago ke
1: wisi kebuah magang banyak ada pengajar
0: ya ke balat tau nyadi ke dekena berandau nyadi ke pugu penemu lebo nerangkap malinya abai ban mayuh macam mutai tip kita percaya ke hutai nemu nyadi tunda-tunda nah, bapak mau berumah lebo ngentak ke rumah baru ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbu ambil utai celap maka bas kedak orang buah buah yangat buah pilau bas kedak orang batak pisang kedaknya ngambil muman bisa utai tumbuh rekomai muman diri kebat tiang bumbung kujaku semuanya nengah penemu utai nemu jadi betul-betul erti ya nanti muman dah gemar ke kita bertiang bumbung nanti ribut mumpuk ke rumah kita nak mudah tumbang maka muman ke berurat-urat selpak batu tajak ditujuk air ya nak terbabak seminak biar ya cundung dulu tang lebu air langkang ya pulai baru hidup regas baru tumbuh kenyang mega baka pisang hutai celap ngambil ke penghidup kita tau celap lenap dia buat rumah panjai jadi nyak hari penemu hutai ti nemu nyadi bertunda-tunda dalam penghidup kita bisa kenang mayanya kemarin abak bukan keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasal pemali ti nyadi nitih ke pengharap lama jadi maya macam hutai kenang mayanya ya kena nitih ke udahnya bak macam-macam lah pengarah lama kini kita ada kenamanya dah. Udahnya bak program kelima agi nyambung kenang pasal pemali maka tan sekali tu berkenang ke pemali tak dititih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah. Ambil ke mana bisa orang mali mengenuh
1: bayar
0: labannya. Gaya udah kalah ada tolong bayar kini. Yeah. Bisa orang mali mulu muno sawah. Bisa orang mali nanam genu. Mayanya sebab aku bisa nusin serah pasal induk dukuk ke dikagai munsuh. Lebu maya seduai mantuan di umai. Dia ketegal ke nyeduk ke derempu barampu akar genu ke nyarangkap herba. Dia munsuh nak tertemu ke seduai. Lalu malam harinya seduai mimpi madah ke ia ngelalai ke seruai hari musuhnya bunsu hantu genoknya tadi genok tau ke labo deh nyalai berengkarinya seruai nak tau masau nak tau nanam genok sih dah sembilia jadi bisik mengga orang mali kijang mali rusak tapi semuanya tadi orang kemilik kijang kadang tersat selama namanya merinsak media dalam babas udah nyanyi nitih ke kijan sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua jadi ketegalnya ya sip turun ya lu mali ke mali kijan ya mesti dikenang dalam tentang programnya subak aku nemu sekali ke bala peningganya lagi ingat tak ke besi ningat ke programnya udahnya ba program ke-6 subah dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024 aku berengkah nerang ke pasal pemali berat jadi tentulah pemali berat tu tadi ti orang langgar pemali berat nya sidak ya dekat ditunggu jadi kami berkenang ke mayanya subah berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke bu pada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya leban aku semina berkenang ke pemali atau cara-cara nabar ke pemali ti ngena ngena genselan ngena darah lah ngena genselan ngena putih ke nama kerja semangat bisa diterang ke mayanya jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal pemali tinjadi ketika pengalaman ulama yang sudah disebut tadi bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengok berumah ngau pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih main ngau pengawak perkara mesti di kenang lalu berkenyak mereka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali titik-titik kah sekumbang kita ke dia di rumah panjang ibun rumah ada yang agak rumah sampai ke kita ini pindah ke rumah baru. Jadi bak program ke-9 lagi menggap menteri pemali berat dan bak sentang tahu kita berkenang ke Pak Pangawak bermain bertahun ngau mayuh macam mali ramah lah bermainnya. Bak program ke-10 sebab kita berkenang ke pemali berat berkaul ngau pengawak bermain bertahun ngau pelangawak belaki bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajapan melanggar undang-undang perintah tentang pemali mesti di kerja ambil kemandian kena kuku di tu tajaknya. Untuk kenyadin yang langgar undang-undang perintah ambil kemandian orangnya tadi luka ketegal di pangkat petik.
1: Mm-hmm.
0: Jadinya undang-undang sivil atau undang-undang perintah yang lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan petik.
1: Yeah.
0: Nanti orang ke bisik kena pangkat petik ya tahu dia dawa ngage polis leban polis leban perintah sih nagang kita ngetan petik.
1: Yeah.
0: Tang sebedaunya bak rumah panjai sebenarnya ya orang ke masalahnya tadi mesti dia keselan ke mesti dia bunuh ke babi nadai perintah ngasuh so kita bunuh babi tak kita ke mengeselan ya leban bak pengharap kita kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara lalu bak perintah yang enak adat hukum artinya denda kita pak tahu keganti rugi ketegal pemedis bakal nganti pengrugi ya kayak berubat atau kena nyabak hukum perintah tak baiban kita lebih berguna ke kaul kita ngop tara nyalai kita semua teh kenyadi nguji kita nguji nabar kaya ngena jalai
1: geselan kaya
0: bergeselan tak kemayar itu tentu mega kita nyubesik mengharap baru sembia mega kita nya nitih ke cara kita siku-siku nitih ke cara orang buat menuasa semangka
1: iya
0: jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak bak program ke nombor 11 subak kita berkenang ke pasal pemali penam jadi apanya agak penerang aku bertanya tak labanya berterang penerang kau tak kenyadi berkini ku jalai bak mali penam berkini atur berkini cara nama kita patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam jadi Panjaya cerita aku lah, aku mesti penebak mindah ke Semangat Bujang Berani nama penam kubur Bujang Berani kemati dan melayar Subak aku bu ti benar mengau orang yang dia aku tak patut kena
1: bisa penebak dia
0: bisa penebak Panjaya ceritanya bukannya mega mindah ke penam di Sekayu Menua Sarawak tu ia ke bisa kena pansa jalai Pan Bonio labanya mesti dia kerja dulu sebedau Pan Bono terus ke pengawak mengukur tanah kayak bisik tepansak ke penamur jadi mayuah benar benar ngau mantau mesia mayuah mbak sentang aturnya meh ngarana orang kulu kile di Sekayu Menua Sarawak sebuah mainnya jadi labannya berpelak belalau ke penlebak direk nyamai maka aku cerita
1: au lebak kala
0: buah mansa
1: au kala gasai ke kau mansia nya mega gerejanya ne
0: udahnya ba program ke 12 suba aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke kelalu berat dinya lu berkenang ke pasal utai ke ku mai jakuk main kau leka main jadi mainnya aku lalu ngerintai ke contoh jadi lebang bala mensian tadi tak semua tak ngerindok kati baik kenya entelah baik kenya bedungai melandai berenuang berganu aku baik main asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawal lebuh maya nulis tadi ya ke jakuk mainnya nak berguna ke kita nyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau dah ke belagu ya dia sebut pi ajak dah ambil kemana bakal sampai ke tau ke Tak jago tanya Indo ke bisa melagu ya caranya buat ya. Tak ya nak bakal orang ke berenuang. Ti orang berenuang mayu anda wo ya. Ti orang ke pesangai orang ke bantuan. Ya mayu ayah ya kan Brahman makanya. Jadi nya beda aja ku main kau ke main. Udah nyaba ketiga belas kita berenau ke gunang kau guna jakup main kalau kau main tadi tiap itik sidaknya bisa guna maka mereka mandi yang kebisi disebut mayanya baka pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak kedatai ngagam menuk orang tengah bang apa pengap pelian mega makanya ke ngangau ke petara manang merubat orang kata sakit baka pupuk nyalang tadi memang kenyalang ukir ngambil kia nyadian nyadian tu nolong kita ngalah kemunsoh kita baka tima tapang orang nyebut tima tapang lebong maya sedia nikip manyik dia punca tapang dia kena namanya tadi dekat sitik dia cara sedia madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tadi nemu kita kami ke balai ban tu kap guna ke labit manyiknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun sidak lalu sidak ya likun nak mudah labuh ada pucat tapan nambah kenyak bisik berlansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah pasal sabak kenang pasal nganyung pejalai semangat nuju menua sebayan din laban ti hari semua muat tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemamang ianya dunia lemamang dunia manang ngau dunia urat nyaba lalu dan nerang ke ngau dalam buat tentang dunia lemamang tang bedau nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat nyaba jadi jangka selesai sampai aku dalam tahun 2026 tu lah nanti bekal balap dengan ngasai kenya kan dengar kenya uliak aku
1: keluar kenya
0: jadi benar aku tu bijak aku nama bisa ge dak bisa tak tanya no kan nama bisa bisa respon bisa ra
1: sida tu bayu ba Facebook tu pengajar deh tang ya seminar laban tu ke puan ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu ninga ke nyambut aku sida ya deh laban bertahun tu tai bisa tanya ya jago perancang
0: okey tindak ya tapi ya awak ke kita
1: terus
0: kau ngau nak kuliah engkau sedap bis dulah kerundiang lagi.
1: Oh, tahu kenanya. Bisa
0: kita disebut kita di tahu. Kau kanya bisa ngaruh hati sedap ada. 14 mari lagi mah nyambung ke dulu bas tanya suba. Aku nerang kerti utai rekumai wa, utai kerekumai denjang, utai kerekumai tema jalung. Bak program ke-15 suba. Dito aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekamain dari kumai ganu jawang tuak tunggu pantun ramban pelandai mesra kana wa anak miat lagu anak miat kebisa dikenang mainnya kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku agak ngenang pasal jaku main asal mainnya dah sebab dikenang mainnya sebab nama tujuh ngau guna sampi nama bida ngau lu teke kumai biau pucau sumpah ngau macam-macam teke bisik dikena mainnya nyau teke dikena dah bas siri ke 17 sebab aku berkenang ke pasal jakuk main jakuk ansa jakuk nan ngau muka ujuk arti ngau tujuh orang bergeliga jakuk nanya Indo jejulu ngau jaku main nanemit kebisir kenamainya dah adanya hidup tu lain ada ke dah siri ke 18 sebab kita berkenan kami macam main asaiban gage penerang bak sekedak jaku main megak bakal jaku mata kelakar jaku mata kelakar tu bisik dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jakut nan ke kota ngomuka kota, jakut nanya ke pengantang penjalai maya kita ngambil induk, jakut nanya ke pengantang rumah maya ngambil induk, jakut pun lalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau ke maya bala pengabang ada tai bak urat yang ngambil induk jakut sada buah ngaun telah leke jakut sada buah tu disebut itu hanya dikena ganti leke jakut ngai Melayu ngai Inggeris poem ko sida jadi ngai Melayu puisi jadi ngai ketiban pedih man kang igaknya disebut pelanai ngai ke nyanyi lawan ada belagu
1: ngendak sada buahnya
0: nak laki jako ya kena dia tu mayu hage ka orang terima laki jako sada buah kan jadinya ko sida ga jadi mayu-mayu pala bala bakiah ka rindu ke jaku iban tadi nyumupuk kenaknya ke, kena sedai nyebut utai ke kumbai
1: maka puisi
0: ya, puisi Melayu kumbai puisi deh orangnya bahas siri ke 19 kita berkenang ke pasal leka pengap dari panjai penerang pesentanya lebih maya penerangnya kemari aku ngena bisik ngagak posta nerang ke pejalai leka pengap yang dipanyai penerangnya lalu penerangnya suba lede terang ke bak bak siri ke 20 siri ke 21 siri ke 22 siri ke 23 yalah agi siri ke 24 panyai nah lalu siri ke 25 nyok ngenate kirim buda rumah bekaul ngau cerita teh kenyandi dalam lekat imang nah. Udah nyaba siri ke 26 age udah nyambur habis udah nyaba siri ke 27 kita nyo nyorongkai ajar badas di bisi ditemu ba perkara ti udah kalah disebut ba lekat imang udah nyaba siri ke 28 berkenan ke pasal nyokat datai ba ngepan untuk kenal pasal ngepan mainnya sebab siri 28 tu 24 hari bulan Mac dan yang bersiri 29 agak kenal pasal ngepan asal liban ditih ke kategori ngepan ditih ke titir kena ngagak ngepan jadi lebih mainnya nyamai mah lebih penerang tergagak ku kumpul bisa agak nulis itu buat pasal ngepan asal liban jadi nyamain dan nerang lebihnya bisik tajaknya nak tentu banget panjai nak tentu cukup penuh tang bisik nora bersandian basiri ketika puluh subah agik kan pasal ngepan tang ngepan dini dong nak ngepan nama ngepan dia kena pala ngepan dia kena ngias reku ngepan dia kena nudung tubuh ngepan dia kena ngias jari kau ngepan jadi kena ngias
1: kaki
0: kaki jadi nyak cara aku lah bisa orang buka yang kau bisa cara ya buka yang bermaya berkenang ke pasal ngepan ni aku ngambil kenyamain okey jaku pasal pala kita lo meda nama otak selalu kena bak pala ente ya indo tentulah dia lebih yang ngantak sungguh tinggi hanya dia tu kenyaman bak pendiang tu dah tuai tentu bisa ente yang tahu kenyaman. Udahnya abah ke 31 sebab kita berkenan ke mayuah macam bangsa gawai tidak intu balai ban sebedau tidak ya ngintu gawai daya mayanya jadi mayuah macam bangsa gawai lalu aku mega mayanya dan bisik ni aku namanya tadi berderang ke macam-macam mutai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngintu gawai mainnya lah beka ba 31
1: tadi
0: contoh gawai kenyalang gawai kelingkang mutai ke kumbai gawai sandawari gawai batu gawai tamak bulu gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya dalam benjam tak tentu mengenai cukup tak meh penderangnya cukup lena mainnya tak bisa dikenang dia kena muka rundiang ngambil ke bala peninga lembong maya sida beranau ngau pengendiri di kedai kopi kini engka engka ya tau megak nyambung ngermai ke perkara ti udah renau ke ba program tau deh laban ba penemu aku budaya tu ti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus
1: au
0: nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak nak diingat kaje deh yeah.
1: Oh, nyawa batu sun ke 32
0: ketika berdoa subak kita bercerita ke pasal 7 ngintu ke daya mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh cerita penumbuh ke daya
1: penumbuh 7 ya
0: jalan penumbuh lah 7 ya lah tambah program ke 33 subak aku tu berkenang ke pasal cara Iban ngintu ke daya bak menua saya sebengka nitih ke kenang aki ini kita suba nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkal gawa daya suba nyameh sampai ke utek ke guna ngutuju ai pengayu macam-macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bukannya lah kena bangkarnya ke orang berpun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai,
1: ranyai
0: jadi ya ya tidak tentu kak nyebutnya ranyai ngomainya kayu gawai leban ranyai namanya utai sumbu ada menua sembayan kau tidak dapat tu kena kita bergawai daya nyak maya kita patut perami mana kita sebut kayu gawai jadi ni tiap ke menua sisi sampai ke sari tu pedak aku lah namanya agi nak nak lu nade bisi
1: standard
0: penetap
1: ya?
0: Nade penetap agi mayu orang tengenak laki jaku orang nyai lalu agi bisi mengga orang tengenak laki jaku kayu kayu gawai lah.
1: Ya bela tau kena ni pengajar.
0: Jadi wah kena ti orang bercarut, carut putih mungkinnya. Kayak bela tau ya, ada kena lah ya. Madu gunain tadi tujuh kita yang kena nya tadi kena kita mantai ke pengandi ada rempu berjaku ngerintai ke jaku memangnya tujuh ya ngasa kita rindu hati ngasa kita gagah hati anak aja carut.
1: Iya.
0: Udahnya kita bak ketika pelompat sebab aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti adat di Banti udah kalau di Pansi ianya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu sebab bawa belalau ke Pansi ti udah kalau di perjalai bak pelilian menua lebantu lah jadi mayanya sebab jadi laban aku pun ti perjalai ke ngau Mansi ngau ngau nulis pasalnya nyamai maku nerang kini leban hari pun hari pun sampai ke penghabis pengawaknya di kerja sebuah naya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang ngintu pengawak terkumai nganjuan selantikai sampai ke mayanya ensara pasal pun pun ya nama kebuah penguatan selam tikainya dikerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisa dicerita kemayanya udah nyabak ke 33 subaknya cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawak nganjuan selam tikai jadi ya undak suntuk jam aku ngelansak sekejap ya 36 tu macam utai tumbuh ke bisik erti sembulik dalam penghidup kita ada ya 37 macam utai tumbuh tanah-tanah bukai ti bisik erti bersilup dalam pengharap kita 38 berkenyak gak utai ke bersilup bisik bersilup erti 39 aku nyerita ke pasal pun penatai semasa buluh tin ada miang ni tu akan serah dia rekod aku maya aku ke agak kerja banyak Boleh jangan. Basir ke 7:40 aku mai kita ini berandau aku tak lebih berat lagi ianya pasal arti diri sebilik ianya iban values ke sebenarnya tang bas tentang tau mari hal pasal iban family value ke dia pernah tau karena pasal nama arti diri sebilik arti lama diri sebilik arti diri sebilik iban ke asal pengawal kau lah pengenai mana kau lah antara diri menyadai lalu sampai ke bak siri ke penghabis 41 mari kita kenang kerja kaul antara laki ngau bini kaul ngau kaban ke seramau ngau kaul antara raban bangsa ke ngau kita bulai bersari-sari banyak gaya tekenya 41 kali
1: tau. Okey lah genuan pergi ke penemunya dan pengajar. Kalau pada tiap siri je tadi utainya ukai ke sama hanya di utainya ukai tersebut pihak je tang guna ke pansi ya. Napa ya? Ya
0: guna ke pansi. Satu leban ti utainya udah pansok bar radio. Orang ke bala nak tua ke belajar ba sekolah tu ngasai kenya. Utai ti amat menya ko sida ya. Yeah. Nyalai ngai jadi nama kadang-kadang mayu agi utai ke pansi aku sebut aku di tu enya pelalau ke pansi orang bukai maka tang aku bisi nyebut sida ukai penemu aku.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi salah orang ke nora ke mansi ya. Penyalanya ukai aku tengah ga laban aku nak menemu utai kenya di dulu kelia.
1: Iya, yeah, kita ini tiah ke cerita orang. Jadi ujung tu pekajar apa penembok jakut tu kan?
0: Penembok jakut kan tentu nyap megaya utek jadi dah kenang semarit dalam tiba 2 tahun tu kemari jadi tahun 2026 tu lah ngarap ke derempu lagi gerai lalu uleh mansia uleh berkongsi penemu ngebala peninga pasal mayuh bidang-bidang baru tu ke tupik-tupik baru kepatut kerandau ke kita lalu bala aku moga meri peluang agak bala peninga tau moga sidak ya madah ngabak Facebook ngasuh aku tupik ni tidak kriuk ke sidak awak aku ngiga mansi apa sahab karanya lalu ngeluar ke abak program tau aku buka ke tahun 2006 nya
1: kamu tahu manahnya pengajar deh jadi bala peninggal kita baluah dia nyaga sebedau tu nah pengajar tak ninga kaja anuan nerang ke nama topik tuan inti yang siri ke dikeluar ke kita deh tang tahun 2026 tu pengajar sudah buka peluang ke kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu nah pengajar nada salah kita antara yang datai ke sedang penemu kita bawa Facebook YFM tahu ke ngagai namanya tadi WhatsApp Kunti bagi kami YFM 0138628422 tahu ke ngagai kumpul kini pantau pengajaran banyak setiap di cara mega kena kita nya awak ke kita nya uliah berandau ngopangan diri uliah berkunci ke semua utainya ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ajari studio
0: ya mega
1: ke kita udah nya sama berkunci okey terima kasih pengajar nuan udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kita iba program Luman Budaya Iban kita iba tusun ke Terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus ransiang hati begigak ke penemu dikat kursi ke engkau bala peninggal kita iba tusun tangkan ketuk jadi tu ya peninggal deh sekedari siri ke Terubah siri ke Terubah kakai 41 2 tahun dia ke udah hanya mengutai ke
0: manuskrip ya
1: ya utai ku dah dipansi utai ku dah dikenang buat program Luman Budaya Iban jadi sekali lagi terima kasih ya hanya dia bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lantang asal kita tipsi orang nyawa pengawal kita.

Rikmeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyak semenak leka jaku tak bertia cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ya ngagai kita lama lagi terus menjaga kami.

8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sar itu 27 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat di Ciri, Stephen Kaloninggan, bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Bisi bertemu ngau Gubernur Sarawak, Sir Alexander Waddell, serta Kepala Sekretari F.D. Jekwe, bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. 7 penuainya laban dekat bawam ke pengawak numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hanak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasil di mana. Perkara kenyadi itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke Perintah Derimpu bak sebelum nua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersatu Ari YFM.
7: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui Pakej Bantuan Khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
9: YFM, Segulai Sejalai.

Sulu di Rampas Urang, lagu kedebai Lukas Kasidi Peningah, lagu dikena ketengepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu. Malam hari 1 serito 20 hari bulan 7 2026. Selamat malam Peningah. Ngarap ke kita semua gerai serta lantang haga malam tu ya. Jadi nuju kita ya ke benung belelak barumah jam ke dia tu. Ngarap ke mega sama belak terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Pemega ngangge kita nyangkanya benung gawa jam ke dia tu, nyangkanya shift malam kini. Ngarap ke terus rancang di berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM tentu ya bergulai ngaku Imelda Johnny tau ke mail ke malam tu ba awak pemerintang malam merenang kita ngau lagu-lagu di kerinduk ke kita malam tu Peningah serta berkunci ngau kita sekedar info tau ke berita ke bisik nyadi di menua kita ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita tau ke kita ya ke baru pulai gawak jam ke dia tu pulai gawak shift lemai tadi kini ngarap ke berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat ba ndo ya ke dituju kita. Okey, jadi tu sum program kita ungkup ya ke malam tu Peningah. Ba jam kecerubah tu aku berkunci dengan kita sekedar berita-berita ngau mega merenang kita ngau lagu-lagu ba jam kedua lagi pukul 10 malam dia ndo kami nabur ke berita malam Ari Konti YFM Bandi Kucing nangkan kenya ba jam kita ke penundi lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu retro 15 ya setiap program tidi keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching. Makanya mai tusun program kita ungkup ya ke malam tu Peningah nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi anda minat ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita begulai ngau kami ba YFM frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Tu lagu ke dibai Stella Philip Mulut Ketawa Hati Merinsa YFM Segulai Sejalai.

0: nari kita dipasto bala nembiak mayanya disediakan agar bala nembiak kelatai ngulu pokento kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi endur tak ke status ekonomi patut diberi awak nirungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau melepak ke diri engkau dunia ti seluruhan berubah engkau akses negara nemia serta pengalik terbetul raban nemia hari kedua-dua kandang negeri engkau menepi sisir ulang mengubah penghidup sidak serta mantuk memangsang kemain lagi ruang bilik sidak serta mantuk langkang Sarawak kita daya menggunakan jalan itu dari sedia keperintah ngambil komisyen lajulok ati persatuan intelektual pribumi Sarawak tu ulang nampak nemia ke ngembang pengalik tertinggi serta ulir dikandalkan memangsa ke benua Cemahila. Sekali lagi, aku Roda Jaro, Publicity Skateri, mari kita sama-sama sabar datai ngagai Karnival Balia Selangau 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai, kepalan Pak Dewan Sirkoguna Selangau.
1: Info Activity Wise.

Fly High tetap sayau merintang kita semua awak pemerintah malam ke malam tu peningai ya. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita pengerami nyeruma Hari Sarawak 2026 ya ke diatur di Sibu. Perengkah hari-hari tu 20 hari bulan nyentuh ke 22 hari bulan 7 tu ialah bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang di Sibu ya. Jadi sekedar program ke bisik diatur maya tu ianya majlis kesyukuran ke diatur hari tu tadi peninga bisik magak program Unity Walk pengawak pemandang Hari Sarawak pengawak bergempuruh besai Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Nyak tadi sekedar program ya ke bisik diatur nyerumba ngintu Hari Sarawak 2026 peninga ya ke bisik diatur di Sibu. Jadi berserimai ngau Hari Sarawak tu peninga ya. Company biluan ke dipenggi perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway tau ke Air Borneo udah mujur nempak sejarah sebab orang ke ngintu Hari Sarawak lebuah penerbai biluan ke Terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Saritu tadi ya. Jadi penerbai biluannya dipenyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pagi tadi lalu penerbai ke Terubah bilun MY5005 diatur ngena bilun Boeing 737-800 diangkat hari pada bilun antara bangsa Kuching urung ya pukul 1.25 minit ngali hari tu tadi ya. Jadi premier ngau sekedak bala pemesai hari menua tu megak sama bisik depan bilunnya ke Kuala Lumpur ya. Jadi dulu agi harinya peninga bilun tu bisi diberi tanda bahasa water salute bak pada bilun antara bangsa Kuching nyadi ke pengawak kena ngelaik ke penerbai bilun ke Terubah Sida. Jadi penerbai bilun terus Air Borneo Ari Kuching ke Kuala Lumpur dekat diatur dua kali sehari belabuh hari pergila. Jadi penerbai bilunnya hanya dia ke bayar or in hati yang kaum cukai pada bilun ngau secas minyak berengkah hari RM375 ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ungkup bisnes kelas ke sekali pejalan.

0: Misi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh peket bintang baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngerecah lagi pengeram itu. Buang peket lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk peketnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny berita malam hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Sektor dagang temuai perubat Sarawak disadang dekat terus ngerembai ngejampat hasil risukung serta atur penyambung ke bisik disedia ke servis penerbai bilun baru Air Borneo. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, negeri itu dia tu ngembuan penyampau hospital ngati Kediri, timajak nambah serta dekat numbuh kepalan perubah riman ti moden. Nyak mai potensial mata mayu hagi pesakit ari menua luar datai berubat di negeri itu. Air Borneo dikarap nyadi pengerandang besai dalam nyungkak sektor dagang temuai perubat Sarawak dengan cara ngemuntang ke pemindah pejalai pesakit bayaknya ari dalam tau ke menua luar didatai nguliah ke servis perubat di negeri itu. Ia mansut ke jakunya sehari itu tadi lebuh berjadi ke pengawak ngelancar ke penerbai kecerubah Air Borneo pansut ari Sarawak pejalai Kuching Kuala Lumpur di Padang Bilun antara bangsa Kuching. Pengawak pemandang halau antarabangsa Borneo Bihas 2026 beri peluang bagi orang dagang Sarawak ngemasuk market industri halau antarabangsa. Penyandang penemu dagang Met Ngajalan Pemesai PKS ungkup upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Pemerana Pukuk Sarawak Datuk Seri Muhammad Naruddin Majais Madah Bihas ngada ke pengawak dagang antara orang dagang menua tu ngau pembeli industri halal, pemeranak pukuk, ngau pemekuh industri halal ari dalam ngau menua luar. Nyamaga muka jalai kerjasama ngau rabat industri ari Brunei, Sabah ngau Kalimantan dalam ngemansang ke produk halal. Bihas ukai seminat fokus ngagai pemakai ngau airup halal tamaga mungku sektor bakal kosmetik, dagang temuai, teknologi berga tinggi dalam market dunia. Penyerta ari pemekuah industri ari Singapura, Semenanjung Malaysia ngau Thailand megamari peluang ngagai orang dagang menua tu mansiak teknologi baru serta cara ngeluar ke Asia terlebih moden. Datuk Seri Naruddin mansut ke Jakutu Bak Kuching. Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS mantai kesukuan penuh ngagai inisiatif strategik tinggembuan tuju ngedegap ke pengawak ngajar ngau belajar matematik dalam Jaku English Bak Sekolah di Serata Negeri. Perkaranya dipadah ke Direktur Ya Omar Mahli berindia hari penemuai Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansam bakat Sarawak Dr. Anwar Rapai di Kuching. Kok ya, ranaunya ngemerat ketiga inisiatif besar, ianya berjalai ke pelajar matematik di efektif dalam Jaku English, di nguna pedagogi Singapura, ngau pengawak ngada ke Bup Teks Digital Interaktif ungkup nembiak tahun 4 ngagai tahun 6. Kelimpah harinya inisiatifnya nyangkau menyedia ke modul insentif ngabup latih insentif dikana nyukung pengawak berjalai ke Upholding Dual Language Program UPDLP. Ia madah ke atur tu berguna amat dikana ngenegap ke pengawak pedagogi raban pengajar serta ngangkat ke pengelandiak nembiak bak konsep matematik ngau Jaku English setipak ngau gaya pemintal atau pelajar abad ke-21. Unit Penerit Adat Upis Immigration Sarawak JIM Sarawak udah ngetan ke-15 iku peranak menua luar maya operation tidi pejalai ke hari 5 ngau hari 6 tu tadi. Nitih ke penerang rasmi bak Facebook JIM Sarawak operation ti dikelala ngau nama Opsapu dipejalai ke Brindi ari sebana mensemaiwah ngau pengawak nyidik ke dipejalai ke bak 4 bengkah palan rumah kunci ngau rumah pengerja pengawak bak palan projek berumah ladang ngau palan endongintu pawong anak sawit di Pelilih Semunjan Samarahan ngau Serian. Semua sidak kena tanya ketegar di pelabak kengerja penyalah hari baruah Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959/63 Akta 155.
Sidak tu udahnya dibaik ngagai deport tahanan immigration ngambil ke dipansi ngau sili agi. Upis pemadah Sarawak dah ngasai ke perangka guna dogawak terlebih moden. Tu berindia hari pengawak nambah ke blok bergunan 4 ringkat ba induk upis sidak di Jalai Diplomatik Petrojaya. Nitih ke penerang Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya diberengkah kena 13 hari bulan 3 2026, dipelabak ke Tau Tembuk Gagak kena 12 hari bulan 3 2028. Projeknya ngembuan tuju ngangkat ke pemanah pengawak dalam nyedia serta nyadung penerang perintah serta ngedegap ke atur pengawak program communication Mensia Mayuah. Tunentu ke komuniti di Sarawak nerima penerang ti betul, jampat serta efektif. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sari itu 27 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat di Ciri, Stephen Keloninggan, bergulai ngau 7 ikut tuai pemadu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Bisi bertemu ngau Gubernur Sarawak, Sir Alexander Waddell, serta Kepala Sekretari FD Jekwe, bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. 7 penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hanak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chau, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gemna lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial jadi pemuan kena numbuh ke Perintah Derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan rusul.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Ya, lagu ke Dibai Lizuita, Ukai Ngai Nganti. Ngujung ke jam ketai pendengar 23 minit dah lepas pukul 10 malam. Meri, sama malam dengan kita ya kagi mengkang mending ke kami ber YFM. Banyak kenyak kita benung, belelak barumah kini jam ke dia tu. Tau ke kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak pendengar. Ngarap ke sama gawak ngolikun serta lantang malam tu nyangkanya gawak nyentuh ke tumu pagi pergilak ya. Ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebahku malam tu uliah merindang kita semua. Awak ngarap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ditebah aku ba awak pemerintah malam. Kita ke malam tu peningah ya. Jadi udah lepas tu lagi peningah dia kita semua belah mendiang ke program Retro 15 bugulai ngau Ken Michael. Udah tu lagi tang sebenarnya aku dekat berkongsi dengan kita tu peningah sekedar pengerami ke bisi dia tu ya. Kelebih lagi ngintu hari-hari Induk Sarawak 2026 ya. Jadi pengerami ngintu hari-hari Induk Sarawak 2026 ke dekat dia tu di Kuching kena 2008 tu ilak ya. Jadi ramai jaku dikena ngintu pengerami tu ianya Sarawak Women in Digital Economy ya. Jadi Menteri Pemansang Induk nembi amit ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Dublah berdua lama tekuk dah madah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk pengerami tu ilak ya. Jadi mayuh bengkah aktiviti udah dilanggur nyengkawum ngatu jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayuh bengkah agensi upis perintah serta mega balau orang dagang induk ya. Jadi ke penudi abah pengerami itu ilak ia nyanyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak bak tujuh bengkah kategori. Ikinya tadi peningat Siti Berita tau ke info berkawa ngau pengerami ngintu haru rindu Sarawak 2026 kedekat dia tu kita kena 2008 tu ilak. Tu lagu berpadu nyawa ke dibai Jessica Remaya ngau Fidarus Udin sanggup ngugi YFM pemerintah malam.

0: 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuat, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Smith.

0: 2024 iti lagu ki dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik ibat.
0: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Tusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 dengan 20 tahun ya kau dah lalu. Okey. Lagi tak ya kapian dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 dah tayar baru. Mungkal mengenal lagu Pengindu Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu dah lagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun BC, lagu Kantonis pun BC malam tu. Ana irawan untuk sehati. Mungkin kami nyentuh ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisa lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas. Biar mungkin kita bisa lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik ni miat lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

0: lagu bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.

Today we find love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dalborn, lebuh maya nyak subak. Ya kita bilang, lebuh maya nyak subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya, bak tahun 97 lebuh maya nyak. Lalu piang mega lagu Rizwilin Razia Tua nya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Ngau apai tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan mendua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Lenz Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zuba Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menyanyi ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Bar Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronaut lalu ditebah sedaya lebuh mayan mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkawal dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 IT lagi lagu kita Bar Retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengujung Retro 15. Dua itik lagu kepenudi kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

kakupran sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sate. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati terpegah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong, berjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai tidak berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tudah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus kekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau balanak telesak kitai, entik sidak ndak ngasih kejaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak.

pulai baru agai sida. Sama-sama mekitai gempuang sati, segulai sejalai. Sama-sama mekitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan, merkat ke kitai semua.

Dalam si tupis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri music ibadah.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jako, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

YFM Segulai Sijalai.

0: Nicabanacu. Nicabanacu!
1: Eh? Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami isi berita kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y9-12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak galih hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Hmm.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pancha, Aram, Mia, Lagu Dangdut.
1: Kasihmu hanya anda diguna.
0: Mika, Ikenu Lelengau, Nuri Dangati.

0: Gerontong.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi.
2: Y9.12. Nyalah, tengah hari. Gerontak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
0: Y FM, segulai, sejalan.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri mai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Anda nggak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kunusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke penglikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: na mamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: anaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menatai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tak japan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebuah aku semua. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senegak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mega nyako tu. Delica de kelemai tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, ai tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku igat. Jampan nulung ku ngun saya pe kemau tu. Jampan diga jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban. Opan kang.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sebarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Segulai sejalai seminat bawah YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident yang anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngau red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya? Bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita beri terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas dia selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini ke nguji derma darah bila orang kiinnya ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngenak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukailah, nemu meh bisik orang ke

0: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Kita gaujan ke
0: tahun 2000 pemandu baru merindang kita ngau lagu-lagu ari jeman evergreen yang tua ke dia tu. Berita pemansang ari pemasai unik.

Kes culik atau kelen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan si dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Oh, pengantar kami subak yang spray nya. Harga subak muda, harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa ini ku dek ngok. Tu pakai sanggol semua. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek, pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak ke tuai ke. Engkan wal ni ke bahasa na. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai.

Tentu kita sudah medak troli dengkah bak sungai pandut, baka bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nuar ndak, ngepang jalai orang bukailah, nemu meh bisik orang ke ngumpul troli.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mereka membuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk.

Ada nak bisik geramak, buat selepat kayu. Ana ngarap ke Jakub, seminak cerita tu adituk. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah korang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyo. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remu. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab sai Kuching ngereh mensia mayuah tuliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai Kuching maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai Kuching tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpan merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

tetapi pastor bala nembiak mayanya disediakan agar bala nembiak kelatai nuluk pokento. Kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur takkan status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelandir terbetul, raban nembiak hari kedua-dua kandang negeri ngau menapu sisir, ulih ngubah penghidup sida serta mantuk memasang kemayu agi ruang bilik sida, serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya guna jalai pula disediakan pemerintah, ngambil komisyen ngau julu aktif persatuan intelektual Pribumi Sarawak, tahu ulih nampak nembiak ke nombor pengelandir tertinggi, serta ulu dikandalkan memangsa kebenuan cemahilah. Sekali lagi, aku Raga Jaro, Publicity Skateri, maik kita sama-sama sabar datai, nyagai Karnival Belia Selangau 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Bak Dewan Seluruh Pertuna Selangau. Info Activity Wise.

0: Dunia Kami, program rentak dangdut Pupu Bansa, YFM, Begulai Sejalai.
1: Terima kasih lagi kita para pendengar kepada pendengar kami.

Pengerap pagi, pukul 6.

Pagi Sarawak tanah kenyalang segulaya sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM ungkup ya ba hari kita sarito ianya hari ya ke-21 dalam bulan 7 tahun 2026 hari ya baru perangsang baru ngop ya mega cerita baru ti nganti penghidup kita semua. Jadi nama berita kita ke pagi tu. Jadi kami bersampi ke kita semua enang ya sampai ya gerai magang pagi tu. Lalu pia mega ati ya kepenuh ransia mega kena kita ngemuan ke hari hadua. Lalu angge kita ya kepenuangan jadi ya kediri mumpung agai palan luar gawa tahu jadi nganjung bala budak ke sekolah pagi tu. Ha nang gerai tadi baru kamu puak tak kebak dalam pejalaya kita. Jadi ya terima kasih ya milih YFM jadi ke session pemenang kita. Lalu pihak mengandat tinggal ke naga kita ia ke benuang ngirup secangkir kopi bak pagi hari kita. Terima kasih ya milih YFM. Lalu tu meh awak nur kita tadi ngepun ke penghidup ngau tucum ngau pihak mega seleksi lagu-lagu ti udah diharintai ke tentu ya bak pengerap pagi lalu nangkan kerja dalam jam 8 makanya mayuh meh randau dekat dia tu singau kita ba 2 pagi. Okey, jadi engkaunya terperapas yang waktu dia tinggal kita pagi tu nah dia salah tahu tiki kemimit volume radio kita semua tangan kan tiki ngenyet ngai ke balai ki benuang tegari yang tindu aspianya kenyet lembal kenyak lagi. Okey, jadi bakal selama mega bawa penggerak pagi sebelah kita ngepun ke semuanya pagi tu mana dulu kita itu tadi dia jenuh na lama labana tiap pengawal tiap singkang kita di dunia tu nang yerka dipun ke enggau sampi lalu pagi tu haram kita bersampi ngagai petara labanti udah nyambung seput kita ba dunia injau tu lalu pihak mega minta berkat Arya kelebih lagi ba pengawal ia ke dekat di kerja kita semanjar itu ngarap punya mujur magang gau nadai penanggu lalu kena ngulu ke sampi pagi YFM kita pagi tu kita bersampi ngau Ramadhan Christian Arya Gereja Seventh Day Adventist.

Selamat pagi para peningat, selamat kita bertemu baru dalam sampai pagi. Ke diulu ke kami di gereja Seventh Adventist pagi itu, kita mulai ngaku baru. Pastor Lawrence Banyi, tang sebedaun inga jaku Tuhan aram kita sampai dulu. Tuhan apai kami di surga, kami meri terima kasih ke hari kebaru. Ngau peluang kebaru sehari itu, kami dekat ngepun ke hari itu ngonuan. Lalu dekat ninga jaku nuan beri Roh Kudus ngami kenyaup kami merti kia lalu nitiah kia dalam penghidup kami sehari itu. Pinta dalam nama Yesus jadi Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu tali arus Roh Kudus. Jadi dia tu kita ngami ayat dari bab Kerja Rasul bagi 10 ayat 38. Kerja Rasul 10 ayat 38 kita nemu pasal tala kenata Yesus orang Nazaret ngena Roh Kudus ngau kuasa pasal Yesus ke berjalan ngagai mayo bengkah nur ngerja pengawa ti mana lalu ngerai ke semua orang ke deraso antu laban Allah tala bisi ngau ya luk ngemesai ke bagi pengawa Roh Kudus dalam pengawa Yesus lebo Yesus dibaptisa di Jordan, Roh Kudus datai ke atas ya. Lalu ia pulai di Jordan penuh oleh Roh Kudus. Kok Luke 3 ayat 22 ngau Luke 4 ayat 1. Dalam khutbah keterubah ya kedebri ya ban Nazaret, Jesus ngambi jaku Arezaya tu madah. Roh Tuhan baku Luke 4 ayat 18. Tu rahsia Jesus. Alaya bisi kuasa ngerja pengawak badas, baka nyuman ke penyakit, muruan tu wari orang tikena rasuak kuasa, kuasa sitan. Laban nama, laban ia penuh oleh Roh Kudus. Lalu Allah Ta'ala bisi ngoya. Baka ni ngamik ke kita tahu diiring Roh Kudus kemaya hari itu dah. Terubah ya, kita nak tahu nak muai ketisi, pelan. Tau ke perambu, jadual kita impu. Lalu nitih ke jadual, tau ke pelan Allah Ta'ala. Ia ke diberi diri yang hari Roh Kudus. Nyak baru Allah Ta'ala boleh ngenak kita dalam jadual ya. Tu mai kita ngagai perkara ti kedua. Ti nak tau nak di kerja kita, ianya kita sengaja ngengkah diri bak tali arus Roh Kudus tiap hari. Ngami ke uliah berjalai ke perambu ya, nengah kita, suah ngena jalai ke nak disangka kita tahu nyadi. Cerita tu nyadi ke contoh ya. Sekali bisi siku tuai siti pengarap Kristian, ya ke udah dipandu ke bejaku, basiti gempuru besai, gereja sida kena ke siti pagi hari minggu, paginya datai. Gereja udah penuh laban mensia, lalu gempuru pen dekat berengkah tang ya pin datai. Sida pemesai ke ngatur pengawaknya nyau kasa-kasa medak ia bedau datai. Lalu nadai datai paginya. Nyau lawan udahnya baru ya datai. Ya pin terus mansang nuju panggau. Lalu ngau nadai minta ampun tau ke jaku nerang ke kebuah ya lawan datai. Ia terus merik jaku kudah disedia kia ngagai bala mayuh. Mayuh orang nanya mati medak ulah yang bekanya. Lalu ngumbai ia tu sumbuang nak berbahasa kurang mayuh, nak nemu adat. Orang bekanya nak patutnya dituai. Ko sekedak sidak kemantah dalam runding. Semadinya beberapa hari udahnya baru sidak nemu cerita yang kebenar. Udah bekau siku inai tuai orang telepon ngagai gereja laban dekat madah terima kasih ke siku orang lelaki ke udah nyawap ya kena ke pagi hari minggu ke udah ngelebus. Kereta inai tuai itu udah rusak batisi bajalai. Benar ya ngepai orang ke mansa ngamik ke sedang itu lalu nulung ya. Tang nadai siku orang berhenti dekat nyawap ya. Polis pin nadai gak mansa dia. Nyau kelama ia medak siritik kereta ngetu. Lalu siku orang lelaki ke gap amat gamal pansut. Lalu nanya ia nama penanggul ya. Udah ia nilai injin kereta inai urnya ia madah ke induknya berguna ke mekanik.
Ia lalu mai induknya ngegais tisian minyak ke dampia, lalu ngangau ke mekanik datai narit kereta ya. Tau kebuah ya lawan datai ngegai gumpuru ke besai paginya, laban ia nyau limpang, nitiah ke pengasuh Roh Kudus. Nyawap siku mensia ke beguna sawa paria. Makanya meh gaya yanti ati ngau penghidup kita selalu terbuka ngagai riang Roh Kudus, lalu sedia dekatnya gaya berkena ke kita ngerja peramu Tuhan. Suah Roh Kudus dekat nguna kita nunda ke julu ati Tuhan. Tang ia suah ndak uliah laban kita kelalu kisuak nitiah ke julu ati dirimpu, tau ke ngerja utai itu dah diperamu ke kita impu, lalu nadai bisi awak nur Tuhan, Roh Tuhan bekerja dalam hati kita, tau ke nengah kita. Ketika nuan nguji, ngelak ke Roh Kudus bekerja dalam nuan, serta nengah nuan, nanti nuan ka, tu sampi ti patut disampi ke nuan, lalu amat-amat dititiah ke nuan sarito. Oh Tuhan, engkah aku sari itu dalam tali arus kuasa Roh Kudus. Ngamik aku bersedia dekat mansang kin, tau ke mansang kita. Dekat bejaku, tau ke nutup mulut aku, tau ke ngerja sebarang utai. Tidia soh nuan, nunda ke perambu nuan sari itu. Nanti nuan bersampi munyinya, nuan dekat ngasai ke kuasa Tuhan bekerja dalam penghidup nuan. Lalu nuan akan jadi berkat kebesai ngagai sebarang orang kebuguna ketuluan nuan sarito. Dalam nuan ti jadi berkat ke orang bukai, nuan pu mega dekat diberkat Tuhan. Nyalai lantang me sida ti diberkat Tuhan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, terima kasih kejakuk semaya nuan kemayuh amat dalam buku kudus kemadah ke Tuhan dekat ngiri yang pejalai ngop penghidup kami inti kami nyerah ke diri ngagai pengasuh nuan. Terima kasih ke semaya kuasa dalam Roh Kudus Tuhan ti udah diberi nuan ke kami. Awak kesari itu kami ngengkah ke diri bak tengah arus kuasa Roh Kudusnya. Awak ke kami uliah ngasai kekuasaan nuan dalam penghidup kami. Lalu tau jadi keberkat ngagai sebarang orang ke bertemu ngau kami sari itu. Terima kasih Tuhan kesemayaan nuan ti dekat merekat pengawak kami sari itu ti nitiah keperdekat nuan berkat semua bala peninggal pagi itu. Kami bersampi minta semua untuk itu dalam nama Yesus Kristus ti jadi Tuhan ngau pengelpas kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.
4: Pengerap pagi.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Ku dekat malagu dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Nusai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Pengerah Pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jaku perangsang ke sarito. Pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berduit ringgit, tahu kebak pengayal pengeraja ti kemisi kita. Munyi tersebut berjaku orang putih. The happiest is not one who has everything in life, but one who is thankful for everything they do have. Nerti ya, orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida tinggemuan genap iti kerasa dunia tu, tang sida tinemu berterima kasih kutai tikmisi sida. Nanti ya mayo ya sama dibagi, nanti ya mimiat ya sama dikunci. Ama duit ringgit, uleh beli katil nur kita ngali ke diri, tang yang dah uleh merik peninduk di jenak ngai kita. Ya uleh beli jam tangan di berjenama, tang yang dah uleh nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita uleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita uleh beli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodohnya tu, tang ukai pengelantang ti meruan melamaya. Yang kau boleh merik penduduk ti tinggi, tang ukai reti ya orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi, nuan kau mayuh orang lala nuan, tang ukai reti ya nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit boleh beli rumah ti besai-besai, tang ukai ruang bilik ti meruan. Berduduk arinya menjadi, giga meutai tetap meruan belamaya. Anang semina ngerja utai timai penguntung badunya tu, tang badunya tidak datai. Allah Ta'ala nang nak nagang kita ngemuan pengeraja badunya tu, tang anang ngagak duit ringgit pengayap pengeraja nyadi kepetara dalam hidup kita. Bob Kudus nangkan kita menyitu. Tang orang kekeran dekat nyadi kaya, dekat kena laban penguji. Lalu dipanjuk mayuh macam pengingin tibeli ting medis ting rusak. Laban pengangkun ke duitnya pun semua macam penyai. Pengangkun tibakanya timai sekedar orang limpang dari pengarap, lalu ngacuk sidak ngenak mayuh macam pemedis. Berduduk hari itu, kita patut berunding kutai ti dekat meruan belamaya. Lalu nama utai terdekat meruan lama ya. Kesatu, ianya penghidup semangat kita yang mensia. Laman semangat kita yang mensia nak ke ayas baka mun, maya terbak tawas. Ia nak dekat padam baka dian, tidak puput keribut. Baka perahu, ia bisik penyangkai. Baka burung, ia bisik penepan maya malam hari. Kedua, yang asuh kita berunding ke kawal kita yang Allah Ta'ala. Labannya tentu kepenyangkai semangat kita yang mensia. Lalu berkini kawal kita yang Allah Ta'ala deh. Haram kita semua berunding kia. Martin Luther si orang tu dah mai ubah dalam sejarah gereja bisik nyebut jakut di menyitu. I have held many things in my hands and I have lost them all. Whatever I have placed in God's hands I still possess. Buat jaku iban yang menyitu. Maya utai tidak dipegai dicapai jari aku. Tang semua utainya udaya sudah terlepas. Udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua utai tidak engkah aku buat dalam jari Tuhan agi bisik digenggam di kemuan aku. Pengawal kita itu lempai kita yang ke Tuhan. Engkau sampi, hendak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan dekat meruan belamaya. Jakub semaya Tuhan ndak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu. Ia tetap meruan belamaya. Langit ngadunya dekat lenyau. Tang Jakub Tuhan ndak kat lenyau. Genggam mes maya ya ke kita. Intu mes mengat kita. Tuhan berkat ke kita selalu.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buat pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Okey, ya. Tak kumang betul lagu Ori Daryl ngepim ke Richard Lee. Pagi tu, selamat pagi ngagai bala. Kumang betul nak ngiran tadi kita di audio. Pilih menua pusat sepawah debat meludam seratu aruban kabung tahu kenya tadi. Bak nanga budu. Hanya tadi kembaran sub-district. Ia ke di pegaya pilih menua betuang. Ia ke tiri-tiri ke secara hati kita semua. Agi ingat ya. Menua betuang tu tadi. Nyadia Siti Arya pilih menua kena 26 Mac tahun 2022. Nanti sebab sila tu tadi. Nang ya bergulai. Ngawa menua Semanggang. Kelebih lagi bagi menua Sleman. Ngau di kalang. Kena nama pilih menua Seribas. Aku dah luah kira dah 23 tahun. Bukannya nanti nak salah matematik aku. Betuang tu tadi. Udahnya di Siti Arya. Pilih menua kita di menua Sarawak. Okey nama laban kita mendak dan siapa nak nyau majak mayong jadi nak uliah kan. Saya ke kita di pama kita ngibun mesia ti lalu mayong jadinya tadi inisiatif ya ke diatur perintah menua Sarawak kalai ngagak Siti pilih menua baru ngambil ke nyatri nyamai agi diatur. Kelebih lagi ba bidang kuasa local authority. Lalu ke dia tu ya menua kita Sarawak BC 12 pilih menua ya ke satu pilih menua Kuching, kedua Seriaman, Sibu, Miria, Limbang ya ke lima lalu pemega ke-6 Serikai, ke-7 Kapiet, ke-8 Bintulu, ke-9 Semerahan, ke-10 Muka, Betuang Ngawa Piak Muka, ia ke Pemadu Baru. Pilih menua ia ke-12, ianya pilih menua Serian. Ngarap ke udah tu ila mayuh meh pilih menua baru dekat dia tumbuh ke kelebih lagi kena kita itu tadi napi ambil kita tadi ngasai ke penglantang di Audi menua Sarawak kelebih lagi maya Sarawak ti nyadi menua ya ke maja mansang maju lalu bersebut berkawal ngawa menua kita ya Sarawak anang nak ingat pagila ianya tadi Arya Nur kita ingin tu Arya kecukup sejarah dalam kita pernah menua Sarawak atau ianya Hari Sarawak atau ke Sarawak deh. Dua menua kita itu tadi udah berengkah megaya perintah kederimpu sebedau kita itu tadi mutus hati lalu begulai ngawa Malaya ngopiak mega menua Sabah numbuh ke menua Malaysia. Kira dua bulan dahnya dalam tahun 1963. Jadi tuk meh dikumbai orang turning point. Ini kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Dia meh menua Sarawak tu tadi ada lalu nentu ke kuiang atau ke tujuh pejalan menua nyentuh ke utaya ke di sepi kita sari tu. Jadi bah pengrami hari Sarawak ia ketika dia tur pergila dia pilih menua Sibu udah dipilih jadi kepala nur ngatur pengrami tu lalu apa pun atau ke pengemuan program tu urang pukul 6.30 pagi ya pergila dia diatur program Unity Walk ke diatur ba dataran Tungku Bujang lalu ba pengawal tu di sadang dekat datai ianya tuai pegawai menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Juradi Tunku Jafar 10,000 iku di adang bisi ngau masuk Unity Walk jadi berjalai bebala maiwa maya tau ila habis saja pengawal Unity Walk peluah udah keluar udah breeze walk mengikuti aku ke maya hari tu dekat ditangkan ngau pengawal sesi town hall bugulai ngau premium menua Sarawak Datuk Petinggi Tan Setia Bang Johari Tun Openg lalu pengawal tu dekat di sadang diatur ba Dewan Chancellor Tun Anutai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS bagi menua Sibu lalu ba mua ke malam pengrami Arya Sarawak tu dekat di Rami Kagi pulai baru ngagai dataran Tunah Tungku Bujang ke alai konsert rakyat Arya Sarawak dekat diatur lalu maiwah penyanyi kelebih lagi Arya menua ketai Sarawak tu dekat datai merindang mensia maiwah bak bagi pilih menua Sibu lalu harus ingat kalai hari Sarawak tu nang disambut kena ngingat ke sejarah kita itu tadi megai menua dirimpu dalam tahun 1963 lalu pemegak benuang diatur nyerumba hari Sarawak tu tadi ianya
pengawak nur mandang ke pengingat dalam Sarawak ti udah megaya perintah ke diri. Kelebih lagi bak pameran Ari Sarawak. Muak jual ni buat sebutnya dini-dini pengalami enang ya diatur. Sari tu nada salah ngegaya kita semua ya ke bedau ngitang ke tambah ya menua Sarawak tu aram sama-sama kita belak ngitang tanda kita cari temegah hati ya diau di menua Sarawak ibu petiwi kita. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dekang datai ke pesan berat TBC di kiro ma peringat ba email ngopi mega WhatsApp konti YFM ibantang sebedaunya aramah berpenang dulu kita ngau siti lagu ke dibai swelen ba awak pengharap pagi YFM ti uliah di pendiang peningat kita di Sibu pagi tu frekuensi 87.6 FM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi. Oh, isi.
3: Nama indi.
2: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bisi nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Ngena tai ke pesan berarti dikirim ah peningat kita pagi tu keterubah hanya pesan pemati ke dikirim. Nila tahu ke double nama tadi sai nyari pesan tu nuju kamar belayan ya ke dia ba rumah mereka pasai lubo play segan durian pemgabala ke dia ba tatau pasien ji menyan batu 13 bala ke kamar belayan ke dia ba salia kiba rumah gagat rumah jabu rumah Kristina pemgabala ba rumah Joseph rumah alien macan segan ngau pemgabala ya ke ngelala Patrick Jalian anak madang jadi pesan tu madah ke Patrick Jalian anak madang Patrick Jalian anak madang udah nadai kena 19 hari bulan 7 nyari minggu tu tadi lalu niang Patrick Jalian anak madang niang Patrick Jalian anak madang tu adakah dia senggai bar rumah cabuk ulu sungai Salim kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam lubuk pelai lalu baru isi pesan pemati ke dikirim nila tau ke 20 nama ya tadi esai ke pagi tu pesan madah ke ayak ya ianya Patrick Jalian anak madang Patrick Jalian anak madang udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang Patrick Jalian anak madang niang Patrick Jalian anak madang tu dekat di senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 bak rumah cabu ulu sungai Salim sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendamah pasai lubuk pelai. Lalu kita yang nguyang pesan yati kedua steam ga pesan pemati ke dikirim tuai rumah Richard Duem anak buyang jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bajalai Sesko Ulu Kuta jalai penanum bala ke dia bajalai wa jalai mandi yang buku tebuak rebuah ngepem gak bala ke dia bajalai sugai entayah entabai jalai ulu marau jalai batang uyak jalai amut genega ngepem gak kebelayan ke dia ba jalai uyak sekuau ngau kebelayan kenalah dia rintai ke dituk ti ngelala hago anak cilap tau ke apa ya tiu isi pesan madah ke hago anak cilap hago anak cilap tau ke apa ya tiu udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang hago anak jilap niang hago anak jilap tau ke apa ya tiwak tau deka di senggai balam maimah ba rumah Richard Dom anak bu yang lubuk geraji pakan serikai kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 nano baru isi pesan ke dikirim tuan rumah Richard Dom anak bu yang ke pagi tu jadi pesan madah ke hago anak jilap tau ke apa itu Kudah nadai kena hari Minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang hago ana jilap. Niang hago ana jilap tau ke apa itu waktu deka di senggai bala maiwah baru mari cedum anak buyang lubuk raji pakan serikai kena malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 22 hari bulan 7 minta khabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala datai ngesah penusah rabatu lalu nguyang ke pesan tinangkan ketuk setiap moga pesan pemati ke dikirim Natalina anak Kriviu lalu pesan tu tadi ngari kindaya Rosalina anak Million yang dihenuju ke belayan ke diau ba moyan lidang asajaya ngepia moga bala kediau ba sampun tebun sampun kelili sampun gerunggang sampun jugu rembus semawang kebelayan kediau ba merdang gaya merdang lumut pelai sungai duuh siburan ngepia moga bala kediau ba batu guang melaban kabuang gawiak nalah di rintai ke ditu magang ti ngelala Kriviu anak jenel okay, jadi pesan tu tadi madah ke Kriviu anak jenel Kriviu anak jenel tau ke di kalang nama singgam udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang Kriviu anak jenel niang Kriviu anak jenel tau ke di kalang nama singgam tu deka di senggai ba kampung moyang lidang asajaya lalu maya nganjuang niang tu nadai dipadah ke ditu kita akan nemu silia gib kawal ngap nusah rabatu tau bertanya ngagai Natalina anak Kriviu tempu ba nombor 0167066126 nada baru isi pesan pemati ke dikirim Natalina anak Kriviu ke pagi tau ngari kindaya Rosalina anak Million jadi pesan madah ke apa ya dari Kriviu anak jenel Kriviu anak jenel tau ke di kalang nama singgam udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang Kriviu anak jenel niang Kriviu anak jenel tau ke di kalang nama singgam tau deka dia senggai bala maiwah ba kampung moyanah lidang asa jaya lalu mayang ajung niang tau nadai dipadah ke ditau kita akan nemu silia gi kawal ngau nusah rabatu tau bertanya ngagai Natalina anak Kriviu tempu ba nombor 0167066126 lalu siti tau inya siti pesan apa mati ke dikirim junggu anak gendang jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba menua limbang si baru mau semunjan temuyang semunjan pemgak bala ya ke dia ba tebaruang dua berumah jungkal tanuk nanga padiah kaki wong ngau pemgak kablayan ya ke dia kelebagi rumah ya ke sama semakai merabat baka basaka nyelutuang tembawai lubu bukuang plasu awar enteban bukuang asal petikal isu banget duri dua berumah Liduang empat berumah, buyung pandak, buyung baru, tansang, penurian, remah buang, lipat empat berumah, sebangkui ngau semua kabang belayan, ia kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala ciri anak, jelingau tau ke laki junggu anak gendang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau tau ke apa hitam, udah nadai kenari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri anak jeligau niang ciri anak jeligau tu dekat dia senggai bala maiwah malam tu malam hari 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi lah pagi hari 3 22 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data ya sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah Fendi Buyuang panjayah banget betuang. Nandu baru isi pesan pemati ti dia kirim junggu anak gendang ke pagi tau pesan medah lelaki ya ianya ciri anak jeligau tau ke apai hitam udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri anak jeligau niang ciri anak jeligau tau ke apai hitam tau dekat di senggai bala maiwah Malam tu lagi, malam hari 2-21 hari bulan 7 sebenarnya ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7. Kabar belayan ia ke dipesan takong lalot, tak sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Fendi ya buyong panjai banget betul. Nguyang ke pesan ya kelima, jadi pesan kita ya kelima pagi tu datai area Cili anak mulai tahu ke apa ya Jun, jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia rumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju badurian pemga bala ke dia ba seda kelai ngopemga kantuh anak cunduang ke dia ba telu bulat bala ke dia ba tutus pemga melapi anak igat semnyadi kemlayan ke dia ba Selangau rantau panjai batu bura engkalat awup kemlayan ba Pasir Mas Sungai Biduat Banyu Julau Entabai Mukah Menyan tanyo penasu ngau bala ya kenala dia rintai ke ditu magang ti ngala imah anak santua tau ke Indai Jun pesan tu tadi madah ke imah anak santua, imah anak santua tau ke Indai Jun udah nadek kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang imah anak santua, niang imah anak santua tau ke Indai Jun tau deka dia senggai malam tu lagi malam hari 2-21 hari bulan 7 baru mah Setiwa Tinggi Batu Bura Igan Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 ke Pendam Batu Bura. Kebelayan ke di pesan kita sampal datai ngesah Nusara Batu lalu nanti kita ka nemu silih lagi kawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngagai Jerome ana Cili nombor 0163588854 Joseph anak Cili menombor 0149635517 tau ke Suzy anak John double nama nyuak menombor 0106631980 lalu baru isi pesan mati ke datai Ari Cili anak mulai tau ke apai John ke pagi tu pesan madah ke binia ianya imah anak santu, imah anak santu tau ke Indai John udah nadai kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang imah anak santu, niang imah anak santu tau ke Indai Juan tau deka di senggai balam mayuah malam tau lagi malam hari 2-21 hari bulan 7 ba rumah Steward Tinggi Batu Bura Batang Igan Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 ke Pendam Batu Bura Sibu. Kak nemu sili lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Jerome anak Cili ba nombor 0163588854 tau ke ngagai Joseph anak Cili ba nombor 0149635517 tau ke ngagai Suzy anak John double nama anyu ba nombor 0106633198 nakan kenya natai ke pesan muai antah balu ke dikirum penguang anak tanah pagi tu nyari pesan tu nuju bala ke diau ba sebang pelai sungai kura keranji atas ngawa keranji baruah bala ke diau barayu kucing serambai lemana sengkunyit kapulu ngau pemega kapuili bala ke diau benengah kapu lubuk kacuang nanga bawi patuah pemega balaya ke diau ba nanga hukum ulung kariah tutuang musiang ngau pia megaia kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang ambut ana jelai nyari pesain tu tadi madah ke pengawa atas sulit ngau muin tebalu ke niang ambut ana jelai niang ambut ana jelai tau ke Indai tu rumah luang ana penguang deka diatur kena hari 6-25 hari bulan 7 jam 9.30 pagi ba Danau Keranggas Melikian Balai Ringin Serian. Kita akan nemu silik gib kawal ngawa pengawak tu lah tahu bertanya ngagaya tu rumah luang anak penguang tempu ba nombor 0198682059 tahu ke ba nombor ya ke Siti Dagi inya 0198687355. Nanda baru pesan Ngeta sulit ngau main terbalu ke di kirum penguang anak tan ke pagi tu nyari pesan tu madah ke penguang tak sulit ngau main terbalu ke niang imbuat anak jelai niang imbuat anak jelai tau ke indaya tu rumah luang anak penguang deka diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9.30 pagi ba Danau Keranggas Melikian Balai Ringin Serian. Kita akan nemu siliagip kawal ngau pengawak tu lah. Tau terus bertanya ngegai tu rumah luang anak penguang. Banumbur 0198682059. Tau ke ngegai nombor ya ke setidagi. Inya banumbur 0198687355. Lalu pesan kita ke Siti Tok pesan muai uliat ke dikirim tua rumah kacun anak kuti ngau jun anak ujah ya jadi pesan tu nuju bala ke dia ba rumah nugu rumah puyen rumah lidang rumah Patrick Suli rumah mudam ngopi muka bala ke dia ba rumah age rumah usin rumah empari rumah jimbu rumah Patrick Jimat rumah debit rumah manggang rumah Moses batang kerubuang lalu pihak mega kabelayan ya ke dia bar rumah Agustin Paya kabelayan ke dia bar uluruban batang sari Grand Stumbian batang awia rumah Dumang Sungai Kedang ngau kabelayan ya kenalah dia rintai ke ditu tinglala niang lien anak kuti okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawa ngetas ulit lalu ngupas tebalu niang lien anak kuti niang lien anak kuti deka diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 7 lemai baru mah kuncu mah jabe baru jadi kebelayan ya ke dipesan dipinta sampal datai ngulu ah pengawak tu ilau nanda baru pesan ngetas uliat ke dikirum tu rumah kuncun anak kuti ngau pia megajon anak ujah pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngupas terbalu ke niang lien anak kuti niang lien anak kuti dekau diatur kena hari 6 tu ilok 25 hari bulan 7 jam 7 lemai kabar belayan ke dipesan tim tanda tai ngulu pengawak tu ngagaya rumah kucun jabe baru pesan yang nanggan ketu inya pesan ti nuju kabar belayan ke diau ba bawah burak bawah celuam nangga bawah ngupim ga bala ke dia bas manjai batang uyak pakuah sekuau ngupim ga kebelayan ke dia batang igan ngau rantau panjai lalu nuju kebelayan ke dia di sibu bintuluh miri ngau piak mega kucing ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelaloh niang binyo anak enggang jadi pesan madah ke pengawang ngetas udit lalu nyuak ke tebalu niang binyo anak enggang niang binyo anak enggang tau ke indah rus deka diatur kena lemai hari 6 tu ilah 25 hari bulan 7 jam 9 ba rumah buana rantau rembai ulu bawah bura minta kebelayan ke ngelala tau ke dipesan ngulu pengawak tu ilah nanda baru pesan ya ke nuju semua kabar belayan ti ngelala binyo anak enggang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat lalu nyuak ke terbalu ke niang binyo anak enggang niang binyo anak enggang tau ke indah ruas dekat diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9 ba rumah buan rantau rembai ulu bawah bura lalu ke Siti Tau inya pesan ya ke 9 inya pesan ngetas uliat ngau ngupas antar balu ti datai Arya Dayang anak kiai jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggung ngau rumah hampri ya pakut sebuti bala berumah Lani Mamut ngepi mega rumah misen nanga salu rumah apian rumah timai rumah Lani Bujang Sungai Kuap Sebuti ngopi mega kebelayan keriau berumah Nyuai rumah Belang Kelintang Sebuti rumah Tecuai rumah Numi rumah Jika rumah William ga rumah Genatan di Pidia Sebuti ngopi mega bala ke dia Bakas Telajian Ulutru ngau bala ke dia di Miri Ania Bekenung Suai Bintulu ngau kebelayan kena ulia dia rintai ke ditu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat keniang Sub Inspektor Besar Albert Mian Anak Siam, Sub Inspektor Besar Albert Mian Anak Siam, serta ngupas terbalu dekat diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu malam sebedau ianya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit dekat diatur bala kedi pesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ngagi lot 6709 lorong 2F des 1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri nando baru isi pesan kita sulit ngupas sudah baru kedatai hari dayang anak kiai ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat keniang Sub Inspektor Besar Albert Mian Anak Siam, Sub Inspektor Besar Albert Mian Anak Siam sudah ngupas sudah baru dekat diatur kena hari 6 tahun 25 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu malam sebedawanya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan uliat bala kebelayan dia ke dia pesan cinta data yang ngulu pengawal tu ngagelot 6709 lorong 2F 1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Pesan kita ia ke 10 pagi tu pesan ngetas uliat ke dikirum ensegan anak ju yang toka apa ya Joseph ya jadi pesan tu nuju bala ia ke dia oba nangga jaga kena uyat nangga gugun kena uyat rantau luga ya luban tu sibu kebelayan ke dia di Bintulu Miri kucing ngawi kenalah di rintai ke ditu ti ngalani yang kosmas anak ensegan tau ke dua balik nama berdewam. Jadi pesan tu madah ke pengetas ulit ke niang kosmas anak segan. Niang kosmas anak segan. Tau ke dua balik nama berdewam. Dekat diatur kalai kena hari 6, 25 hari bulan 7 pengawal nguan ulit. Lalu kena pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 ulit dekat dia ketas. Kebelayan ke dipesan. Bila datai nguluk pengawal tu. Ia ke dekat diatur bah lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi kita boleh bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tau ke ngagai Miss Grant Ensegan bernombor 013-48-43880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 011-2700-008-25 nando baru pesan ngetah sulit kedatari segan anak ju yang tau kapai ju siap ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit ke niang anak ya tadi niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke dua beli nama tadi berdewam dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat dia ketas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan kita datang nguluk pengawal tu ketika diatur bah lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 Discret Segan bernombor 013-4843-880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 011-2700-008-25 agi ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ke situ pesan pemati ke dikirum janan analau tau ke indai imi ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya.

Emida anak laut tau ke dua balik nama tadi ayang. Udah nak daik mari ada satu 20 hari bulan 7 lalu niang Emelda anak laut. Niang Emelda anak laut tau ke dua balik nama ayang. Tadi dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 7 ba rumah buli lubuk numpu skim sekarang sebdau ke di anjung pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sili lagi kawal dengan pusara batu tau terus bertanya ngagai janat analau bernombor 0163241805 nanda baru isi pesan mati ke dikirim janat analau tau ke indai imi ke pagi tau pesan madah ke Emelda analau Emelda analau tau ke dua balik nama ayang. Udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang Emelda analau niang Emelda analau tau ke dua balik nama ayang tau dekat dia Senggai malam tu lagi malam hari 2/21/7 bar rumah buli lubuk numpu skim sekarang sebdau ke di anjung pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sili lagi kawal ngau pusara batu tau bertanya ngagai janan anak lau bernombor 0163241805 lalu nguyang ke pesan ya ke 12 setiap ga pesan pemati ke di kirum Siti anak banyan tau ke ita lalu pesan tu nuju kapal belayan hari ulu ngau ilik batang seruas batang lutuang kelapiat lawang pemegah balaba telajian miri bintulu tatau sibu ngau iya kenalah dia rintai ke ditu magang tinggalah tuai rumah banyan anak gawang jadi pesan tadi madah ke tuai rumah banyan anak gawang tuai rumah banyan anak gawang tau ke apa ita udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang tuai rumah banyan anak gawang niang tuai rumah banyan anak gawang tu dekat di Senggai ba rumah banyan Sungai Seruas Bakuang Merdi malam tu lagi malam hari 2/21/7 sebelah ke di anjung pagila pagi area 3/22 hari bulan 7 sili lagi kawal ngapnu sahara batu kita tetap tanya ngagai ita ba nombor 0138195005 tau kang Ganur bernombor 0195648004 anu baru pesan pemati ke dikirim Siti Ana Banyan tau ke ita ke pagi tau yang dipesan malah kapaya ianya tu rumah Banyan Ana Gawang tu rumah Banyan Ana Gawang tau ke ita udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang tu rumah Banyan Ana Gawang niang tu rumah Banyan Ana Gawang tau dekat di Senggai ba rumah yang pun tadi baru mabanya anak Sungai Seruas Bakuang Merdi malam tu malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi ya pegila pagi 3/22 hari bulan 7 siliak gib kawal ngau penusara batu kita tahu bertanya ngagai ita tempu bernombor 0138195005 tahu kengganur bernombor 0199564804 lalu pesan ya ke penuri sempat dibaca bahawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ya ke dikirim sebah anak bana lalu pesan tu nuju bala ke dia ba batang ajih pedai tuah bawan ngepemga kebelayan ke dia ba mapai pois kuau uya pakuah bunau bekiki sebidang lambir ngepemga bala ke dia ba rumah ladi ngemah rumah Moses rantau pita rumah Lau rantau pita rumah Trisanaman sungai menyan gawi ya kenalah di harintai ke ditu pesan madah ke pengawa ngetas ulit lalu muai terbalu ke niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kalai kena malam hari 5 telah 24 hari bulan 7 akhirnya pengawa nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 25 hari bulan 7 dalam urang pukul 5 pagi tembok pengawa ngetas sulit lalu kali tangkan ngap pengawa muai terbalu ke pembelayan ke dipesan cinta sampal datang nguluk pengawa tau ia kerja diatur ba rumah empati ulu.

0: jiah kenawit. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak bana bernombor 010-978-5798 tahu ke ngagai cari anak bana bernombor 019-674-5631. Nanda baru pesan ya ke dikirim sebab anak bana, jadi pesan mereka ke pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu ke niang indaya yang niang berawang anak nyampi. Yang berawang anak yang pide kau diatur kalai kena malam hari 5/24/7 pengawak nguan uliat lalu uliat ada kau di kertas pagi hari 6 urungnya pukul 5 dini hari ianya kena 25 hari bulan 7 lalu tembuk pengawak kertas uliat lalu kau ditangkan hingga pengawak muai entah balu kebelayan kari pesan dan datang ulu pengawak tu bak rumah empati ulu jih kenawit lalu kanu musih lagi tahu bertanya ngagai sebab anak bana bernombor 010-978-5798 tahu ngagai jali anak bana bernombor 019-674-5631. Jadi nyanakan kami menatai ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ya, nyak, sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke
2: pagi
0: 25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, hena RTM Klik. YFM, regulai sejalan.

0: Selamat pagi peningat gulai dengan aku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 2/21/7/2026. Keterbatu batang berita. Air Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah ke bilion ATR tip baru ungkup Air Borneo Airways tahun baru. Penumbuh Air Borneo sitik pemujur tik ngemegah ke hati ngayan ke pengulih industri Sarawak. Ya, tadi batang berita, Dato' Mai kita mending ke isi berita. Air Borneo dekat dikemansang ke secara organik nyadi company penerbai strategik di Penggi Sarawak. Tuk dikena nyokong pemansang ekonomi negeri tu ngembuan aspiration nyadi pengerandang transformation sebagai pengawak kerjapai Emirates di Dubai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Air Borneo dekat ngerembai cara berenggar-renggat serta nyadi komponen strategik dalam industri merit servis Sarawak. Ia madah ke pemansang Dubai tik kemujur ke Emirates nyadi siti ari inspiration ngagai tungak kuyang Air Borneo. Ia mansut ke Jakarta lebih berjadi ke penerbai keterubah Air Borneo ari Kuching ke Kuala Lumpur di Padang Bilun Antarabangsa Kuching. Premier Mega madah ke bilun ATR ke Diato dekat diganti ngau model ATR ke baru ti modern secara berenggat-berengkah tahun baru. Configuration kabin mega dekat dikemanah ngambil ke oleh merik penelebak pejalai ti lantang agi. Berbangganya penumbuh company penerbai bilun Sarawak Air Borneo Airways nyadi atur penyambung ti berguna dalam mengangkat ke servis penerbai negeri tu ngagai mayo bengkah destinasi. Kelimpah lagi dan ke servis penerbai menua pesisir RAS operation ya diatu udang rembai nyengkaum atur penerbai terus luar ari Sarawak. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mada, kelimpah hari pejalai terus ke Kuala Lumpur, Air Borneo, dekat ngepun ke penerbai bilun antarabangsa ke Singapura berengkah hari tiga tu. Ia nyemetak mada ke perengkah pengangkut langit tu berguna amat dikena nyokong serta meransang agi penumbuh ekonomi Sarawak kelimpah servis kapal bakpalan penyangkai kapal. Tuulia ngelaku ke ekonomi Sarawak ngau efektif agi ngau pemisik rentayan penyambung servis ari langit. Ia mansut ke Jakarta lubung lancar ke penerbai keterubah Air Borneo ungkup pejalai Kuching Kuala Lumpur di Padang Bilun antarabangsa Kuching. Bak perkara ti sebaka perintah Sarawak merambu dekat nambah beberapa buah bilun baru ATR tahun baru ungkup company penerbai negeri tu Air Borneo Airways. Perkaranya ke Diato benung diperundiangka ngembuan tuju endur nuka bilun ke Diato ti udah lama dikena. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mada configuration dalam bilun barunya diperambu dekat diubah ngambil ke sebaka ngau kabin kelas 1. Kelimpah harinya, servis tu dekatnya dia rega tambang ke uliah dibeli, kelebih lagi dekat merik penguntung ngagai nembiak pelajar. Perambu atau pejalai baru yang kaum penerbai bilun Ari Kuching ngagai Padang Bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang. Inisiatif tu dekat muntang ke pejalai serta ngujung ke peranak Sarawak dengan nembiak Ari Semenanjung, lantang, mindah, mansang serta mulai ke diri. Penumbuh company penerbai bilun ke dimpu perintah Sarawak ianya Air Borneo Airways tau ke Air Borneo sitik pemujur ti megah ke ati. Yang ngayan ke pengulih negeri tu dalam ngemansang serta berjalai ke industri ti teknikal serta kompleks. Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mada pengawak ngelancar ke penerbai keterubah Kuching Kuala Lumpur mai reti ke Besai Agi nyerumba ari Sarawak ti dekat di intu. Ya bisindar pengarap ati Air Borneo dekat terus mansang serta ngerembai ke operation ngambil keulian nyapai pemujur ke Besai Agi Jemahila. Dato' Amar Muhammad Abu mansut ke perkaranya lebuh pengerami ngelancar ke penerbai ke Teruba Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi hari YFM. Aum Pengawal Pemandang Hala Antarabangsa Borneo Bihas 2026 dekat ngempuruk ke pemekuh industri halar, pengagak polisi ngauran dagang Ari Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia, berengkah sarito nyentuk ke Ari Empatuk. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Mada Bihas 2026 mungku ngatur awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang Bak Kuching Waterfront ke disadang dekat diguluk lebih 400 ikut raban penyerta. 12 buah menua ngau 133 pemandang produk halal ngambil bagi bak pengawak tu ti dipandang ke bak 6 pavilion besai. Berindi harinya orang dagang ngoraban pendajak di Sarawak di perangsang nyerta Bihas 2026 dikenak mansiak peluang baru dalam industri halal serta nguliah ke penerang pensijilan halal. Ia maksud ke jakunya rambau program Selamat Pagi Sarawak ti dikeluar ke Sarawak FM. Bak perkara kesebakar Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah penyampa orang dagang di Sarawak keminta serta boleh sertifikat halal majak nambah. Pemayuhnya nambah ketegak proses peminta dengan online ti muntang serta berguna ke dokumentation ti rumpah sage. Kuia nambah, yang megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow tidak pejalai ke di Serata Sarawak oleh unit pemansang halal ops upis pengarat. Aku dando baru, kuia nambah, yang megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow tidak pejalai ke di Serata Sarawak oleh unit pemansang halal upis pengarap Islam Sarawak JAIS ngau kerjasama upis pemansang perkara Islam Malaysia JAKIM. Nyerumbak Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 keberengkah diatur sarito dia kaunter khas pensijilan halal BC Megal disediakan. Tuk dikena ngemuntang korang dagang nguliah ke penerang ngau atur jakuk lalau berkawa ngau peminta pensijilan halal. Pengawak tingawa raban nembiak ngau komuniti menua tu majak cakah di tegap ke nyadi kaban strategik dalam nyukung agenda pemansang lawas. Kaban Parlimen Sibuti Datuk Luka Nisman Awang Sauni mada pemansang sesebengkah kanan menua endak seminak berpanggai bak pengawak berjalai ke projek perintah hajak dan berguna ke kerjasama ngau atur pengawak komuniti ti cakah dalam ngemujur ke agenda pemansang. Kuia, perintah dekat terus komited ke perkara pemansang lawas yang kaum mengangkat ke perengkah guna nyaga pengerai, infrastruktur, kelimpah ngada ke mayu agak peluang ekonomi dikena mengangkat ke penglantang pendiau rakyat. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Carnival Armada Nembiak PBB Bukit Sari 2026 di Lawas. Ia nambah, Raban Nembiak ngau Raindo mesti terus ditegap ke laban sidaknya nyadi aset tip guna amat dalam pemansang komuniti serta bempu pangkuk pengawak ti besai dalam merik penemu, tenaga serta nyadi ketuai timai penyulut siti-siti kandang menua. Berita Lumba Ngau Main. Kuching City FC KCFC optimis oleh napik main Liga Super 2026-2027 ngau penyampau 30 ikut pemain dengan program Tour of Sarawak. Siri pejalainya nyadi kesebagi ari pengawal ando tim tu nyedia ke diri. Kepala Jurulatih Aidil Syarin Saha madah tim sida ngai netap ke target ti kelalu tinggi tang dekat berbendar mantai ke pemanah main sida bak tiap bengkah main. Ia berjakuk ngagai media rambau program Tour of Sarawak Kuching City FC KCFC di Amiri. Kok ya, KCFC dekat mulai Kediri ke Kuching kena hari 5 tu sebelum berkejang ke Chiang Mai, Thailand, ngulu kem latih pengelama 2 minggu. Musim baru Liga Super dipelabak dekat berengkah urung bulan 8 tau ke 9. Ungkup rekod, KCFC nempak sejarah lebih boleh penuduk kedua Liga Super musim Siti tu tadi. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Air Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah ke bilion ATR tip baru ungkup Air Borneo Airways tahun baru. Penumbuh Air Borneo Siti Pemujur ti ngemegah kati ngayan ke penguliah industri Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi, ungkup ke pagi tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 21 hari bulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkah digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekang rembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
6: Penglepas Sungai Kitai berlunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka Kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siru Imat, Kur Liat, Ngemata Kemenua, Jaga Raya Jelata.
7: Aram tan ke Kitai Sarawak Raya, ngambi kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang semina ngenajah ku peradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawal.
4: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram Kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakabelut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya
8: merdeka, merdeka, merdeka.
9: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isuk. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
9: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
9: Aram sungai kita terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu sirup, gamik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
9: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
9: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tesat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
9: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
9: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
9: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
8: merdeka.
5: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Sekalitu, WiFi mai kita rawun ke Menua Sibu. Menua Sibu terbilang market Sibu. Market tu siti hari market kebesai ba menua Malaysia. Mayu macam sayur ngebuah dijual ba market tu. Pasal malam Sibu dibuka hari jam 7 malam ngagai 11 malam berjual ke sekedap barang pemakai, garik ngebarang ke digagak ngepenglanet jari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami ti diatur nintiang tahun ngomega udah nyadi ke lambang menua Sibu ngagai bala temuai ke rawun kia. Sekedar itibiti ke diatur baka berjual barang pemakai, bermain ke muzik ngomanang ke pengawat tanda. Burung Ansa mega udah nyadi ke lambang negeri Sibu. Nitiah ke bangsa Cina di Sibu, lebuh ke Terubahaya sidak mindah hari menua China ke negeri Sibu ba abad ke-19 ngau ke-20 tu ngingat ke sidaya ngagai Sungai Swan di Puchau, China. Nadai menua bukai baka Malaysia. Pesan tu, hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi.
3: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
4: Di YFM, Bengkulai, Sejalai.
5: Kuching 101.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udal, kore dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai, do ringgit kenyak,
2: men. Nanti bakal di empumen, nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa nama teka beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengkau barumeh. Lagi utenya mudah, kualiti apa, mana ya, mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak nari hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Oh. Nama aku buat kemilihnya. Lapan aku tau. Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Dia nyari lagi lapan nasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
5: Rudy Peter lagu berdegak berserak lalang Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrov, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu, Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring